puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan dan datang rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.

jalan keluar oleh Allah. وَيَرَزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَيَحْتَسِبْ. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustaz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bapinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustaz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien, dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ke si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ke ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian di lantai 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Niki 2026, berarti sudah tahun lah niki 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, seger, mengidapnya terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya, para jamaah. Lagu untuk barang-barang kan ringan ya, pada 20 U selesai ya, untuk barang-barang aja. 20 yu masing-masing selesai ya. Lagu mun sekian dengan satak juta lah, kan mikir liu langit itu, kan mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana. Ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah. Mudah-mudahan itu mau lengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki sana para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, buih mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngeji, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
4: Akhi dan ukhti, di sana banyak hamba yang insaf dan bertobat. Tak sedikit yang kembali dari lumpur kesyirikan. Bahkan banyak yang tersadar bahwa dia terlalaikan dengan dosa dan kemaksiatan. Tegar di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhi dan ukhti, kita tidak diwajibkan berperang seperti saudara kita di sana. Mari menuntut ilmu, beramal, berdakwah dan bersabar sebagai jihad hakiki saat ini di negeri Indonesia nan indah dan damai ini. Mari ta'awun bersama kami berjihad di jalan dakwah dengan harta Anda yang fana untuk keabadian yang hakiki. Sedekah di jalan dakwah sebagai amal jariah untuk bekal di akhirat nanti. Infak untuk menolong agama Allah dan menggapai janji ilahi untuk harapan pahala berlipat ganda dan rezeki berlipat sebagai pengganti.
5: Setelah tiang lihat-lihat, alhamdulillah sisi perkembangan luar biasa para jamaah. Bagaimana orang bisa mendengar Quran di mana-mana. Hanya itu supaya dakwah Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada mereka. Maka kita butuh bantuan para jamaah. Bantuan apa? Da bantu diri da pada tamat surga. Cuma apa? Tiang nunjukin ida. Nilangan nih.
4: Mari ta'awun di jalan dakwah. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk dakwah, baik secara rutin maupun sesekali.
5: Kita ingin cari penyumbang tetap. Nde nulak luwe nerima ribu lagu bilang ulan ngumpi tadahannya intesiu dengankah? Nah cuma apa? Harus ada penggeraknya yang penting sekarang ini. Itu yang penting. Nde nulak luwe aku siu bilang ulan. Alhamdulillah. Kalau sampai sahabat waktu Nabi mengumumkan peperangan. Ya Rasulullah aku hanya punya ini. Katanya sekene kurma. Tapi meskipun segini kurmanya hanya satu telapak tangan ini, kita berimpak seperti gunung Rinjani emas belum mampu mengalahkan yang segini itu. Karena apa? Dari hati mereka impak itu. Jangan malu para jamaah. Ida ilak tamas surga kena lemun dilak nyugulang siu. Jangan malu. Alah, tiang tetap bilang ulang. Alhamdulillah. Ya. Dan ingat Nabi bersabda, la ayyadi ihdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang dapat petunjuk lebih baik dari onta merah. Harta yang mahal, paling mahal. Sekarang apa dikatakan paling mahal? Dikatakan Boeing apa namanya seri 737 atau seri ini yang paling mahal. Maka satu orang mendapat hidayah lebih baik dari itu para jamaah. Yang diri danak di surga.
4: Mari ta'awun di jalan dakwah. Salurkan infak dan sedekah Anda untuk dakwah, baik secara rutin maupun sesekali.
6: Jadilah donatur tetap Satu Radio. Berapapun impak Anda, sangat berarti banyak bagi kelangsungan dan pengembangan Satu Radio yang kita cintai ini. Informasi lebih lanjut, hubungi 081-907-8611 atau 0376-292-4043.
4: Barakallahu fikum wa malikum wa ahlikum. Semoga Allah memberikan keberkahan atas Anda, harta dan keluarga Anda.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di Satu Radio FM 105,4 MHz. Satu Radio, indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
2: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105,4 MHz.
3: نور من القرآن قال الله تعالى

0: amalkan. Lalu dibawakan ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan fabada'a bil ilm qabla al qaul wal amal. Allah Azza wa Jalla memulaikan dengan ilmu, kemudian baru diucapkan, baru diamalkan. Itu sebabnya Imam Mujahid rahimahullah taala berkata, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya praktik. Jadi jangan praktik dulu baru ilmu. Ilmu dulu baru praktik, supaya kita terhindar dari maghdhub dan terhindar dari dhalil. Ya, ada ilmu enggak beramal, maghdhub. Tidak ada ilmu tetapi beramal, ini apa? Dhal. Maka yang selamat, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Baik. Inilah dia beberapa ringkasan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadhan. Fata'ala bina akhil kain. Mari saudara-saudaraku yang mulia, kita berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia ini. Linastadhi'a bi nuri hadihi. Kita jadikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya kita. Wa nas'alullaha an yuwaffiqal muslimin, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin mempraktikkan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli saghiratin wa kabira, baik dalam perkara kecil apalagi perkara besar.
1: Maka ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'min aqyas, ya Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana yang cerdas? Ketika Nabi ditanya ayyul mukmin afdal, ya Nabi, orang mukmin yang paling utama yang bagaimana? Ahsanuhum khuluqa, orang mukmin yang akhlaknya paling bagus. Karena ada orang mukmin yang mereka karena imannya rusak, akhlaknya brengsek. Tapi ada orang mukmin yang masyaallah imannya sempurna dan akhlaknya sempurna. Ayyul mukmin aqyas, ya Rasulullah, orang mukmin yang bagaimana yang cerdas? Aktsaruhum lillahi, aktsaruhum lil aktsaruhum lil mauti dhikra, wa ahsanuhum lil istijadi ba'dal maut. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang mereka banyak mengingat kematian, dan orang yang mereka selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematiannya. Kenapa dikatakan dia cerdas? Karena sungguh seluruh hakikat kehidupan yang dia inginkan itu ada kepada kehidupan ba'dal mamat. Ba'dal mamat, kehidupan setelah kematiannya.
2: Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sebuah ayat yang kita kenal bersama dalam surat Al-Ahzab, tentang keteladanan yang ada pada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan, panutan kebaikan, suri teladan yang baik bagi diri kalian wahai orang-orang yang beriman, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, balasan kebaikan di sisi Allah, dan mengharapkan hari akhir, kemuliaan di hari akhir, dan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat yang mulia ini, sering kita baca, tapi ternyata memiliki satu faedah yang sangat tinggi. Pertama apa? Contoh yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah disebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Berarti tidak mungkin mendapatkan kebaikan orang yang tidak mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bilang tadi, semua jalan tertutup. Semua jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah tertutup kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya semakin banyak orang belajar sunnah dan mengamalkannya, berarti semakin banyak kebaikan yang dikumpulkan pada dirinya. Semakin menjadikan dirinya sempurna mendapatkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, petunjuk itu kita perlu sempurnakan dalam diri kita. Baru kita dianugerahkan ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mempelajari, mengikuti petunjuk kami, kami akan tambahkan untuknya petunjuk, kemudian kami berikan ketakwaan baginya. Makanya ketika ada orang merasakan iman saya lemah, kuatkan dengan belajar petunjuk. Motivasi saya dalam kebaikan kenapa tidak kuat? Karena kita katakan petunjuk Anda belum sempurna. Terus belajar, akan disempurnakan, baru diberikan ketakwaan. Caranya seperti itu. Jadi kalau awal-awal kita belajar, semangat kita belum kuat, tambah terus. Belajar terus, berdoa terus kepada Allah agar ditambahkan petunjuknya. Setelah itu disempurnakan, wa atahum taqwahum. Kemudian Allah berikan ketakwaan kepadanya. Itu faedah yang pertama. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Berarti semakin banyak orang mengikutinya, semakin banyak dia mengumpulkan kebaikan pada dirinya. Faedah berikutnya yang tidak kalah besarnya dengan faedah ini, yang terdapat dalam ayat ini, yaitu apa? Semangat mengikuti atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini disebutkan untuk orang-orang yang khusus. Siapakah mereka? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, rahmat Allah, dan balasan kemuliaan di hari akhir. Coba lihat. Berarti ini berhubungan dengan iman. Orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, apakah mungkin dia orang yang tidak beriman? Tidak mungkin kan? Orang yang mengharapkan balasan kemuliaan di hari akhir, apakah mungkin dia orang yang tidak beriman? Tidak mungkin kan? Berarti kalau kita gandengkan ayat ini dengan faedah yang kedua ini, mengandung makna orang-orang yang semangat mengikuti sunnah, motivasi dia dalam yang mendorong dia untuk semangat mengikuti sunnah adalah keimanannya kepada Allah. Berarti semangat mengikuti sunnah itu merupakan bukti iman. Yang ini Allah subhanahu wa ta'ala hanya berikan kepada orang-orang yang beriman, yang punya pengharapan kepada perjumpaan dengan Allah, kepada rahmat Allah, dan takut kepada azabnya di hari akhir. Jadi subhanallah, semangat mengikuti sunnah ini merupakan bukti iman. Merupakan peluang untuk meraih kesempurnaan iman. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Taisir Karimi Rahman ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yarjullaha wal yawmal akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi hadha alladhi yadfa'uhu ala ta'assi bin nabiy sallallahu alaihi wasallam." Contoh teladan yang baik yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka keimanan yang mereka miliki, pengharapannya terhadap pahala Allah dan ketakutannya terhadap azab Allah, inilah yang memotivasi diri mereka untuk semangat meneladani Rasulullah SAW. Jadi teladan Nabi SAW itu hanya diberikan taufik untuk mengikutinya bagi orang-orang tertentu. Subhanallah. antum semua, kita semua berharap dan kita bangga dengan hidayah untuk mengikuti sunnah, karena dalam ayat ini hidayah tersebut dikaitkan dengan iman, dan ini merupakan taufik yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Jadi luar biasa, ini menjadi motivasi bagi orang-orang yang semangat belajar sunnah. Ternyata apa yang mereka lakukan, apa yang Allah berikan kepada mereka, benar-benar merupakan pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak Allah berikan kepada semua manusia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Nizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio, 105.4 MHz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat, jemaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpahan nikmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk terus menerus berupaya memperbaiki amal, menambah bekal untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa salawat dan salam hendaklah kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya marratan sallallahu biha ashran." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah berselawat untuknya 10 kali. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam senantiasa kepada Nabi kami Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk membahas satu materi yang semoga bermanfaat, dan kita bermohon kepada Allah Jalla fi'ulahu semoga Allah memudahkan kita untuk membahasnya dan mengambil daripada manfaat insyaAllah tabaraka ta'ala. Materi kita, topiknya adalah yang selalu kita baca di jejaring sosial. Selalu hampir-hampir setiap status, tiap hari yang lewat di wall kita, kita akan dapat statusnya adalah galau. Jadi tema kita adalah galau. Galau, apa penyebab manusia itu menjadi galau? Dan apa solusi Islam dalam menterapi penyakit galau ini? Tentunya jemaah sekalian, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan ini, sepertinya kita wajib dahulu menyepakati apa makna galau. Saya coba cek dalam kamus bahasa Indonesia. Ternyata dalam kamus besar bahasa Indonesia, galau itu ya bisa bermakna sibuk beramai-ramai. Jadi kita sekarang semuanya sedang bergalau. Jemaah Masjid Al-Barakah sedang bergalau. Artinya mereka sedang sibuk beramai-ramai. Berarti kita semua sekarang sedang bergalau. Subhanallah. Kemudian di antara definisi galau, ya, dikatakan galau maknanya adalah kacau tidak keruan. Pikiran yang kacau. Ya, inilah di antara makna galau, dan inilah mungkin lebih dekat kepada tema kita malam hari ini. Pikiran yang kacau, ya. Pikiran yang buntu, perasaan yang bingung, lagi sedih, gelisah, nyesel, putus cinta, ya, proposal untuk melamar enggak tembus, ya. Melamar kerjaan ditolak. Ini semua biasanya disebut dengan galau. Perasaan yang tidak menentu, gelisah, ya. Dan inilah dia makna galau. Ikhwati hafizakumullahu jami'an. Dan ternyata saya coba mencermati firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya karakter dasar manusia itu sendiri diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senantiasa galau. Inilah karakter dasar manusia yang Allah ciptakan. Ya. Allah tabaraka taala mengatakan, ya, innal insana khuliqa halu'a. Dalam surah Al-Ma'arij, sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Jadi ini karakter dasar manusia. Apa? Berkeluh kesah. Melamar pekerjaan, enggak diterima, berkeluh kesah. Diterima di pekerjaan, enggak naik-naik pangkat, berkeluh kesah. Subhanallah. Sudah lama di kerjaan, mau dicopot jabatannya, berkeluh kesah. Belum dapat anak gadis seorang, berkeluh kesah. Sudah dapat, juga berkeluh kesah. Jangan-jangan lepas daripada saya ini. Ya. Andai kata lepas, lebih berkeluh kesah. Subhanallah. Jadi inilah karakter dasar manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Itulah esensi daripada galau. Subhanallah. Ini karakter dasar manusia. Ciri-cirinya kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza massahu syarru jazu'a." Kalaulah datang menimpanya asyar, segala macam perkara yang tidak dia senangi. Penyakit, ya. Kantong kosong, kanker, kantong kering, ya. Kemudian musibah bencana alam, orang-orang yang dia cintai lepas daripadanya, hilang pergi, bercerai, wafat. Ya, apapun yang tidak dia senangi, orang menghadapinya dalam keadaan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahu alkhairu manu'a. Ini karakter-karakter dasar manusia. Jika dia mendapatkan kenikmatan, sesuatu yang dia senangi, manu'an, maka dia kikir, dia bakhil terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi. Mau dia kuasai sendiri, ya. Ini sebab kegalauan. Ketika orang ambisi berlebihan, dia khawatir apa yang di tangannya itu lepas. Dan ini pun akan mengakibatkan kegalauan. Wallahi, jangan pernah kita menganggap para pejabat, para penguasa, orang-orang kaya, para saudagar, mereka tidak galau. Senantiasa dalam keadaan galau. Kenapa? Khawatir jabatannya lengser. Khawatir jangan-jangan usahanya, ya, tumpur, lawan bisnisnya lebih kuat, lawan politiknya lebih dahsyat. Manusia dalam kegalauan. Belum dapat, galau. Telah dapat, galau. Hilang daripadanya, galau. Itulah semua kenikmatan dunia ini semua. Subhanallah. Ya. Allah katakan illal musallin, kecuali orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, alladzina hum ala salatihim daimun. Alladzina hum fi salatihim daimun, orang yang senantiasa menjaga salatnya. Maka ini ayat menunjukkan di antara terapi galau adalah menjaga salat. Subhanallah. Maka antum dan kita semua yang punya status galau, fafirru ilallah. Kemana kita lari? Ke dukun? Wallahi la. Tidak. Kadang-kadang galau dia enggak dapat, ya, apa yang dia inginkan. Akhirnya dia ambil jalan pintas. Ya. Subhanallah. Lamaran ditolak, dukun pun bertindak, datang ke dukun. Subhanallah. Untuk memperkuat jabatannya, datang juga ke dukun. Subhanallah. Ini musibah. Jadi ikhwani rahimakumullah, di antara terapi ketika seorang dalam menghadapi kegalauan dunia adalah kembali kepada Allah. Salat. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang beriman, memintalah kepada Allah bantuan dengan sabar dan dengan salat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau disimpulkan, sesungguhnya sebab galau hanya satu, tapi di bawahnya banyak cabang-cabangnya. Apa kira-kira sebab galau? Menurut antum apa sih? Jawab aja. Kenapa manusia galau? Karena enggak tercapai keinginannya. Mumtaz. Apa keinginan manusia? Banyak, sebutkan tiga aja. Harta, tahta, wanita. Mumtaz. Inilah dia faktor-faktor kegalauan manusia. Harta, tahta, wanita. Enggak tercapai, galau dia. Bahkan ada yang bukan sampai pada tingkat galau, tingkatnya stres. Subhanallah, lepas satu urat sarafnya. Lupa pakai baju. Subhanallah. Ya, gila. Banyak wallahi orang-orang yang subhanallah, lihatlah orang-orang yang galau. Awalnya galau, lambat laun stres, lambat laun frustasi, lambat laun putus asa. Dan orang mengambil berbagai macam tindakan ketika putus asa. Ada yang sampai membunuh, ya, lawan bisnisnya, lawan politiknya, ya, lawan serunya dalam mendapatkan gadis. Kadang-kadang ada dia bunuh gadis tersebut, kadang-kadang dia bunuh diri. Semuanya daripada, dari mana berangkatnya? Daripada galau. Subhanallah. Maka hakikatnya kalau mau kita simpulkan, galau itu faktornya adalah dunia serta semua gemerlapnya. Kalau mau kita simpulkan apa itu dunia, maka dunia ini ikhwati akhwati barakallahu fikum ajma'in, tersimpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Imran, ya, ayat yang ke-14. Itulah dunia. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuy

الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Inilah dia ikhwati barakallahu fikum ajma'in, simpul dunia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, zuyina linnas, manusia dihiasi. Siapa yang menghiasinya? Boleh jadi Allah tabaraka ta'ala yang menghiasi bagi manusia. Kemudian hiasan tersebut, subhanallah, dia capai dengan cara-cara yang halal. Dan boleh jadi syaitan yang menghiasinya, sehingga dia dapatkan semua perkara tersebut dengan cara yang haram. Zuyina linnas, manusia dihiasi. Apa yang menghiasi manusia? Hubbus syahawat, kecintaan, kegandrungan, kecondongan untuk melampiaskan syahwatnya. Apa itu syahwat yang digandrungi manusia? Di sini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan yang pertama, minan nisa, dari kaum wanita. Perhiasan dunia ini yang paling indah, yang pertama kali terdepan adalah wanita. Subhanallah. Bukan hanya Allah tabaraka ta'ala mengatakan, Nabi sendiri mengatakan, hubbiba ilayya min amri dunyakum an-nisa wal itru. Allah subhanahu wa ta'ala, hubbiba ilayya, dibuat saya cinta daripada urusan dunia kalian kepada wanita dan parfum. Dan sungguh kuatnya hubungan antara wanita dan parfum. Subhanallah. Ibnu Qayyim membahas dalam kitabnya Zadul Ma'ad tentang keutamaan parfum. Subhanallah, untuk kesehatan rohani, dan betapa dekatnya antara parfum dan wanita. Subhanallah. Yang jelas ikhwati rahimakumullah, yang pertama adalah wanita. Dan status Facebook paling banyak galau gara-gara, udah jujur aja lantum, gara-gara apa? Wanita. Yang menghiasi malam-malam manusia menjadi panjang, puisi-puisi pun terlahir yang begitu indahnya. Kenapa? Galau. Cobalah dia enggak galau, enggak sempat nulis puisi. Subhanallah. Ini manfaat galau ini. Orang jadi apa? Sastrawan. Kalau galau indah-indah bahasanya. Subhanallah. Jadi yang pertama adalah minan nisa, inilah dunia. Subhanallah. Dan inilah fitnah terbesar ya Allah Subhanahu wa taala, uji dengannya kaum laki-laki, ma taraktu fitnatan min ba'di adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Atau kama qala Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah saya tinggalkan ada bencana yang paling dahsyat bagi pria setelahku daripada ujian wanita. Subhanallah. Ya. Kemudian apa lagi dunia? Minan nisa'i wal banin, anak-anak. Anak-anak juga ujian. Kadang wallahi anak-anak membuat orang tua menjadi galau. Bagaimana itu galaunya Ustaz? Iya. Banyak permintaan-permintaan anak-anak yang tidak tercapai. Ya, subhanallah. Pak, beli PlayStation ya. Tetangga udah beli itu baru itu. Saya cuma punya 2 play, itu kawan ada 4 play, Pak. Subhanallah. Ya, Pak, tetangga beli motor baru, motor kita ada butut ini. Pak. Ya, sungguh anak-anak terkadang membuat orang tua menjadi galau, resah, gelisah. Apalagi wallahi anak-anak yang benar-benar tidak terkontrol, terpantau oleh orang tuanya. Mereka lebih banyak menghabiskan hari-hari mereka di jalan-jalan, berkumpul dengan teman-temannya. Subhanallah. Geng-geng motor itu orang tua atau kakek-kakek? Geng motor. Orang tua atau kakek-kakek geng motor? Hah, itu jawab. Kalau kakek-kakek gimana memukul orang, dia pun jalannya goyang-goyang. Subhanallah. Geng motor siapa? Wallahi anak-anak muda. Subhanallah. Kemana orang tuanya? Wallahu a'lam bissawab. Tak tahu kita di mana orang tuanya. Kadang-kadang karena faktor kesibukan, lupa melihat anak-anaknya. Dua-duanya sibuk mengumpulkan harta. Anak-anak enggak diperhatikan, diasuh pembantu. Yang penting anak diberikan, ya supaya tenang di rumah, belikan game. Supaya enggak repot. Kurang lagi, belikan internet. Subhanallah, hancur anak. Ketika itu jadilah dia fitnah. Terjebak ke dalam narkoba, terjebak dalam free sex.
orang tua pun pening. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjadi fitnah bagi kalian. Allahu akbar. Minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah. Harta-harta yang banyak, yang berlipat-lipat jumlahnya daripada emas dan perak. Orang merampok gara-gara emas dan perak. Dan standar mata uang dunia, seluruh dunia, dua rujukannya. Emas dan perak. Sekarang aja dibuat kertas. Dahulu kala semuanya dirham, dinar. Emas dan perak. Subhanallah. Orang korupsi gara-gara emas dan perak. Gara-gara uang. Ya, gara-gara rupiah, gara-gara dolar. Orang membunuh orang. Subhanallah. Semuanya gara-gara faktor min adh-dhahabi wal fiddah. Ya, emas dan perak wal qanatil muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Subhanallah. Wal khailil musawwamah, daripada kuda-kuda, ya, kuda-kuda perang yang indah-indah. Kendaraan zaman dahulu kuda, dan dia berkembang sebagaimana berkembangnya zaman. Sekarang tentunya kudanya, ya, bukan lagi kuda-kuda dalam bentuk kuda yang dikasih makan rumput, kudanya kuda besi, ya kan? Dan orang wallahi gara-gara kuda besi galau, dia paksa dirinya untuk membeli kuda-kuda besi, padahal kemampuannya terbatas. Jatuh tempo, berkeringat dia. Walaupun pakai AC dalam rumahnya, berkeringat. Besok jatuh tempo ini. Subhanallah. Ya kenapa? Tunggakan motor, 2 bulan ditarik showroom kuda besinya. Ya, mobil ditarik showroom. Subhanallah. Dan ada kadang-kadang orang merampok untuk kuda besi. Pernah dalam koran saya baca, dia merampok gara-gara ingin beli apa? Ninja, Ninja RR. Dia rampok gara-gara ingin beli apa? Ninja RR. Tentu ya. Subhanallah. Wal khailil musawwamah. Ya, kadang orang beli kendaraan bukan untuk dinikmati, tapi untuk berbangga-bangga. Subhanallah. Ya, sebagaimana orang dahulu kala berbangga-bangganya dengan kuda-kuda perang, sekarang dengan kuda-kuda besi. Dan ini membuat orang menjadi galau. Ya, anak gadis lihat pemuda, subhanallah, naik RR, Warrior, meleleh liurnya. Kapan dapat abang itu? Galau, apalagi dia bawa Ferrari. Wah, subhanallah. Ini faktor membuat orang apa? Galau. Kemudian ikhwati rahimakumullah, wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'am wal harthi, daripada al an'am, binatang-binatang ternak. Dahulu kala yang paling mulia bagi manusia adalah ketika dia memiliki binatang-binatang ternak, memiliki ladang-ladang luas. Subhanallah. Dan ini masih berkembang. Berapa banyak orang-orang kaya di kota-kota besar di Jakarta ini, hartanya sebagian di pulau-pulau, di pedalaman, mungkin ratusan hektar hutan milik dia. Subhanallah, hutan sawit, hutan jati, mungkin puluhan ratusan, mungkin ribuan ekor ternak-ternaknya, dan dia di kota. Subhanallah. Jadi ini semua adalah harta-harta dunia. Subhanallah. Wal-an'ami wal-harthi dhalika mata'ul hayatid dunia. Semuanya ini adalah merupakan mata', barang, benda, al-hayatid dunia, yakni gemerlap daripada kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang paling baik. Maka ikhwati rahimakumullah, di antara cara menterapi orang yang dalam keadaan galau adalah, subhanallah, mengingat betapa indahnya negeri akhirat, betapa hinanya dunia ini dibandingkan dengan negeri akhirat. Subhanallah. Ingat kata Rasulullah, la manadilu sa'din fil jannati khairan minad dunya wa fiha. Selendang-selendang atau sapu tangan milik Sa'd bin Mu'adz ketika dia terluka dan akhirnya dia wafat karenanya, di surga lebih utama daripada dunia seisinya. Subhanallah. Jadi khawatir rahimakumullah, untuk merem kegalauan ini, katakan semua kenikmatan dunia ini semu, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala
ada kenikmatan yang tidak terhingga. Gadis-gadis yang Anda akan nikmati, subhanallah, sampai berapa? Umur 60 tahun masih gadis juga dia. Hah, 70 tahun? Subhanallah. Ya, rumah-rumah yang Anda nikmati, dia akan menjadi jenuh tinggal padanya. Mungkin catnya menjadi kusam, mungkin bangunannya lambat laun menjadi lapuk dan pudar. Enggak ada yang abadi. Subhanallah. Jabatan yang Anda miliki, mungkin Anda dimutasikan, mungkin Anda dicopot daripada jabatan, mungkin Anda dipecat, subhanallah. Enggak ada yang abadi. Tengok sekarang, ya, orang yang menjabat orang nomor satu di negeri kita, selesai masanya. Hafizahullah tabaraka taala, digantikan dengan lain. Begitulah dunia ini. Subhanallah. Jadi khawatir rahimakumullah, adapun negeri akhirat, subhanallah, adalah negeri yang kekal. Subhanallah. Yang kenikmatannya abadi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ikhwati rahimakumullah, ya, dalam Al-Quranul Karim, setelah ayat ini, ya, yaitu surat Al-Imran ayat 15, Allah katakan, Qul, katakan Muhammad, A'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum, maukah kalian kuberitahukan apa yang baik daripada hal tersebut? Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim jannat, di sisi Rabb mereka ada surga-surga, taman-taman. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Khalidina fiha, mereka berkekalan dalam selama-lamanya. Kalaulah surga ada masanya berakhir, enggak ada nikmatnya. Tapi selama-lamanya. Subhanallah. Wa azwajun mutahharah, dan wanita-wanita yang suci-suci. Subhanallah. Pasangan-pasangan, istri-istri yang suci. Waridwanun minallahi,

selama-lamanya. Subhanallah. Wa azwajan mutahharah, dan wanita-wanita yang suci-suci. Subhanallah. Pasangan-pasangan, istri-istri yang suci. Wa ridwanan minallahi, dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat dengan hamba-hambanya. Jadi khawati rahimakumullah, menepis galau anda, katakan semua kenikmatan dunia ini akan segera berakhir dan semu. Antum nikmat pengantin baru 50 tahun ya. Berapa lama nikmat pengantin baru? 30 tahun? Mana pengantin baru ini? Subhanallah. Pengantin baru, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kinjak kaki sedikit, aduh maaf deh, abang gak sengaja. Ya, nanti udah 2 tahun, 3 tahun. Subhanallah, keinjak sampai sini, matamu itu di mana kau taruh? Subhanallah. Kemesraan ketika galau, Masya Allah, lahir puisi-puisi yang indah. Nikah 2 bulan, 3 bulan, wah. Subhanallah. Keluarlah nama-nama yang terdapat dalam kebun binatang. Kalau marah, keluarlah nama-nama tersebut. Subhanallah. Jadi khawatir rahimakumullah, terapi galau dalam ayat ini. Pertama, ya, dalam ayat ini, dan tadi saya sebutkan beberapa terapinya, taqwa. Kata Allah, lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka takwa adalah terapi galau. Apa itu takwa? Mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Anta'amala bita'atillah ala nurin min Allah. Berkata Talq ibn Habib, sahabat Nabi, engkau mengerjakan perintah-perintah Allah sesuai dengan cahaya daripada Allah, yaitu ilmu. Ada dasarnya, ada rujukannya dalam mengerjakan perintah. Dan engkau meninggalkan larangan-larangan Allah SWT ala nurin min Allah, dengan ilmu, dengan nur, cahaya daripada Allah SWT, karena engkau takut kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa. Maka takwa adalah merupakan yakni obat yang paling manjur menghilangkan kegalauan. Subhanallah. Apalagi khawatir rahimakumullah, faktor yang paling besar membuat orang dalam kegalauan paling besar adalah kekufuran. Paling besar. Yang paling galau wallahi orang kafir. Yang paling sempit dadanya, hatinya adalah orang kafir. Yang dia bingung, untuk siapa saya mengabdi ini? Untuk Tuhan anak, untuk Tuhan ayah, Tuhan nenek, Tuhan ibu, Tuhan cucu. Pening dia. Mana harus kupatuhi ini? Subhanallah. Ya, nanti kita baca terakhir insyaallah taala perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala. Ya. Jadi di antara faktor yang paling besar membuat orang galau adalah kekufuran. Subhanallah. Kekufuran membuat orang galau segalau-galaunya. Karena banyaknya subhanallah yang dia harus cari dan tuntut. Adapun orang yang beriman, tuntutannya hanyalah Allah tabaraka taala semata, ridha Allah subhanahu wa taala, wajah Allah subhanahu wa taala, dan semua yang dikerjakan di dunia ini dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa taala. Dia menikah untuk mencari ridha Allah subhanahu wa taala. Dia berkeluarga, dia bekerja, dia bersedekah, dia berinfak, semuanya hanya dalam rangka mencari ridha Rahman, Tuhan yang satu. Subhanallah. Paling lapang dadanya adalah orang-orang beriman. Subhanallah. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Madza yaf'alu al-a'da'u bi?" Apakah yang akan dibuat musuh-musuh saya untuk saya? "Fa in qataluni fatilka syahadah." Seandainya mereka bunuh saya, saya harapkan itu adalah mati syahid bagi saya. Subhanallah. Fa'in sajaduni fatirka khulwatun birabbi, fatirka khulwa. Kalau mereka penjara saya, maka itulah ku anggap waktuku berduaan dengan Allah, Tuhanku, kekasihku. Fa'in nafauni fatirka siyaha, andai kata buang mereka buang saya, saya anggap itulah bagian daripada pelesiran saya di dunia ini. Subhanallah. Ya, jannati fi qalbi, surgaku dalam hatiku. Subhanallah. Makanya berkata para ulama-ulama salaf, andai kata al-muluk, para raja-raja, wa abna'ul muluk, para pangeran-pangeran, mengetahui alangkah indahnya kenikmatan dalam hati kami ini, pasti mereka akan merampas dari hati-hati kami. Tapi kenikmatan iman tidak bisa dirampas. Subhanallah. Maka sebab kegalauan terbesar ikhwati adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka taala menyebut

0: zuyyina lilladzina kafaru alhayatud dunya. Telah dihiasi bagi orang-orang kafir kehidupan dunia ini. Orang kafir maunya dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka melecehkan orang-orang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah, dan orang-orang yang bertakwa di atas mereka kelak di hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa-siapa yang dikehendaki dengan tanpa hisab. Surat Al-Baqarah ayat 212. Dalam ayat ini begitu besar dunia di mata orang-orang kafir, dan inilah membuat mereka galau selalu. Tingkat bunuh diri, kalau kita present, yakni kita kalkulasikan, kita adakan sensus, negeri mana yang paling banyak bunuh diri? Negeri-negeri kufar atau negeri kaum muslimin? Untuk menjawab, negeri-negeri kafir. Di Jepang itu tingkat seluruh dunia, tingkat bunuh diri paling tinggi secara mutlak negeri Jepang, paling banyak. Subhanallah, kekufuran, galau. Dianggap menyudahi galaunya dengan bunuh diri. Paling banyak orang bunuh diri di Jepang menabrakkan dirinya ke kereta api. Subhanallah, paling banyak itu. Ya, orang-orang kafir dihiasi bagi mereka kehidupan dunia ini. Makanya Rasul mengatakan ad-dunya sijnul mu'min, dalam Sahih Muslim, wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman. Maksud di penjara, semua dikontrol dengan dalil. Mau melakukan ini, oh ini haram, dia berhenti. Ya, mau transaksi jual beli, oh ini riba, dia berhenti. Oh ini enggak boleh. Maka dia dalam penjara. Penjara ini adalah merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dia langgar. Maka seolah-olah seorang mukmin dalam penjara di dunia ini karena dia enggak boleh sembarang berbuat. Orang kafir, oh jannatul kafir, surga baginya negeri ini. Kenapa? Subhanallah. Karena enggak ada yang ngeremnya. Enggak ada syariat yang mengeremnya, semua hal bagi mereka. Antumnya lah orang-orang kufar, kadang-kadang kita enggak ngerti. Jauh-jauh dari mana-mana bawa apa namanya? Ransel besar tinggi-tinggi entah kemana-mana. Ya. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa? Wallahi karena mereka stres dengan kehidupan rohani mereka. Mencari kesenangan berpelesiran kemana-mana. Orang-orang beriman enggak? Subhanallah. Pelesiran mereka haji dan umrah. Subhanallah. Ya, kegaulan mereka dihabiskan di mana? Di majlis-majlis ta'lim, di masjid-masjid. Maka tingkat bunuh diri di negeri orang-orang Islam sedikit. Orang kufar sumber kegalauan. Subhanallah. Jadi ikhwati rahimakumullah, ya. Maka di antara terapi terapi untuk menghilangkan kegalauan adalah subhanallah beriman dengan hari kiamat. Kata Allah, walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah. Beriman dengan hari kiamat, hari pembalasan, ini akan membuat orang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia siap senantiasa berbekal untuk hari tersebut. Ketika Rasulullah berpidato, datanglah seorang Arabi, dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadinya kiamat wahai Rasulullah?" Nabi bersabda, "Madza a'dadta laha?" Jangan tanya-tanya kiamat, tapi apa yang kau siapkan untuk kiamat? Subhanallah. Orang-orang beriman senantiasa subhanallah mengingat akan datangnya hari kiamat dan mereka berbekal untuk hari tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia siapkan untuk hari esoknya, hari setelah bumi ini dibulat, digulung oleh Allah SWT, dilipat, digantikan dengan bumi lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardh was-samawat, pada hari digulung langit-langit, Allah gantikan dengan langit yang lain. Subhanallah. Dan kita tadi saya jelaskan bahwasanya mengingat tentang besarnya negeri akhirat. Di antara kenikmatan negeri akhirat adalah apa? Surga Allah SWT yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang sungainya tidak pernah keruh. Sungainya ada daripada madu. Min asalin musaffa, madu yang jernih. Dan semua nama-nama di surga tidak sama dengan apa-apa yang ada di dunia ini, walaupun namanya sama. Antum bayangkan, sungai madu enggak enak Ustaz, mandi lengket-lengket, namanya sama ya, daripada sungai daripada madu ya, sungai dari min khamrin ladzatin lisyaribin, sungai daripada khamar yang begitu lezat bagi orang-orang yang minumnya, namanya khamar. Tapi khamar di negeri akhirat enggak sama dengan khamar di dunia ya, subhanallah. Jadi ikhwati rahimakumullah, tadi saya bacakan di atas ya, tentang adanya janji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan siapkan di negeri akhirat sana ya, siapa? Istri-istri, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa azwajun mutahharatun, dan istri-istri yang suci. Antum-antum yang enggak berkesempatan mendapatkan istri di dunia, jangan galau. Bagaimana-mana ditolak dia. Kesana ditolak, sana ditolak, pening, diaduh stres. Udahlah, enggak dapat di dunia, di mana? Di mana ibu-ibu? Di akhirat insyaallah taala. Wazwajun mutahhara, istri-istri yang suci-suci. Antum lihatlah, semua wanita yang kita galau karenanya, aduh, enggak ada yang sempurna, subhanallah. Di surga perempuan-perempuan yang sempurna, uruban atraba, subhanallah, yang mereka umurnya sebaya-sebaya, enggak pernah tua ya, abkara, yang selama-lamanya mereka itu perawan, subhanallah, enggak pernah mereka dimakan usia, selama-lamanya perawan, yang kalaulah mereka tampil ke bumi ini, maka subhanallah, harumnya mereka akan tercium seluruh bumi ini. Subhanallah. Ini istri-istri surga, wazwajun mutahharah. Ya. Anda-anda yang galau, ternyata dapat istri yang kurang-kurang baik, kurang-kurang zen, bersabar-sabarlah. Subhanallah, dunia ini sementara. Ya. Yang selalu direpoti oleh istri-istrinya. Tapi insyaallah di masjid ini enggak ada istri-istri yang gitu kayaknya. Baik-baik semua di atas itu ibu-ibu itu. Subhanallah. Ini kita bicarakan yang lidahnya bagaikan pedang. Suaminya subhanallah, kalau pulang dahlah pening suaminya. Antum dalam kegalauan, bersabarlah. Insyaallah taala nanti di negeri akhir sana Allah siapkan untuk antum istri-istri yang suci. Kata para ulama ahlu tafsir, mereka tidak pernah haid, enggak ada menstruasi. Mereka tidak pernah ada ludah, tidak pernah ada dahak, tidak pernah ada ingus, enggak ada kotoran. Subhanallah. Inilah kenikmatan yang abadi. Subhanallah ya, ya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kemudian ikhwani rahimakumullah, di antara bentuk cara menepis galau yaitu ridha dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberi rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Subhanallah. Jadi ikhwati rahimakumullah, terkadang seseorang merasa galau ya, karena enggak kesampaian apa-apa yang diinginkan. Ingin menikahi perempuan itu enggak dapat-dapat. Ditolak, lamaran terus ditolak. Di antara menepis galau, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Katakan wallahu yarzuqu man yasha, Allah berizki siapa yang dia kehendaki. Dan di balik itu semua ada hikmah. Allah tidak berikan anda kepadanya, di balik itu ada hikmah. Anda enggak Allah berikan cita-cita anda, ya, semuanya ada hikmah. Mau jabatan ini enggak dapat, ya, di baliknya ada hikmah. Semua ambisi-ambisi kita yang tidak tercapai, hendaklah kita terima semua ketentuan Allah dengan hati yang lapang, dengan ridha. Subhanallah, ya. Dan kita harus meyakini Allah memiliki dua sifat, adil dan hikmah. Apapun yang dia gariskan kepada kita, semuanya dengan keadilannya dan dengan hikmahnya Allah tabaraka ta'ala. Alaysallahu bihakamil hakimin, bukankah Allah yang paling baik dalam menetapkan hukum. Subhanallah. Semuanya dalamnya ada kebaikan. Ya, apa-apa yang kita tidak sampai kepadanya, semuanya haruslah kita terima dengan hati yang lapang dan ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor-faktor lainnya yang membuat seorang galau adalah cinta. Apa? Cinta. Dan ini membuat siang malam istri Al-Aziz tidak bisa tidur. Al-Aziz siapa? Istri pembesar Mesir, cinta. Sungguh dia terpesona melihat kecantikan, keelokan, kerupaan Yusuf alaihissalatu wassalam. Sehingga tersebarlah kasusnya ini di seluruh penjuru kota Mesir. Berkatalah para wanita-wanita di kota Mesir, subhanallah, wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Berkatalah perempuan-perempuan di kota Mesir, sungguh istri pembesar istana merayu budaknya. Qad syaghafa hubba, sungguh dia telah buta mata hatinya sehingga kecintaan berlebihan, enggak melihat lagi siapa yang dia cinta. Inna lanaraha fi dhalalin mubin, sungguh di dalam kesesatan yang nyata menurut kami. Ini ungkapan mereka. Jadi ikhwati rahimakumullah, lisan mereka mengatakan ini perempuan masya Allah. Kata mereka, bagaimana dia mencintai budaknya? Siapa budak? Ya, sungguh perempuan dalam kesesatan yang nyata. Padahal hati mereka bertanya-tanya besar, kok bisa jatuh cinta dia kepada budaknya? Bagaimana budaknya ini? Jadi yang mereka ungkapkan dengan lisan mereka beda dengan hatinya. Hati setiap daripada wanita ini ingin mengetahui bagaimana Yusuf itu sebenarnya. Kok bisa tergila-gila istri Al-Aziz kepadanya? Dan ini diketahui oleh wanita ini. Maka dia undang mereka semua dalam undangan resmi. Subhanallah. Disiapkan makanan dan hidangan. Maka mereka semua diletakkan di hadapan mereka hidangan-hidangan dan meja-meja, diletakkan pisau-pisau. Ketika mereka semua disuruh makan, motong-motong ya buah-buahan, tiba-tiba ikhwati rahimakumullah, berkatalah wanita ini kepada Yusuf, ani khruj alaihinna, sekarang kau keluar. Dia budak, tak bisa dia yakni menentang perintah tuannya. Keluarlah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf keluar, seketika semuanya terpekik histeris sehingga semua mengatakan, qulna hasya lillah ma hadza basyara, sungguh ini bukan manusia, in huwa illa malakun karim, ini malaikat. Semua mereka tanpa sadar telah mengiris-ngiris tangannya, enggak sadar karena kecantikan Yusuf yang memukau, sehingga mereka mengatakan, oh wajar, ini bukan manusia, ini malaikat. Ini berkata ketika itu perempuan ini, Zulaikha, dzalika alladzi lumtunnani fihi, itulah yang kalian cela saya, baru sekali lihat kalian tergila-gila dengannya. Bagaimana saya pagi, sore, siang dan malam melihatnya? Saya suruh diantarkan ke saya teh, diantarkan kopi, diantarkan dekat-dekat saya, gimana enggak tahan? Kalian baru sekali lihat. Tambah pening Nabi Yusuf. Pertama satu yang gila sama dia, sekarang semua wanita tergila-gila dengannya. Allahu Akbar. Semuanya merayu Yusuf. Enggak tahan dia. Dia angkat tangannya ke atas. Subhanallah, dan dia berdoa. Maka solusi orang yang galau, angkat tangan ke atas. Apa? Berdoa. Berkata Yusuf, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wahai Rabb, sungguh di penjara itu lebih kusenangi sekarang daripada seruan-seruan ini wanita-wanita bahaya. Berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin wa akum minal jahilin ya rabbi. Kalau kau tidak palingkan hatiku ini, pasti aku condong kepada mereka. Kalau aku condong kepada mereka, aku akan menjadi orang-orang yang jahil. Jadi jemaah sekalian, terapinya doa dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Nabi Yusuf, "Wa illa tasrif anni Allah, jika kau tidak palingkan hati saya ini, saya akan condong kepada mereka." Berarti hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada pemilik hati. Katakan, "Ya muqallibal qulub, wahai zat yang bolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku atas agamamu." Subhanallah. Maka terapi ketika anda galau, ikhwati rahimakumullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan segala daya upaya anda, bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Aku ini lemah. enggak mampu ya Allah, aku sungguh cinta kepadanya ya Rabbi. Kalaulah tidak kau palingkan cintaku kepadanya, agar cintaku mengalir kepadamu ya Allah, aku binasa ya Allah. Malam-malamku menjadi panjang, badanku menjadi kurus, kering. Sungguh aku tersiksa dengan ya Allah. Jika engkau tidak kau lepaskan diriku daripada jeratan jatah cinta kepadanya, Allah ya aku binasa ya Rabbi. Kata Muqayyim, man ahabba syai'an li ghairillah udhiba bihi. Barang siapa mencinta sesuatu selain Allah, dia tersiksa dengannya. Tersiksa wallahi. Ya. Ikhwati rahimakumullah. Ya. Terapinya tadi adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa Allah uji mencintai wanita yang tidak halal baginya, mencintai istri orang, mencintai sejenis laki-laki cinta kepada laki-laki. Ada enggak? Ada. Maka ini ujian besar baginya. Hendaklah dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencabut ke akar-akarnya cinta yang terlarang ini. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kegalauannya. Kemudian berlepas diri daripada kenaifan dirinya dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan, wa illa tasrif anni, jika tidak engkau palingkan saya, berarti hanya Allah yang mampu memalingkan hati kita ini daripada kejelekan. Datang seorang pemuda kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, i'dhan li fiz zina, wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Subhanallah. Berkata Nabi SAW, ketika itu sahabat-sahabat mendekat, gemes, geram mereka, ini minta izin untuk berzina. Maka Rasulullah SAW ya, menepuk dadanya dan bertanya, ya fulan, atardahu li ummika, engkau reda, ridha andai kata ibumu dizinahi orang. Dia katakan, la ya, la wallah ya Rasulullah, tidak demi Allah ya Rasulullah. Apakah engkau rela sekiranya putrimu dizinai orang? Tidak ya Rasulullah. Demi Allah tidak saya rela. Apakah engkau rela jika saudarimu dizinai orang? Demi Allah tidak ya Rasulullah. Apakah engkau rela jika bibimu dizinai orang? Dia katakan tidak ya Rasulullah. Demikian juga manusia. Mereka tidak pernah rela istrinya kau zinahi. Mereka tidak pernah rela putrinya kau zinahi. Ibunya kau zinahi. Bibinya kau zinahi. Kemudian Nabi menepuk dadanya dan Rasulullah mendoakannya kepada Allah SWT. Ya Allah, tentramkanlah syahwat, gejolak syahwatnya, tenangkanlah gejolak syahwatnya. Di sini menunjukkan kepada kita, wallahi besar sekali sesungguhnya diantara yakni terapi yang paling manjur menghilangkan kegaulan adalah hanya bergantung kepada Allah SWT. Katakan dalam doa-doa kita, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berikan kepada saya, kepada jiwa saya ini ketakwaannya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, sucikan jiwa saya ini. Anta khairu man zakkaha, engkaulah zat yang paling baik dalam membersihkan jiwa saya ini. Anta waliyuha wa anta maulaha, engkaulah pemilik jiwa ini dan engkaulah Tuhannya, tuannya. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma alhimni rusydi, ya Allah, berikan kepada saya ilham senantiasa dalam kebaikan, dalam petunjuk-Mu. Allahumma alhimni rusydi waqini syarra nafsi, ya Allah, jauhkan daripada saya kejelekan diri saya ini. Diri kita ini jelek dan ingin kejelekan selalu. Subhanallah. Ya. Kata Allah dalam surat Yusuf juga, innan nafsa la'ammaratun bisu, sungguh jiwa kita ini senantiasa menyeru untuk berbuat kejelekan. Ada orang yang menjadi hobinya menjadi kegandrungannya, kecondongannya subhanallah untuk berzina. Ada yang menjadi hobinya melihat gambar-gambar yang tidak senonoh, ya, film-film yang tidak senonoh. Kadang-kadang dia pening kepalanya, bagaimana cara saya menghindari ini semua? Subhanallah. Kadang-kadang dia tinggalkan, besok kumat lagi, lusa kumat lagi. Subhanallah. Padahal dia tahu itu dosa, besok tergelincir lagi, terjerumus lagi. Maka ketika itu mengadulah kita kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa Ala. Supaya Allah Subhanahu wa taala terangi hati kita ini, bimbing hati kita ini, luruskan hati kita ini. Subhanallah. Kemudian ikhwati rahimakumullah, ungkapan innahu huwas samiul alim dalam surat Yusuf ini ayat yang ke-33 dan 34 ya, doa Nabi Yusuf alaihissalam, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna, maka Allah kabulkan doa Nabi Yusuf dan Allah palingkan Nabi Yusuf daripada fitnah mereka, daripada bencana mereka. Dan terkadang wallahi kita terfitnah dengan wanita, masuk ke dalam inbox kita, masuk ke dalam SMS kita, ungkapan-ungkapan ana uhibbuki uhibbuka fillah, saya mencintai kau karena Allah Subhanahu wa taala, terfitnah. Ya enggak? Kadang-kadang dia kirimkan foto-fotonya, dia kirimkan puisi-puisi, engkau bagikan pelita tanpa dirimu, dunia ini akan terasa suram dan kelam. Puisi-puisi. Ya, subhanallah. Ini terjadi. Ya, terjadi. Dan ini semua adalah fitnah. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memalingkan kita daripada kecenderungan yang jelek ini. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu huwas samiul alim." Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka di antara terapi galau, jangan pernah Anda merasa sendiri. Hendaklah Anda meyakini ada Allah yang mendengar keluh kesah Anda, rintihan Anda, dan ada Allah mengetahui penderitaan Anda. Berkata Nabi Allah Yaqub, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sungguh ku kadukan duka laraku kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Hilang anaknya Yusuf, kemudian hilang lagi putranya yang kedua Bunyamin. Kemana dia mengadu? Dia katakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah, saya kadukan keluh kesah saya hanya kepada Allah. Sebagian orang keluh kesahnya diadukan kepada manusia dalam status Facebooknya. Ini malah menjadi musibah. Subhanallah. Ya, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan memberikan kepada Anda solusi, bukan kepada manusia. Berkeluh kesah daripada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, melaporkan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Arhamur Rahimin, yang Maha Rahmat kepada makhluknya, kepada makhluk yang lemah dan naif. Tidak ada gunanya. Subhanallah. Ya. Maka dalam Anda senantiasa merasa ada yang mengiringi Anda, yang mendengar Anda, yang melihat Anda, yang mengetahui Anda semua penderitaan yang mendera Anda. Bukankah Allah telah gariskan kepada Anda? Subhanallah. Penyakit yang mendera Anda, bukankah Allah telah gariskan dengan hikmah di balik hal tersebut, dengan ketentuannya? Jangankan Anda, Nabiullah Ayyub, Allah uji dengan derita yang lebih dahsyat daripada apa yang kita rasakan. Dijauhkan oleh kaumnya, disolir, subhanallah, daripada kaumnya. Enggak cukup sampai di situ, bahkan subhanallah hartanya ludes habis, putra-putrinya wafat, istrinya pun meninggalkannya. Allahu Akbar. Dan dia nabi dan dia wali Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah inginkan kepada wali-walinya kejelekan? Tidak, Allah ingin angkat derajatnya dengan ujian-ujian seperti ini. Dan ingatlah apa ungkapan Nabiullah Ayyub. Dia meronta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang begitu indahnya. Ya. Nabiullah ayah mengatakan, "Rabbi, inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin." Doa Nabiullah Ayyub. Dengan bahasa yang begitu indah dan halusnya, "Ya Rabbi, inni massani ad-durru, sungguh saya telah ditimpa ad-dur, penyakit seperti ini. Wa anta arhamur rahimin, engkau Maha pemurah lagi Maha penyayang." Dia enggak katakan, "Ya Allah sembuhkan saya, ya Allah." Enggak. Dia hanya mengatakan, "Engkau Zat yang Maha rahmat lagi Maha penyayang." Konsekuensi sayangmu ya Allah, konsekuensi rahmatmu ya Allah, rahmati saya ini, sembuhkan penyakit saya ini. Dia enggak minta dengan terang-terangan. Ya, tapi dengan bahasa yang begitu tingginya. Wa anta arhamur rahimin, Rabbi, ya Rabbku, inni masanya durru, sungguh aku ini ditimpa penderitaan penyakit, dan engkau Zat yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Itu aja doanya. Antum doa kepada Allah seperti itu, tergila-gila dengan wanita, ditolak lamarannya, enggak bisa dilupakannya. Apa doanya? Rabbi, inni masanya durru, wa anta arhamur rahimin. Kata Allah, fakashabna ma bihi min dhurrin, kami singkap semua penderitaannya. Allahu akbar. Amma yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Siapa zat yang mampu menghindarkan daripada manusia yang dalam keadaan sempit terdesak, ya, mara bahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Amman yujibul mutarra, siapa yang menjawab seruan orang-orang yang sedang dalam kondisi merintih terjepit? Wa yakshifu as-su'a, yang menghilangkan semua kejelekan. Wa yaj'alukum khulafal ard, ia menjadikan kalian sebagai penguasa di bumi. A ilahun ma Allah, apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Anda menderita penyakit, ucapkan doa ini, Rabbi inni masinadurru wa anta arhamur rahimin. Anda menderita kasmaran, ucapkan doa ini. Anda dilecehkan manusia, dihinakan manusia, enggak dianggap manusia, eksistensi Anda enggak dianggap, wujudmu sebagaimana tidak ada wujudmu. Subhanallah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi inni masinadur wa anta arhamur rahimin. Dan Allah akan singkap penderitaan tersebut. Kemudian ikhwati rahimakumullah, di antara terapi menghilangkan kegalauan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu min ibadina al-mukhlasin. Tatkala Allah menyelamatkan Nabi Yusuf, Allah mengatakan, innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguh dia daripada hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang dapat mengikhlaskan semua amalnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diselamatkan daripada riya, diselamatkan daripada kesyirikan, diselamatkan daripada berharap bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ikhlaskan diri Anda untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ikhlaskan hidup Anda untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ikhlaskan ibadah Anda untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ikhlaskan cinta Anda untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terapinya ikhwatul muslimin, ikhlas, ya, hanya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwati rahimakumullah, di antara faktor lain yang membuat orang dalam kegalauan adalah lalai berzikir dari Allah, lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berzikir kepada Allah, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika dia tidak mengingat Allah, dia tidak mengingat perintah-perintah Allah, tidak mengingat larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengingat hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, semua dia langgar. Muncullah segala penderitaan hidup baginya. Bagaimana tadi saya katakan, yang paling menderita adalah orang-orang kafir. Subhanallah. Kata Allah, a'arbabum mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak lebih daripada Tuhan yang satu? Subhanallah. Kadang orang-orang kufar kebingungan, kepada siapa kita mau beribadah ini? Ya. Andai kata satu sekolah, lima kepala sekolahnya pecah kepala guru. Satu nyuruh ini, hancurkan. Satu suruh, bangun, bersihkan. Kacau, lima kepala sekolah. Bagaimana andai kata lima Tuhan, sepuluh Tuhan, hancur alam semesta ini. Subhanallah. Mereka-mereka dalam penderitaan yang bersangatan. Allah SWT mengancam orang-orang yang tidak mengingat Allah SWT berpaling daripada zikrullah. Allah akan buat hatinya menjadi sempit dalam keadaan galau selama-lamanya. Allah mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعَيْشَةً ضَنْكَى. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, mana mengingat Allah? Mengingat Zat Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaannya, kekuasaannya, keesaannya, mengingat perintah-perintahnya, mengingat larangan-larangannya, mengingat hukum-hukumnya. Ya, yang berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Lihatlah Syekhul Islam, dia mengatakan, apa yang akan dibuat musuhku kepada saya? Mau mereka apakan saya? Mereka bunuh? Syahid insyaallah. Mereka penjarakan, tempat berkhulwat, kesempatan berkhulwat, berdoa yang kasihku Allah. Mereka buang saya, itu aku anggap adalah pelesiranku. Jannati fi qalbi, surgaku dalam hatiku. Dia bacakan ayat, wa dhuriba bainahum bisurin lahu bab. akhirnya Allah SWT pisahkan antara mereka dengan pintu batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibil azab, dalam pintu bagian dalam dengan rahmat dan kenikmatan, di luarnya azab penderitaan. Subhanallah. Orang-orang kafir nampak anda mereka hidupnya dalam gelimang kenikmatan dunia. Lihat negeri-negeri kufar, kemewahan yang mereka nikmati, sungguh hati mereka sempit menderita. Subhanallah. Berkeluh kesah selalu. Mereka bimbang ragu bagaimana nasib kehidupan mereka yang enggak jelas. Subhanallah. Lihatlah orang-orang beriman. Allahu Akbar. Dengan imannya kepada Allah, dia yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar subhanallah menghadapi segala macam ujian dengan kesabaran yang penuh kesyukuran. Berkata Rasulullah dalam yani ajaban li amril mu'min, dalam hadis Imam Muslim, alangkah menakjubkan kehidupan orang-orang beriman. Ya, amruhu kulluhu lahu khair. Semua urusan baik baginya. In asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Andai kata datang kepadanya ujian berupa hal yang tidak dia senangi, penderitaan, maka dia bersabar, itu yang terbaik baginya. Wa in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah. Andai kata dia ditimpa segala macam kenikmatan, rezeki, kelapangan hidup, kesenangan, dia pun bersyukur dan dia subhanallah ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang beriman. Orang beriman ujian yang menimpanya dihadapi dengan sabar. Berbagai macam ujian-ujian kesenangan dihadapi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan terapi terbesar menghadapi semua kegalauan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itulah terapi yang paling dahsyat menghancurkan segala macam bentuk kegalauan dunia ini. Subhanallah. Lihatlah bagaimana imannya para sahabat. Adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sahabat Nabi SAW ditangkap oleh orang-orang Romawi. Subhanallah. Tersebar bagaimana kuatnya keistiqomahan para sahabat dalam beragama. Berkata Raja Romawi dalam ketika itu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, bawakan kepada saya seorang sahabat Muhammad, saya mau lihat bagaimana imannya dan akidahnya terhadap agamanya. Dipanggil Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Disuruh dia, engkau kuberikan kepadamu setengah kerajaan ini, engkau tukar agamamu, kita bagi setengah kerajaan. Dia mengatakan, tidak. Walaupun anda berikan semua kerajaan anda, tidak akan saya tukarkan agama saya dengan nikmat dunia seisi apapun juga. Seisi dunia ini seluruhnya enggak saya tukarkan kenikmatan tersebut. Enggak mempan dirayu, dimasukkan orang ini ke dalam penjara. Subhanallah. Setelah dimasukkan ke dalam penjara, dimasukkan ke dalamnya wanita yang tercantik untuk merayunya agar mau berzina dan kufur keluar daripada agamanya. Enggak mempan. Sehingga perempuan itu jenuh merayu-rayunya dan dia keluar. Dia katakan kepada para pengawal, ya, kepada para pengawal istana, ya, petugas-petugas penjara, yang saya hadapi ini batu bukan manusia. Dia pun keluar. Enggak mempan. Subhanallah. Diuji dengan kelaparan, enggak diberi makanan berhari-hari. Hari ketiga diberikan daging babi, wallahi tidak dia sentuh, enggak dia makan. Padahal dia boleh makannya dalam kondisi terdesak, dia tidak dia makan. Enggak mempan. Dipanggil keluar. Dihadapkan kepada api yang besar dan kuali yang besar. Dikatakan kepadanya, andai kata engkau enggak beriman, tunggulah seperti itu nasibmu. Seorang tawan kaum muslimin dimasukkan dalam air yang menggelegak seketika masa. Subhanallah. Itulah nasibmu andai kata kau enggak kembali kepada kekufuran. Enggak, andai kata kau enggak murtad. Tukar agama, itu nasibmu. Sekarang naik ke atas. Dia naik ke atas. Dan di ujung, ya, ketika dia akan ditolakkan ke dalam kuali yang besar ini, dia menangis. Raja tersenyum. Ha, sekarang dia pasti ini. Sekarang baru dia tunduk. Eh, sini. Kenapa kau nangis? Sekarang mau tukar agamamu? Dia katakan, wallahi wahai raja, saya menangis. Kenapa? Saya punya nyawa satu. Kalau saya punya 1000 nyawa, setiap kali dicampakkan satu, campakkan kedua, campakkan ketiga, alangkah banyaknya ganjaran pahala saya. Saya nangis, kenapa cuma satu nyawa saya? Karena itu dia menangis. Raja enggak sanggup menggodanya. Akhirnya kata raja, satu permintaanku kau kabulkan. Kau cium kepala saya ini, semua tawanan kaum muslimin kami lepaskan. Cium kepala saya. Kata dia hanya itu, ya itu. Dia cium kepalanya. Seketika semua tawanan dilepaskan, pulanglah mereka ke Madinah. Berkata Umar, setiap kita layak mencium kepala Abdullah bin Utsman Sahmi. Intinya ikhwani, akidahnya enggak tergoyahkan. Maka orang yang berakidah kuat enggak ada galau-galau, enggak ada para nabi galau. Ada para nabi galau? Enggak ada. Subhanallah. Para wali Allah ada galau? Enggak ada. Itu kita yang hati kita kosong daripada iman. Ya. Subhanallah. Kemudian ikhwati rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, aku akan berikan baginya kehidupan yang sempit. Ma'isatan dhanka, kehidupan yang sempit. Hati yang sempit. Ya, keadaan yang sempit, pikiran yang sempit. "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat. Kami akan giring dia, dikumpulkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dan dia pun bertanya, ya Allah, kenapa kau giring saya dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, dahulu saya melihat. Maka Allah menjawab, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dahulu kala telah datang kepadamu ayat-ayat kami, engkau lupakan dia. Wa kadzalikal yaumatun sa, hari ini pun engkau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Thaha ayat 125 sampai 126. Menunjukkan orang yang lalai berzikir kepada Allah, sempit hidupnya. Maka terapinya adalah orang yang dalam kegalauan banyak-banyaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28, ala ya ayatnya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Adapun orang-orang beriman akan tentram hatinya, tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati ini menjadi tentram. Anda yang dilanda kegalauan, banyak-banyaklah anda beristighfar itu dengan dosa anda. Katakan astaghfirullah ladzim wa atubu ilaihi. Berzikirlah kepada Allah, ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, bihamdi, subhanallah. Semua zikrullah. Andai kata anda dalam kegalauan karena dosa anda, perbanyaklah istighfar. Ya, perbanyaklah istighfar. Dan istighfarnya akan mendatangkan berbagai macam bentuk kebaikan kepada anda. Subhanallah. Kemudian ikhwati rahimakumullah, ya, berikutnya obat kegalauan adalah membaca dan mentadaburi Quran. Allah tabaraka ta'ala mengatakan dalam surat Thaha yang kedua, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, yang artinya tidak pernah kami turunkan kepadamu Muhammad Quran agar engkau celaka. Quran itu Allah turunkan bukan supaya kita celaka, tapi supaya kita beruntung dan bahagia. Anda mau bahagia menghapuskan kegalauan, kembalilah kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Pelajari isinya, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Benarkan hukum-hukumnya, sebarkan kandungannya. Belalah segala macam isinya, ya, daripada segala macam syubhat, ahlu syubhat. Allahu akbar. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak pernah mentadaburi Quran, atau hati-hati mereka telah terkunci? Orang yang galau hatinya terkunci. Kenapa? Karena enggak mentadaburi Quran. Kalaulah dia rujuk Quran, dia baca Quran, dalamnya segala macam bentuk kesembuhan. Syifaan lima fis sudur, kata Allah, kesembuhan untuk semua penyakit hati. Dan galau adalah penyakit apa? Penyakit hati, bukan penyakit kantong. Penyakit apa penyakit galau? Hati. Banyak orang kantongnya tebal, hatinya galau. Kembali kepada Quran, baca Quran, pelajari kandungannya, amalkan perintahnya, jauhi larangannya, benarkan hukum-hukumnya, sebarkan kandungannya, berdakwalah dengannya. ajak manusia kepadanya, jadikan sebagai pedoman. Ini sebab yang akan menghapuskan kegalauan. Dan terakhir, saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Uddatus Sabirin, bekal bagi orang-orang yang bersabar, wa dzakhiratus syakirin, ya, dan perbendaharaan bagi orang-orang yang bersyukur. Dan ini menutup kajian kita. Inna fil qalbi sya'athun, sungguh dalam hati ini, ya, sya'athan, dalam hati ini ada kegalauan, kegersangan. La yulimmuhu illa al-iqbalu ala Allah, tidaklah menghilangkan kegalauan ini, kegersangan ini, kesemrautan hati ini kecuali kembali menghadapkan diri anda kepada Allah SWT. Kata Allah, fafirru ila Allah, kembalilah kepada Allah SWT. Dia yang telah menggariskan segala sesuatu, dia yang telah mengatur urusan anda, dia yang telah mengatur takdir anda. Relalah dengan ketentuan takdirnya, kembali kepada Allah. Sebagaimana kata Nabi Yaqub, innama ashku bathi wa huzni ilallah, saya mengembalikan luka dan lara saya, mengadukan luka dan lara saya hanya kepada Allah. Berkata Al-Qayyim lanjutannya, wa alaihi wahsyah, padanya ada kebuasan. Hati kita ini buas, wahsyatun, ya, buas. La yuziluha, tidaklah menghilangkan kebuasan hati ini, illal unsu bihi fi khulwatihi, kecuali merasa nikmat berduaan, berkhulwat dengan Allah SWT. Di malam hari, tinggalkan semua makhluk, berdualah anda dengan Allah Tabaraka Ta'ala, berzikirlah kepada Allah SWT, memintalah kepadanya, bersimpullah di hadapannya. Subhanallah. Ya, di antara sebab tujuh orang yang akan dinaungi dengan arsy Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun dzakarallaha fi khala'in fa fadhat 'aynahu min khasyatillah, atau kama qala, seorang laki-laki yang dia mengingat Allah dalam kesendiriannya, tiba-tiba meneteslah air matanya karena takut kepada Allah. Ini enggak akan, subhanallah, tidak akan tidak akan merasa kepanasan di padang mahsyar, dinaungi oleh arsy Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, wa fi huznun, kata Ibnu Qayyim, dalam hati ini ada kesedihan selalu. Huznun la yudhibuhu illa as-surur bima'rifatihi, tidaklah pernah hilang kesedihan hati ini kecuali digantikan dengan perasaan senang mengenal Allah tabaraka taala. Sungguh mengenal Allah menghilangkan semua kegalauan. Wasidqu muamalatihi, tidaklah pernah hilang sedih dalam hati ini kecuali ketika dia benar-benar jujur bermuamalah kepada Allah SWT. Jujur, subhanallah, tulus sepenuh hati ketika dia menyerahkan semua hidupnya, jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia, bukan riya, bukan sum'ah. Ini menghilangkan kegalauan. Sebab kegalauan adalah karena ingin makhluk, ingin pujian manusia, sanjungan manusia, pujaan manusia. Ketika enggak dipuji manusia dia galau. Ketika dibenci manusia dia galau. Ketika dimusuhi manusia dia galau. Adapun orang yang terpaut hatinya kepada Allah, senantiasa dalam kenikmatan dimanapun dia berada. Kemudian wafihi qaliqan, dalamnya ada kegelisahan. La yuskinuhu illa al-ijtima' alaihi, tidaklah pernah hilang kegelisahannya kecuali tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal firaru minhu ilaihi, kecuali dia lari daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah. Ya, ke mana kita mau berlari? Enggak ada, kecuali kita berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lari daripada Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan kita, karena dosa-dosa kita. Kepada siapa yang kita lari? Kepada Allah jua. Berlari daripadanya karena banyaknya maksiat kita lakukan, banyaknya berbagai macam bentuk dosa-dosa yang telah kita kerjakan, kita pun berlari daripada Allah. Kemana mau berlari? Kepada Allah. Kembali kita mengadu. Sebagaimana seorang anak kecil yang menentang perintah orang tuanya, menentang perintah ibunya, ya, disuruh ini enggak dikerjakan, orang tuanya marah. Kata orang tuanya, engkau pergi dari rumah ini, keluar. saya usir kau pergi dari rumah ini. Dia pun pergi dari orang tuanya. Ya, dan dia menangis-nangis meronta-ronta, di mana aku hidup? Siapa yang memberi saya makan? Siapa yang memberi saya minum? Siapa memberi saya pakaian? Terakhir kemana dia kembali? Pak, kembali ke rumah orang tuanya, nunggu di depan pintu rumah ayahnya, dikunci pintu, dia meronta-ronta menangis, ibu maafkan saya, ayah maafkan saya. Begitulah kita berbuat dosa pagi, sore, siang dan malam. Kita berlari daripada Allah SWT. Kemana kita berlari? Dunia miliknya. Maka kita kembali kepada Allah, kembali. Kita berlari kepada Allah untuk berlari kepada Allah. Sebagaimana anak tadi berlari kepada orang tuanya, kembali kepada orang tuanya. Dia tahu enggak ada tempat berlari. Kemana kita mau berlari? Enggak ada. Tempat kita berlari enggak ada, kecuali hanya kepada Allah. Mau keluar daripada bumi ini, kemana? Mau ke langit? Langit milik Allah SWT. Allahu Akbar. Perkataan begitu indahnya. Wa fihi niranu hasaratin, dalam hati ini ada api segala macam bentuk hasarat. Hasarat adalah yakni api penyesalan, api rintihan-rintihan. Dalam hati kita ini ada api, ya, berupa rintihan-rintihan kita dengan segala macam ambisi-ambisi yang tidak sampai, tidak tercapai. La yutfi'uha, api ini tidak akan pernah dipadamkan, illa ridha bi amrih, kecuali terkala dia ridha dengan segala macam perintah-perintah dan ketentuan Allah. Wa nahihi, ridha dengan segala macam larangan-larangan Allah. Wa qada'ihi, ridha dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'anaqati sabri 'ala dzalika ila waqti liqa'ih, dan dia terus-menerus memeluk kesabaran itu bersamanya sampai dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kegalauan hati kita, kegelisahan hati yang bagaikan bara api ini, bagaikan api yang berkobar, tidak akan dapat dipadamkan kecuali dengan ridha, dengan semua perintah Allah. Allah katakan wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina, dia ridha. Semua saran dia potong, dia jauhi. Kartu dia ganti, Facebook dia tutup, jangan buka Facebook yang baru lagi. Ya, semua sarana dia hindari, dia pindah tempat. Ya, karena dia tahu ini perintah Allah SWT, larangan Allah, wala taqrabu zina. Dia tidak akan pernah dapat memadamkan segala macam rintian-rintian hatinya kecuali disambut dengan ridha, dengan segala macam bentuk perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, dan ridha dengan segala macam keputusan Allah, dan bersabar dengan semua perintah, larangan, dan ridha dengan semua bentuk takdir Allah, sampai dia berjumpa kepada Allah SWT. Dua bait lagi, sabar antum ya. Wa fihi talabun syadidun, dalam hatinya itu ada tuntutan yang dahsyat. Talabun syadid, ambisi yang bersangatan. La yaqifu, tidak akan pernah berhenti ambisinya ini, duna an yakuna huwa wahdahu al-matlub, sampai ketika dia menjadikan tuntutannya hanya Allah yang satu, habislah semua tuntutan-tuntutannya. Kalau andai kata bukanlah Allah yang dijadikan sebagai tuntutan hidupnya, banyak bercabang tuntutannya, mau harta, mau jabatan, kedudukan. Kalaupun diberikan bagi satu lembah emas, dia akan mau lembah yang kedua. Diberikan lembah yang kedua, dia mau lembah yang ketiga. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, "Law anna li ibni Adam, kalaulah anak Adam memiliki wadiyani min zahabin, dua lembah emas, labtagha an yakuna lahu wadin thalithan." Atau kama qala, dia ingin memiliki lembah yang ketiga. Wala yamla'u fahbana Adam illa turab, tidaklah pernah dia berhenti daripada ambisinya kecuali ketika dia mati, dikuburkan dalam liang lahatnya, disungkahkan ke mulutnya itu debu. Kalau orang mati, letakkan apa, debu di mulutnya, baru dia diam. Dunia ini tidak pernah bertepi ambisi kita terhadapnya. Bagikan kita meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Sampai kapan anda akan rela terhadap wanita yang banyak sekali jumlah mereka? Subhanallah, ini warning terakhir. Terakhir. Wa fihi faqatun la yasudduha illa mahabbatahu, illa mahabbatuhu wa dawamu dzikri. Ada kemiskinan dalam hati ini, kekurangan, tidak akan dapat disempurnakan kecuali dengan mencintai Allah SWT dan senantiasa berzikir kepadanya. Wal ikhlasu lahu, kecuali ikhlas kepada Allah SWT. walau u'tiyad dunya, walaupun dunia diberikan kepada seseorang, wama fiha dan semua yang terdapat dalamnya, lam tustusadda tilkal faqah, tidak akan pernah tertutupi rasa kekurangannya, rasa miskinnya abadan selama-lamanya, sampai dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala tujuannya semata. Demikianlah ikhwati rahimakumullah kajian kita ini, ya. Tidak ada tanya jawab, ya. Waktunya habis. Dan kayaknya enggak perlu antum bertanya karena pertanyaannya semuanya sudah ada jawab. Dan jelas semua insyaallah tabaraka taala. Wallahu tabaraka taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan fitnah di akhir zaman senantiasa menempel pada diri kita. Fitnatul insan, fitnah yang mengenai manusia, itu senantiasa ada pada diri kita. Fitnah yang datang dari keluarga kita, fitnah yang datang dari anak-anak kita, fitnah yang datang dari harta kita. Innama amwalukum auladukum fitnah. Sesungguhnya amwal, harta kalian, dan juga aulad, ya, anak-anak kalian adalah fitnah. Demikian juga istri-istri kita, ya, istri-istri kita juga fitnah. Makanya min akbari fitnatin nisa, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma taraktu fikum fitnatan adarra ala rijali minan nisa, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki dibandingkan wanita. Antum jangan lirik wanita yang lain. Jangan pikirkan wanita yang bukan mahram Anda, oh itu fitnah. Kemudian Anda melalaikan istri Anda sendiri, bapak-bapak ini, ya. Merasa aman. Padahal sumber fitnah ada di dalam rumahnya. Ya. Tapi dia adalah fitnah yang kita cintai. Fitnah yang senantiasa, ya, apa namanya, mengiringi kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita mendidiknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidiknya. Maka hati-hati. Fitnah yang terbesar di antaranya adalah itu. Ya. Fitnah wanita itu kuat sekali. Naam. Demikian juga fitnatul mal, fitnah harta dan yang lain-lain. Maka kondisi-kondisi semacam ini akan merubah kondisi seorang mukmin, seorang muslim yang tadinya mustaqim, tadinya dia lurus, semangat dalam beribadah, kemudian dia terfitnah, dia menjadi orang yang pengecut, atau orang yang bakhil, atau orang yang gampang sedih, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anak itu adalah majmanah, mabkhalah, mahzanah, majhalah. Ya. Anak itu menjadikan seseorang itu menjadi bakhil, menjadi jahil, menjadi sedih, dan menjadi juben, pengecut. Ya. Ketika seorang akan bersedekah, mikir, besok uang ini akan saya jadikan uang saku bagi anak saya. Kalau saya sekarang sedekahkan, apa yang dia jadikan uang saku? Apa yang dia makan? Akhirnya tidak jadi sedekah. Ya. Bakhil dia. Ketika seorang akan berangkat mempelajari ilmu agama misalnya, berjihad di jalan Allah dengan cara talabul ilmi syar'i, ya, dan menyebarkan ilmu syar'i, dia lirik anaknya, gandoli. Ya. Kakinya bapaknya dipegangi. Abi kok pergi terus, ya kan? Kok enggak pernah pulang-pulang katanya. Ah kata, akhirnya apa? Afwan panitia, ya. Saya ada halangan. Enggak jadi ngisi. Atau ustaz, afwan izin ustaz, ada kepentingan yang tidak bisa saya tunda-tunda. Apa? Ngeneng-ngeneng anake. Mendiamkan anaknya yang sedang nangis. Nggih napa mboten? Nggih. Ya, atau mahzanah, bikin sedih, masya Allah. Anaknya sakit sedikit, masya Allah, enggak tentram hidup ini. Dibawa, ya, cari dokter yang paling hebat. bikin sedih. Ini fitnah. Terkadang kondisi yang semacam ini menyebabkan seorang itu tataghayyar haluhu. Fanas'alullaha al-istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah. Dan terkadang kita juga menjadi jahil hanya gara-gara anak, gara-gara rayuan istri, terutama anak. Ya, terkadang seorang itu rela melakukan satu perbuatan yang haram karena permintaan anak. Ya, nas'alullaha salamah wal afiyah. Maka seorang manusia dalam kehidupannya itu dituntut untuk betul-betul mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita lepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala, talabul istiqamah, talabul hidayah, meminta hidayah dan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hidayah sebanyak 17 kali minimal. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Tidak boleh seorang pun lepas.

0: minimal. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Tidak boleh seorang pun lepas. Maka kita harus terus minta hidayah kepada Allah. Li'annal istiqamah wa li'annal hidayah biadillahi azza wa jalla. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Karena sesungguhnya Allah yang akan memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah senantiasa meminta.
1: Di sini hadirin sekalian, kita bisa simpulkan, katanya Syekh Abdul Rahman Al-Yamani di dalam kitab Al-Qa'id ila Tashihil Aqaid. Kitab ini masya Allah wajib dibaca setiap talibul ilmu. Ditahqiq oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Yeah. Beliau mengatakan innama dara kamalil makhluk, inti kesempurnaan makhluk ala hubbil haq, ditentukan cintanya dia kepada kebenaran, wa karahiyatil batil, kebencian dia terhadap kebatilan. Dan manusia subhanallah difitrahkan atas itu. Manusia condong kepada kebenaran itu diciptakan oleh Allah, pendorong-pendorong penopangnya. Makanya subhanallah, wa'lamu anna fikum rasulullah. Ya, wa'lamu anna fikum rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum, walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Ikhwan, kalau bukan Allah yang membuat kita itu senang iman, senang kebaikan, senang masjid, benci gedung bioskop, maka enggak ada. Makanya antum ukur aja, antum ditawari dua sekarang, nonton bola apa ngaji? Kok ngaji? Mukmin. Antum ditawari nikah syar'i ama mut'ah, mana yang dipilih? Kok mut'ah? Ah, berarti hancur. Dengan demikian, untuk menengarai orang itu baik tidak, cintanya kepada kebenaran dan bencinya kepada kebatilan. Dan hadirin sekalian, masing-masing Allah ciptakan dengan kondisinya. Kebenaran diciptakan sulit. Ya, bahkan banyak rintangan supaya manusia di dalam raihnya ada perjuangan. Tapi nanti diganti oleh Allah kenikmatan yang berlipat-lipat dari syahwat yang dia dapat dari maksiat, kalau seandainya maksiat. Dan begitu juga Allah bikin semua maksiat itu ada syahwatnya, supaya manusia penasaran, tapi nanti diganti azab berlipat-lipat di akhirat. Makanya inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak enak, wa huffatin naru bisyahawat, neraka itu dikelilingi dengan yang syahwat-syahwat. Rawahul Bukhari. Bahkan ada yang salian hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, wan Nasa'i, wa Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Hakim. Hadis ini sahih. Lamma khalaqallahul jannata wan nar, ketika Allah menciptakan surga neraka, arsala Jibrila ilal jannah, Allah utus Jibril ke surga. Waqala undur ilaiha, eh Jibril, tengok ke surga. Faraja'a ilaihi, maka Jibril balik kepada Allah. Faqala wa'izzatuk la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ya Allah, demi izzahmu, tidaklah ada satu hambamu yang mendengarkan tentang surga pasti ingin masuk. Wa umira biha wa haffat bil makarih, kemudian diperintahkan dengannya. Ternyata surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak enak-enak. Faqala irji ilaiha, kemudian Jibril disuruh balik lagi. Faraja'a, kembali. Faqala wa izzatuk laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun. Ya, demi izzatik, ya maaf, wa izzatik, demi izzahmu ya Allah,

0: hampir-hampir tidak ada satupun orang yang bisa masuk. Masya Allah. Karena sulitnya. Kata Jibril, wa izzatik laqad khiftu, sungguh saya khawatir alla yadkhulaha ahadun. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, ketahuilah barang dagangan Allah itu surga. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, idhab ilan nar, pergilah ke neraka. Fandur ilaiha, tengoklah. Faraja'a, kemudian kembali. Waqala, dia berkata, wa'izzatik, demi izzahmu ya Allah, la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Enggak ada, ya. Wa'izzak, la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Tidak ada seorang pun yang mau masuk. Ya. Fa'umira biha hubbat bisyahawat. Ya. Neraka dikelilingi syahwat. Faqala irji ilaiha, baliklah untuk tengok. Faraja'a, dia kembali kepada Allah. Faqala wa'izzatik, demi izzahmu, laqad khashitu, saya khawatir, alla yanjua minha ahadun, tidak ada yang lolos seorang pun. Hampir semuanya enak jalan surga itu. Makanya surga dibikin murah, mudah, sulit. Neraka dibikin mahal, bayar, mudah. Senang semua. Hampir-hampir enggak ada yang lolos. Karena semuanya rata-rata menyenangkan. Oke? Lihat sekarang inovasi maksiat. Oke? Inovasi maksiat. Semuanya menyenangkan syahwat. Ya, inilah yang harus kita perhatikan. Dari sinilah hadirin sekalian, godaan dibuat oleh Allah, ya, ujian diciptakan oleh Allah buat kita untuk perjuangan kita. Sehingga yang mukmin tegar teguh, sabar, yang kufar dia akan terhempas ke dalam berbagai macam nikmat yang isinya adalah maksiat, syahwat yang isinya adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa amma man tagha wa asara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Itu kelompok kufar wal munafiqun, penikmat dunia yang melupakan akhirat. Yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Inilah mukminun, inilah pengejar akhirat, pencinta surga, dan dia ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di surga.
1: Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu untuk mendapatkan istiqamah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu tahu bahwasanya kita itu butuh, tapi tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong kita ini kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah engkau kepadaku, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan memenuhi permintaan kalian. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepadaku, akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi doa itu hukumnya wajib. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa, akan dimasukkan ke dalam jahanam. Kita tahu kita butuh pada Allah, kita butuh hidayah. Tapi untuk berdoa kepada Allah itu berat, jarang. Orang itu dalam berdoa ada tiga macam. Satu, orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Ini berarti bukan orang sombong. Yang kedua, orang yang berdoa tapi kepada selain Allah. Mintanya kepada selain Allah. Ini jelas orang yang sombong. Sesombong-sombongnya orang ini. Ya. Sebesar-besarnya kekacauan, kerusakan ini. Orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya. Dosa yang paling besar. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kau bikin tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Kau minta kepada selain Allah padahal Allah yang tempat meminta. La ilaha illallah. Yang ketiga, orang yang tidak mau berdoa. Yang kedua, berdoa tapi kepada selain Allah. Yang ketiga, orang yang tidak mau berdoa. Yang pertama tidak sombong, yang kedua dan ketiga sombong.
2: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
3: Kalau bukan rahmat dan nikmat Allah, bisa apa kita? Mata punya Allah, telinga punya Allah, lisan punya Allah, kaki punya Allah, tangan punya Allah. Kalau lima-limanya Allah cabut. Seketika, la qadarahullah. Sehingga jadilah antum orang yang tuli, bisu, buta, lumpuh kaki dan tangan. Bisa apa itu? Bisa mengatakan ini punya saya? Tidak bisa. Lidah tidak bisa berucap lagi. Bisa melihat dengan mata antum mobil BMW antum? Tidak bisa. Mata sudah Allah cabut. Bisa mendengarkan orang berkata, Masya Allah, Bapak kaya nian. Bisa? Tak bisa. Telinga sudah Allah cabut. Bisa minum? Tak bisa. Tangan sudah Allah cabut. Itu baru lima yang Allah cabut dari hidup antum. Antum akan menjadi seonggok daging sampah masyarakat. Dan masih ada nikmat-nikmat Allah di dalam tubuh antum yang lebih berharga dari mata. Yang lebih penting daripada telinga. Yang lebih hebat daripada kaki dan tangan. Kalau Allah cabut seketika, mati. Lalu kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Kenapa masih ada keinginan untuk melawan perintah Allah? Kalau semuanya tergantung kepada Allah. Semua hidup kita hari demi hari bergantung kepada Allah dan nikmat-nikmat Allah. Kenapa manusia masih berani kepada Allah? Kenapa masih berani melanggar aturan Allah? Ada apa dengan muhal manusia? Kenapa tidak pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Hidupmu tergantung dia, tapi kamu tak pernah mau patuh. Tak pernah mau taat. Hanya mau apa yang kamu mau. Setelahnya Anda kamu melupakan dia yang telah memberikan segala-galanya kepadamu. Taubatlah, sadarlah. Syukur dia adalah Rob yang Maha Pengasih dan Penyayang. Syukur dia Rob yang sabar untuk menanti antum kapan sadar. Ketika antum sadar dan antum kembali kepadanya, dia sangat bahagia dan gembira. Karena dia lebih menyayangi antum lebih dari ayah dan ibu antum. Duduklah berterima kasih kepadanya. Rukuklah, sujudlah berterima kasih kepadanya. Jujurlah untuk berterima kasih kepadanya. Tundukkan mata untuk berterima kasih kepadanya. Pergunakan telinga untuk mendengar ayat-ayatnya, untuk berterima kasih kepadanya. Gunakan kaki dan tangan untuk hal yang dia ridhoi, untuk berterima kasih kepadanya. Rabbul Izzati wal Jalal. syahwat yang telah membuat segala-galanya tertutup. Syahwat yang telah membuat seluruh pintu ketaatan tertutup. Tergantung berapa besar syahwat itu ada pada dirimu. Semakin besar, semakin banyak pintu kebaikan dan ketaatan akan dia tutup. Semakin kecil, sekelas itu pula kebaikan dan ketaatan akan dia tutupi. Oleh karena itu harus menahan diri dari hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Orang yang takut nanti berdiri di hadapan Rabb-nya dan menahan dirinya dari ajakan hawa nafsunya. Orang-orang yang seperti ini, orang yang dicintai Allah, fa innal jannata iyal ma'wa. Surgalah tempat dia kembali. Tapi kalau hidup bergelimang dengan kepatuhan dan ketaatan kepada syahwat, kepada hawa nafsu, fa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa innal jahima hiyal maqwa. Yang melampaui batas, dilarang tidak mau, disuruh berhenti tak mau berhenti, disuruh bangun tak mau bangun, tagha melampaui batas. Dilarang ambil, dia ambil. Dilarang terima, dia terima. Dilarang makan, dia makan. Dilarang minum, dia minum. Wah, melampaui batas. Tak sesuai dengan undang-undang yang sudah diterapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Melampaui batas. Seluruh aturan-aturan Allah disebut hudud. Batasan-batasan. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Jangan melampaui batas. Jangan melewati batasan-batasan itu. Berhentilah sebelum Anda sampai kepada batasan itu. Tapi kalau melewati batasan, wa atharal hayatad dunya, dan syahwatnya membuat dia lebih mementingkan kehidupan dunianya, syahwatnya mengajaknya untuk dahulukan dunia daripada akhirat. Utamakan kenikmatan dunia daripada akhirat. Minum minuman dunia, tak perlu minuman akhirat. Ambil harta dunia, tak perlu harta akhirat. Nikmati perempuan dunia, tak perlu menikmati perempuan akhirat. Terlalu lama menantinya. Kalau ini perilakumu, wahai manusia, siap-siap. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka tempat yang paling cocok untuk Anda. Dan semua ini Allah terangkan kepada kita dengan seterang-terangnya, dengan sejelas-jelasnya.
4: Dan kita bisa membayangkan bagaimana ya rasa pedih yang mereka rasakan, azab yang sangat pedih yang mereka rasakan, sampai-sampai tatkala mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sudah tidak berpikir dengan waras dan mereka berangan-angan agar segera mati. Ya laitani kuntu turaba. Dia mengatakan kalau seandainya saya seperti pasir tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau tusawwa bihimul ardh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berangan-angan kalau ditelan oleh tanah sudah selesai, namun mereka tidak bisa mati. Liyaqdi alaina rabbuk, kata mereka, ya Malik, wahai penjaga neraka, mintalah kepada Allah agar matikan kami. Qala innakum makithun, kalian tidak akan mati, akan hidup selamanya abadi. Mereka tidak berangan-angan untuk sudah selesailah, namun tidak selesai. Bahkan saking tidak warasnya mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yauma idzin bibani. Sampai seorang yang mujrim, seorang yang kafir yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka jahanam, dia berangan-angan kalau seandainya saya punya anak-anak akan saya tebus, biar saja anak saya yang diazab bukan saya. Sudah tidak bisa berpikir waras. Wa sahibatihi wa akhih, bahkan dia akan tebus dengan istrinya, akan tebus dengan saudaranya. Waman ta'ardi jami'an thumma yunji, bahkan dia akan tebus dengan seluruh manusia yang di muka bumi, yang penting dia selamat. Ini sudah tidak waras. Kenapa? Saking pedih azab yang dia rasakan.
5: Pelaku bid'ah berbuat bid'ah dengan kesabaran, dia bisa bersabar melakukan itu. Akan tetapi apa gunanya kesabaran tersebut jika seandainya perbuatannya itu akan mengantarkannya kepada azab Allah? Akan tetapi apa gunanya ibadah jika seandainya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Itulah orang yang merugi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi?
6: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
5: Katakanlah hai Muhammad, apakah mau aku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi? Lebih merugi daripada pezina, lebih merugi dari perampok, lebih merugi daripada korup.

0: orang yang telah sesat di dalam beramal dan mereka menyangka mereka di atas kebenaran. Orang yang berbuat ibadah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, rugi dunia dan rugi akhirat.
1: Megahertz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan
2: Sunnah. Allah Subhanahu wa taala larang peninggal di tiang untuk menyerupai merangkuncaran dengan jahiliyah. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma jaa'a humul bayyinat. Wala takunu kal ladzina tafarraqu. Dende pina diri me pada lim firman Allah merangkum dengan si tafarraqu, pecah belah, bercerai-berai. Lepaskan Al-Quran arana bercerai-berai, pecah belah. Jadi wala takunu kal ladzina tafarraqu, jangan kalian menjadi orang seperti orang yang pecah belah. Wakhtalafu, dan mereka berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, sesudah datang kepada mereka itu keterangan. Sesudah datang kepada mereka itu keterangan, mulai pecah belah. Nah, jadi niki memang merupakan tabiat manusia sindik mengerti si selalu berpegang kepada kebiasaan-kebiasaan. Maka le saat si datang keterangan akan Al-Quran, si jauh ni si Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi pecah belah. Kapan dia pecah belah? Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Subhanallah, istibada nindik nekanggo sebenarnya agama Islam sini sebenarnya semenya, lamun semenya jana ni pina-pinaan arana semenya, lamun semenya jana pinaan manusia, adat istiadat kebiasaan turun temurun, ndek ni jadi agama semenya. Datang bayinat keterangan yang menjelaskan tentang perbedaan ya hak kanjang batal, pecah dia jadinya. Nah, minta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lekan umur 25 tahun. Di waktunya si Dikman tangkap menjadi rasul, karena 5 tahun tangkap menjadi rasul, selepuk bangsa Arab mengatakan radina bil amin. Nah, itu ya keputusan Nabi Muhammad diterima oleh seluruh orang Arab, seluruh orang Quraisy. Nah, jadi selepuknya tunduk dekat terimanya selepuknya. Lagu sesudah datang ja'ahum al-bayyinat, datang keterangan sejauh ini si Nabi Nabi Muhammad suhana si terangkat menjadi rasul, mulai sudah pecah. Ini pecah kaca semetona, ini pecah kaca inana, ini pecah kaca sudar, selepun pecah. Nah, si teicanin petunjuk tutup kuat isinya bertahan di dalam keterangan sejauh ini si Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu dengan si teicanin petunjuk tutup kuat isinya bertegel. Di cara-cara suah berlaku lekan terima na lekan pepu balu. Marek niki doang angkun keadaan manusia. Padahal, nah, Nabi Inta Nabi Muhammad orang yang dinarak dengan tajulokin al amin, dinarak dengan tajulokin orang yang kepercayaan, orang yang betul-betul disegani oleh seluruh bangsa Arab. Jadi dinarak dengan tajjalein aran al-amin kecuali Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu suhan si jauh siaran agama kebenaran. Nah, niki si memang ujian siaran aran kebenaran nika dengan si begitu dekat kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi begitu jauh. Begitu senang menjadi musuh. Si ngikut Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiksa dengan berbagai macam cara, isi wayan keras siksaan, jengkara si mati dalam keadaan siksa. Walaupun mereka nikah, tetap mereka bertahan di atas kebenaran. Nikah kesanggupan dengan si diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai mati pun tidak peduli. Yang penting tetap bertahan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda. bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ki ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti berapa tahun lah niki? 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik. Ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, segar, mengidap dan terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini. Ya, kurang lebih 200-an biayanya para jamaah. Lagu montok barang-barang kan ringan ya. Pada 20 yu selesai ya. Montok barang-barang aja. 20 yu masing-masing selesai ya. Lagu mon sakit dengan satak juta lah, kan mikir liu langit itu, kalau mikir itu ya. Tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia ya. Nah, ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka, berkaitan dengan sound system ini kah. Mudah-mudahan itu mau lengan tono. Ya, mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki salam para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, duit mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda. Love.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bapinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah Jilah Satu Radio 105.4 MHz.
2: Jenggot sudah mulai tumbuh, celana sudah mulai naik ke atas. Di atas mata kaki dan pakaian sudah mulai turun sampai selutut. Terjadi perubahan zahir. Hendaknya perubahan zahir ini diiringi dengan perubahan dalam sikap. Seharusnya perubahan yang terjadi dalam zahir penampilan kita, yang awalnya kita wanita bercelana sempit, sekarang sudah berjubah dan berjilbab panjang. Seiring dengan lisan kita yang selama ini menyakiti, menjadi lisan yang selalu berkata kata-kata yang lembut. Seharusnya penampilan kita yang selama ini kemana-mana memakai kaos yang ketat dan celana jeans dipakai, subhanallah. Terkadang sikap kita tidak mencerminkan apa yang kita dakwahkan. Bukankah Rasulullah itu dermawan? Bukankah Rasulullah itu pemaaf? Paling pantang lisannya menyakiti orang lain. Bukankah Rasulullah itu paling pantang sikapnya melukai perasaan orang tuanya? Selama ini kita hanya cium tangan, gunakan pelukan untuk meraih cinta orang tua kita. Orang tua kita akan berkata, "Nak, semenjak hadir pengajian ini, semenjak zahir kamu berubah, kamu semakin dermawan, kamu semakin penyayang. Ibu yakin apa yang kamu pelajari itu benar. Di mana kamu mengaji, nak? Ibu mau hadir.

hadir pengajian ini, semenjak zahir kamu berubah, kamu semakin dermawan, kamu semakin penyayang. Ibu yakin apa yang kamu pelajari itu benar. Di mana kamu mengaji, Nak? Ibu mau hadir. Apa yang kamu pelajari itu benar. Di mana kamu mengaji, Nak? Ibu mau hadir. Tidakkah dakwah bil lisan Nabi Muhammad SAW diiringi juga dengan dakwah bil hal? Terkadang kita tidak lagi peduli untuk melukai hati orang tua kita dengan kata-kata. Terkadang kita tidak lagi peduli untuk melukai hati orang tua kita dengan kata-kata. Ketika dia menasihati ayahnya, mengajak ayahnya pergi mengaji, hadir ke pengajian, apa katanya? Ya, yuk hadir kajian yuk, biar ayah jadi pintar. La ilaha illallah. Namun, kita keluhkan kepada ustaz, susah kali dengan saudara saya, susah kali dengan orang tua saya. Anda yang susah. Anda yang sedang jelimet. Dakwahnya hanya dengan lisan, tidak terbentuk dalam akhlakul karimah. Anda yang susah. Anda yang sedang jelimet. Dakwahnya hanya dengan lisan, tidak terbentuk. Nabi Muhammad shalawatu rabbi wa salamu alaih, dibenci oleh orang Quraisy. Apa yang beliau sampaikan karena tidak sesuai dengan nenek moyang mereka, mencintai akhlak Rasulullah. Namun mereka mencintai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: orang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari
4: Allah menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah? Tidaklah orang hartanya berkembang karena riba, mereka ujungnya akan membawa kepada kebangkrutan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Tinggalkan sisa-sisa riba jikalau kalian benar-benar beriman. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin min Allah wa rasul. Jikalau tidak berhenti riba, maka fa'dzanu biharb. Umumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, jikalau kalian tobat, bagi kalian modal kalian la tadhlimun wala tudhlamun, sehingga kalian tidak zalim dan tidak dizalim. Ayat yang lain, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, bank, rentenir, nanggap dan semisalnya, la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas, mereka tidak akan berdiri pada hari kiamat melainkan seperti orang yang kesurupan. Berdiri, jatuh. Berdiri, jatuh. Kemudian dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam hadis yang muttafaqun alaih, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhkanlah tujuh yang membinasakan. Mana ya Rasulullah? Mana dia? Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa tanpa hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran, menuduh wanita yang suci berzina. Kemudian Jabir mengatakan Nabi melaknat pemakan riba, ia memberi makan riba, pencatah riba, saksi riba, semua mereka sama. Kemudian dari Mas'ud, Nabi bersabda, ar-riba 73 bab, riba itu 73 bab. Aisyauha mithlu ayyam kiha rajul ummahu, dosanya yang paling ringan sama seperti menzinahi ibu sendiri. Riwayatkan oleh Allah Imam Al-Baji, kemudian juga Al-Hakim, hadisnya sahih. Kemudian dari Abdullah ibn Hanbalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamu riban ya'kuluhu rajul, satu dirham sedikit dimakan oleh seseorang, wahuwa ya'lam, dan dia tahu itu riba, asyaddu min 36 zaniyah, lebih dahsyat dari 36 kali zina. Satu dirham sedikit dimakan oleh seseorang, wahuwa ya'lam, dan dia tahu itu riba, asyaddu min 36 zaniyah, lebih dahsyat dari 36 kali zina. Walaikum Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Mas'ud, Nabi bersabda, ma'ahal akthar min riba illa kana aqibatu amri ila qillah. Tidaklah orang hartanya berkembang karena riba, melainkan ujungnya akan membawa kepada kebangkrutan. Tidaklah orang hartanya berkembang karena riba, melainkan ujungnya akan membawa kepada kebangkrutan.

0: ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatul rasul. Kaum muslimin semua bersepakat, tidak ada satupun yang menyelisih, kata Imam Syafi'i. Siapa saja yang sudah jelas kepada dia sunnah Rasul, lam yakun an yada'aha liqauli ahad, tidak boleh dia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Kalau dia lebih ngikutin pendapat seseorang, dia tinggalkan hadis, dia tinggalkan sunnah, maka pada waktu itu dia telah jatuh kepada taklid yang haram. Sudah sampai keterangan, sudah sampai dalil, sudah jelas kepada dia bahwa pendapatnya salah, kok masih tetap fanatik sih?
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الأكوى من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah
1: dan menjadikan
0: dengan tanpa ilmu
1: bahan permainan
0: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis, apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia, Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lalghina, wallahi innahu lalghina, wallahi innahu lalghina, demi Allah ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.

0: keduanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, layastahillanna qaqwamun min ummati al-hira wal-harir wal-ma'azif. Nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik. Rasulullah
1: mereka menganggap halal zina,
0: menganggap halal sutra,
1: dan menganggap halal alat-alat musik.
0: Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya.
1: Memang telah benar datang suatu kaum mengatakan, katanya musik itu halal,
0: katanya musik itu halal.
2: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
3: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi solat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
4: La idza balaghatit taraqi wa qila man raq.
3: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
4: Fala saddaqa wa la salla wa lakin kadzdzaba wa tawalla.
3: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan salat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Salatlah sebelum engkau disalati.
5: Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din.
6: Al-qabiduna ala al-kitab wa sunnah,
5: tsabbit qulubana ala din.
6: Fitnah di akhir zaman, Di mana fitnah yang akan menimpa kepada kaum muslimin di akhir zaman? Di mana akan timbulnya berbagai fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin? Fitnatus syahawat wa fitnatus syubuhat, fitnah syahwat dan fitnah. Maka orang-orang yang tegar komitmen memegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagi mereka ganjaran 50 orang siddiqo.
5: Berat ya akhi, ya untuk menjalani jalan yang hak ini, jalan yang hak ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang hasan, nanti akan datang suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api, berat dan panas.
6: Sebab dia adalah dikatakan kaum ghuraba di tengah-tengah manusia. Maka dia itu adalah mutamayyizun fi aqidatihi. Di mana ahli sunnah dia berbeda dengan yang lainnya dalam akidahnya. Ketika orang lain menghusung kesyirikan, ahli sunnah menegakkan tauhid. di mana mereka dalam salat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kama raaitumuni usalli.
5: Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Hai yang membolak-balikkan hati,
0: kuatkan
5: hati kami ini di atas agamamu ya Allah. Mendapatkan hidayah sulit dan menjaga hidayah lebih sulit. Untuk istiqamah di atas yang hak, di atas ilmu, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, terutama pada zaman sekarang akhi, ya, butuh kepada kesabaran, butuh kepada kekuatan iman. Karena fitnah di mana kita hidup di zaman sekarang ini begitu sangat berat sekali.
6: Jika kalian merasa sendiri dalam sebuah kaum, jika Anda merasa sedih karena kalian menyendiri dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung, maka ingat orang-orang yang akan bersama kamu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, para nabi, para siddiqin, para suhada, para solehin. Maka dia akan bersabar dan tetap tegar di atas sunnah.

0: siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
1: hendaklah ia berkata baik atau diam.
0: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
2: Akhul Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
3: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dia anggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
0: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
3: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.
4: Kita sering mendengar kalimat hidup hanya sementara. Hidup hanya sementara. Dan ini kalimat yang tidak asing di telinga kita. Sering baca, sering dengar. Tapi ternyata walaupun kalimat ini sering kita dengar dan sering kita baca, ternyata yang benar-benar paham tentang makna kalimat ini sedikit. Yang benar-benar apa? Paham. Apalagi yang mengamalkannya. Lebih apa? Lebih sedikit lagi. Yang menghayati, memahami makna kalimat ini sedikit. Apalagi yang sampai mengaplikasikan itu di dalam kehidupan keseharian. Ketika kita mendengar kata hidup hanya sementara, yang dimaksud dengan hidup di sini, hidup di dunia atau di akhirat? Hidup di dunia. Jadi hidup hanya sementara maksudnya adalah hidup di mana? Di dunia. Adapun di akhirat, maka sifatnya apa? Kekal abadi. Ya. Jadi ketika kita mendengar kalimat hidup hanya sementara, yang dimaksud adalah kehidupan dunia. Pertanyaannya, kenapa kehidupan dunia dikatakan sementara? Kenapa? Karena terbatas oleh waktu. Apa maksud terbatas oleh waktu? Ada awal dan ada akhirnya. Hidup kita di dunia itu diawali dan diakhiri. Kapan awal hidup kita di dunia? Saat lahir. Kapan berakhir? Saat mati. Kapan matinya? Mungkin gak matinya nanti habis pengajian. Orang lagi dong ngakakan. Tapi itu mungkin kan? Jadi kenapa kehidupan dunia dikatakan sementara? Karena terbatas oleh waktu. Ada awalnya dan ada nopo akhirnya. Sebab berikutnya, kenapa dunia dikatakan sementara? Karena bersifat tidak pasti dan rentan. Bersifat apa? Tidak pasti dan rentan. Kita ini tidak bisa memastikan besok kita ini mau ngapain. Bisa Ustaz, besok saya mau berangkat umroh. Besok mau berangkat kerja. Jam berapa masuk di sini? Jam 8. Bisa Ustaz, besok jam 8 berangkat kerja. Pulang? Jam 4. Jam 4 sore pulang. Bisa Ustaz. Itu kan rencana. Baru napa? Rencana.
5: Perpecahan. May ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sejakku, mereka melihat persis yang banyak perpecahan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. وقلنا الضلالة في النار وقلنا الضلالة في النار.

0: أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
1: Tapi Nabi memberikan solusi, jangan keluar. Jangan keluar yang terbaik. Itu Nabi memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin.
2: Al-i'tisam bis-sunnati najah.
1: Tamassaku biha. Berpeganglah erat-erat, wa'addu 'alaiha bin-nawajis. Dan gigit dengan geram kalian.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 45 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Bab ini adalah bab anak bisa mengakibatkan orang tua terjangkiti dua sifat buruk. Apa masih ingat? Sifat? Masa udah lupa? Sifat? Pelit. Yang kedua, sifat pengecut. Anak bisa mengakibatkan orang tua terjangkiti sifat apa? Pelit dan sifat pengecut. Dan saat itu kita telah sampaikan, bagaimana supaya potensi itu tidak muncul? Dengan mendalami ilmu agama dan mengamalkannya. Semakin banyak kita belajar ilmu agama dan mengamalkannya, maka kita akan semakin terhindar dari sifat dua tersebut. Yang pertama, pelit. Yang kedua, sifat pengecut. Hari ini kita akan membahas asar nomor 85. Yang sekilas kayak gak ada hubungannya dengan bab yang dibawakan Imam Bukhari. Tapi mudah-mudahan kita bisa untuk memahami korelasinya. Mari kita dengarkan atharnya dulu. Athar ini dari seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Ibnu Umar. Siapa? Ibnu Umar. Siapa namanya Ibnu Umar? Siapa namanya? Anak-anak ada yang tahu? Namanya Ibnu Umar siapa? Abdullah. Barakallah. Namanya Abdullah. Diajari apa tahu sendiri? Masya Allah. Nanti saya kasih hadiah. Barakallah. Namanya siapa? Muhammad. Ahsanta Muhammad. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma pada suatu hari ditanya oleh seorang penduduk Irak. Penduduk mana? Irak. Ditanya tentang apa? An damil ba'udah. Tentang darah nyamuk. Tentang apa? Darah nyamuk. Jadi kalau misalnya ada nyamuk nih ya, nempel di mana? Tangan. Terus kita apain? Kita bunuh. Ada apanya? Darahnya. Ini najis enggak? Itu pertanyaannya. Ini najis apa enggak? Jadi kalau misalnya kita sholat dan ada nyamuk nemplok di sini, terus kita apain? Kita teplok terus mati dan ada darahnya nempel di sini. Ini najis enggak? Sholat kita sah enggak? Itu pertanyaan dari orang mana tadi? Irak. Faqala mimman anta? Maka kemudian Ibnu Umar ini bertanya, kamu dari mana? Kamu dari mana? Qala min ahli al-Iraq. Kata pemuda itu, saya dari Irak. Dari mana? Irak. Faqala. Lihat responnya Ibnu Umar. Beliau tidak menjawab najis tidak najis, sah tidak sah, bukan itu yang beliau jawab. Begitu tahu yang tanya adalah dari mana tadi? Irak. Maka Ibnu Umar berkata, "Unduru ila hadza." Coba perhatikan orang ini. Perhatikan orang ini. Yas'aluni 'an damil ba'udhah. Dia bertanya kepadaku tentang hukum darah nyamuk. Darah apa? Nyamuk. Waqad qatalu ibnan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sudah membunuh cucu Rasulullah SAW. Berarti darah manusia. Dan bukan sembarang manusia. Manusia itu adalah cucu Rasul SAW. Al-Husayn terbunuh di mana? Di Irak. Kalau mau tanya, mbok tanya yang lebih. Lebih apa? Darah manusia atau darah nyamuk? Harusnya kalau tanya hukum darah manusia atau hukum darah nyamuk? Manusia. Mereka sibuk nanya tentang darah nyamuk, tapi lupa darah cucu Nabi SAW yang mereka tumpahkan di mana? Di Irak. Ya. Setelah itu, kemudian beliau berkata, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku, kata Ibnu Umar, pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Huma raihanayya minad dunya." Huma, dua anak tersebut. Siapa maksudnya? Al-Hasan dan Al-Husain. Adalah wewangianku di dunia. Wewangian. Apa? Wewangian. Apa maksudnya? Kita lewati pembahasan tentang nyamuk. Sekarang kita bahas tentang wewangian. Barangkali dari sini Imam Bukhari membawakan hadis ini. Wewangian itu adalah sesuatu yang harum. Kalau sesuatu yang harum itu senang di apa? Dicium, ya, dipeluk. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada cucunya, Hasan dan Husain. Banyak kisah-kisah yang menyebutkan Rasulullah SAW menggendong Hasan, membopong Hasan, memeluk Hasan dan Husain. Bahkan kalau beberapa hari gak ketemu sama Hasan dan Husain, Rasulullah SAW datang. Kemana? Rumahnya Fatimah. Datang, assalamualaikum. Ya. Kadang-kadang gak langsung keluar Hasan dan Husain. Mungkin karena perlu disiapkan dulu sama ibunya. Ya, mungkin pakaiin baju. Mungkin dikasih wewangian supaya nyaman Rasulullah SAW. Ditunggu sama Nabi SAW. Sampai ketemu dengan cucunya, dipeluk, diajak main. Jadi kira-kira begini. Ungkapan cinta kita kepada anak itu dengan cara seperti itu. Ungkapan cinta kita kepada anak adalah dengan kita peluk, ya, kita ajak bermain, kita didik dengan penuh kasih sayang, bukan dengan mengakibatkan kita punya sifat pelit dan pengecut. Karena sifat pelit dan pengecut itu kadang-kadang munculnya karena sayang yang berlebihan kepada anak. Jadi sayang kita kepada anak itu harus, karena itu sesuatu yang manusiawi. Kalau ada orang tua gak sayang anak, berarti apa kemarin? Orang tuanya kurang manusiawi. Cinta kepada anak itu sesuatu yang manusiawi, tapi gak boleh berlebihan. Indikatornya, tandanya berlebihan apa? Indikatornya adalah mengakibatkan munculnya sifat apa tadi? Pelit dan pengecut. Gara-gara terlampau cinta kepada anak, akhirnya bikin pelit. Apa-apa buat anak, gak ada yang buat infak. Gara-gara terlalu sayang kepada anak, akhirnya gak berani beramar ma'ruf nahi mungkar. Pengecut. Nanti kalau saya menegur guru yang melakukan kesalahan menurut sekolah, nanti anak saya dikeluarkan. Pengecut. Cinta kepada anak tidak boleh berlebihan. Terus bagaimana cinta yang tidak berlebihan? Dicontohkan sama Rasulullah SAW. Kepada siapa? Hasan dan Husain. Diperhatikan, diajak bercengkerama, diajak main. Sampai pernah suatu saat Rasulullah SAW sujud lama
4: banget. Ketika apa? Ketika ngimami. Sampai ada salah seorang sahabat, karena saking lama sujudnya, menyap. Sujud, lagi sujud, terus apa? Menyap. Ada apa ya? Ternyata, apa yang terjadi? Ternyata di atas pundak Nabi SAW ada Hasan atau Husain lagi kuda-kudaan. Ya, lagi naik di atas punggungnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sholat, yang lihat kan cuma satu tuh, cuma satu orang. Yang lainnya kan pada enggak tahu. Yang lainnya pada tetap sujud, tetap yang. Jadi jangan kemudian besok-besok pada muncak kabeh. Ini cuma satu orang sahabat yang penasaran. Setelah selesai sholat, Nabi SAW ditanya oleh Rasul, wahai Rasul, hari ini kamu sujud lama banget, ada apa? Hatta dhonanna su'an. Kami itu sampai berpikir yang enggak-enggak. Apa maksud berpikir enggak-enggak? Ini pernah saya sampaikan. Apa coba? Sampai kami berpikir engkau meninggal, wahai Rasul. Sampai kami berpikir Rasulullah SAW meninggal, sehingga enggak bangkit lagi. Atau turun wahyu kepadamu. Lama karena turun wahyu. Akhirnya setelah itu Nabi SAW mengatakan, aku enggak kena apa-apa, juga bukan karena aku dapat wahyu. Walakin nabni, akan tetapi anakku, cucuku naik di pundakku. Dan aku tidak pengin mengganggu kesenangannya sampai dia puas. Allahu Akbar. Coba sekarang jenengan dikitukan sama anak jenengan. Priwe. Menyat bae ben gigal. Rasakaken lagi salat diganggu. Kita itu soleh, lebih soleh siapa, kita atau Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul lebih soleh dibandingkan kita. Tapi beliau menghargai anaknya yang sedang main padahal beliau lagi salat, bukan salat sendirian padahal. Lagi apa? Imam. Ya entah kalau suatu saat Bilal yang naik ke punggung saya tahan apa enggak, enggak tahu. Ya. Tapi itulah yang dicontohkan Nabi SAW. Jadi kasih sayang kepada anak itu harus. Tapi tidak boleh berlebihan. Salah satu indikator berlebihan adalah membuat sifat apa tadi? Pelit dan pengecut. Mudah-mudahan kita terjaga dari sifat buruk tersebut dan sifat-sifat buruk yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan

0: Satu Radio
1: Bersatu
0: di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء
4: دعاء setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asik belajar? Atau kamu sedang asik membantu orang tua? Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asik bermain? Atau kamu sedang asik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
2: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
3: Sungguh kau telah mendengar seruan azan dan kau tahu telah waktunya memenuhi solat dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu? Dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa. Salatlah sebelum engkau disalati.
4: Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq.
3: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
4: Ila rabbika yawma idinil masaq.
3: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
4: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
3: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan salat tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Salatlah sebelum engkau disalati.
5: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
6: dan datanglah sekarat maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari dari. Dan tangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan 3 perkara. Tatwif taubah, menunda-nunda taubat. Wa kasrun fil ibadah, malas beribadah. Wa adam qana'atil qalb, dan tidak memiliki hati yang qana'ah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita. Kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak bergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Saudara-saudara rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan
7: terjadi. Syirik pada umat ini lebih samar daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam. Lebih samar. Kaunya ada syirik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Asyirku fikum." Syirik pada kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, akhfa min dabibin namal, lebih samar dari berjalannya semut hitam.
8: Coba bayangkan. Wah, nabedang. Palek kak tedes malik. Lek ke kalam. Di atas batu bedang malik. Di atas batu hitam, di tengah malam yang gelap gulita.
7: Bagaimana samarnya? Maka sahabat hampir tidak mampu. Ya, bagaimana caranya untuk terhindar? Adhab anka saghara syirik wa kibara. Saya akan tunjuki kepada kalian, saya akan tunjuki kepadamu, kalau engkau gunakan dia, kalau engkau praktikkan dia, akan hilang darimu syirik kecil dan syirik besar. Apa niki? Katakanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu terhadap sesuatu yang tidak aku ketahui. Kalau kita tahu itu syirik ternyata kita lakukan, kita minta ampun, kan tobat. Selesai dia. Kita berbuat syirik tapi enggak tahu kita syirik. Tapi sudah minta ampun, bagaimana? Kan tobat, selesai sudah dia berat. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ulangin. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian juga sebelum tidur baca surat Al-Kafirun setiap malam.
9: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
1: Sesungguhnya hanya Allah saja Tuhanku, dan aku beribadah hanya kepadanya, dan aku dirikan salat untuk selalu mengingatnya.

makhluk Allah Azza wa Jalla. Selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi. Akan tetapi itu tidak ada. Ya Allah, hambamu selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya

0: وسع كل شيء علما.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه
2: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: بسم الله الرحمن الرحيم

Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bafinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiah LC MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ke si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ke ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian Lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti sudah tahun lah niki. 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik. Ya, najari bajang. Najari bajang kan sehat, seger, mengidapnya terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini. Ya, kurang lebih 200-an biayanya, para jamaah. Lagu muntah barang-barang kan ringan ya. Pada 20 yu selesai ya. Muntah barang-barang aja. 20 yu masing-masing selesai ya. Lagu mun sekian dengan satak juta lah, kan mikir liu langit itu, kan mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan, maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana. Ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah? Mudah-mudahan kita mau dengan tono. Ya, mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli. Bulan libur niki salam para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, buik mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga bisa bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 105.4 MHz. Satu Radio selalu setia menemani aktivitas Anda. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala rasulihil Mustafa wa nabiyyihil Mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa iktafa. Amma ba'd, fa inna Allah azza wa jal ba'atha nabiyyah sallallahu alayhi wa sallam bil huda wa din al haq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد رتب على طاعته سعادة الدنيا والآخرة، فمن أطاعه سعد في الدنيا والآخرة وأفلح وفاز، ومن عصاه خاب في الدنيا والآخرة وبال بالخسران والندم ودخول النار يوم القيامة جزاء مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan diberkahi sebagaimana dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Semoga salat dan salam terlimpah kepada Rasul yang telah dipilih dan Nabi, atas Rasul dan Nabi yang telah dipilih, juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lain, meskipun orang-orang yang musyrik membenci hal itu. Agama yang dibangunnya, yang di atasnya dibangun kebahagiaan dunia dan akhirat. Barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, orang yang bermaksiat, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan kecewa di dunia dan di akhirat, akan merugi, menyesal dan masuk neraka sebagai balasan atas maksiat yang telah dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa qad bayyana dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadith al-'azim alladhi huwa mawdhu'u muhadharatina fi hadhihi al-laylah, وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن معصيته إباء ومخالفة لدينه، ويكفي في التنفير وفي التحذير من معصيته أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها إباء. والإباء كما قال العلماء هو استكبار عن الأمر، ومنه كفر الإباء والاستكبار الذي يرجع إلى الاستكبار عن الشيء وعن الأمر والنهي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل هذه الأمة، والمقصود بالأمة هي أمة الإجابة، لأن الأمة في النصوص تطلق على أمة الدعوة، وهي كل من خوطب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا عامة الثقلين من الإنس والجن، من اليهود والنصارى الذين أدركوا بعثته وسائر أهل الأديان السابقة وعامة الناس من عربهم وعجمهم ومن إنسهم وجنهم كلهم داخلون في هذا الأمر العام وهو أمة الدعوة، كلهم مخاطبون بدعوته. وأما أمة الإجابة فهي التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم المسلمون الذين دخلوا في دين الله واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبر أنهم كلهم يدخلون الجنة، وذلك باستجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: Ya, apa yang sudah kita sebutkan di atas telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang agung yang merupakan judul dari ceramah kita pada sore hari ini, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya kepada beliau, siapakah yang enggan itu? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, barang siapa yang membangkang kepadaku, maka sesungguhnya dia telah enggan. Ini adalah hadis yang agung yang di dalamnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa bermaksiat kepada beliau, menentang beliau, membangkang beliau, tidak mengikuti perintah beliau adalah keengganan. Dan itu adalah bentuk pelanggaran dalam agama kita. Dan cukuplah untuk membuat kita tidak mau bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Cukuplah untuk tidak membuat kita membangkang kepada beliau pernyataan beliau yang mengatakan bahwasanya bermaksiat kepada beliau adalah keengganan yang membuat kita akan masuk ke dalam neraka. Dan iba atau aba artinya adalah sombong dalam menjalankan suatu perkara, atau persisnya sombong sehingga tidak mau menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kufur, bentuk kekafiran yang disebutkan oleh para ulama adalah kekafiran yang berupa keengganan, yakni keengganan untuk menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan umatku dalam hadis di atas adalah umat ijabah, yaitu umat yang telah menjawab dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memenuhi ajakan dan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Karena sesungguhnya umat itu dalam terminologi agama kita memiliki dua makna. Yang pertama adalah umat dakwah, yaitu umat yang diseru oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka adalah semua yang diseru oleh dakwah beliau dan mencakup seluruh bangsa manusia dan jin, termasuk orang-orang Yahudi, Nasrani, dan para pemeluk agama-agama sebelum Islam. Seluruh manusia, baik yang Arab maupun yang non-Arab, baik jin dan manusia, semuanya termasuk kategori umat dakwah ini. Adapun arti umat yang kedua adalah umat ijabah, yaitu umat yang telah menjawab seruan Nabi Muhammad SAW. Dan yang dimaksud adalah orang-orang Islam, kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW dalam hadis di atas menyebutkan bahwasanya seluruh umat Islam ini akan masuk surga kecuali yang enggan.
1: بعد أن سمع الصحابة رضي الله عنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، والإباء هو الامتناع، أي إلا من أبى أن يدخل الجنة، فكأن الصحابة تعجبوا كيف رجل لا لا يدخل الجنة ويأبى ويمتنع من دخولها، لأن الجنة محببة للنفوس وفيها النعيم المقيم، وفيها من النعيم واللذات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتعجب الصحابة قالوا كيف يأبى يا رسول الله، كيف رجل تعرض عليه الجنة ويأبى من دخولها ويمتنع؟ فإن هذا شيء مخالف لما جبلت عليه النفوس من حب مصالحها ومن حب نجاتها ومن محبة اللذة والنعيم وما أعد الله فيها من الحضور والسرور. قالوا كيف يأبى يا رسول الله؟ ثم جاءت الجملة الثانية مفسرة لهذه الجملة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإباء، قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، من عصاني فقد أبى. فجعل ففسر الإباء عن طاعته بأنه إباء عن دخول الجنة، فالذي عصى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تعرض عليه الجنة، يقال له ادخل الجنة فيأبى. فهذا حال وهذا شأن من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض عليه الجنة فيأبى ويمتنع. وهذا الإباء فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه معصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من عصاني فقد أبى، أبى دخول الجنة، لأن من شرط دخول الجنة هو الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عصاه فقد أبى دخول الجنة.
2: حديث ini atau saat mendengar hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat mendengar hadis ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran, bagaimana mungkin ada orang yang tidak mau atau enggan untuk masuk surga, padahal surga adalah sesuatu yang dicintai dan dirindukan oleh setiap jiwa kita. Dalam surga ini ada berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh

0: telinga kita, bahkan tidak pernah terdetik dalam hati sanubari seorang manusia. Kalau sedemikian enak dan indah surga, lantas bagaimana kok ada orang yang tidak mau atau enggan untuk masuk ke dalam surga itu? Mereka pun heran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, keheranan itu wajar karena hal tersebut menyelisihi fitrah manusia. Karena jiwa kita menyukai kebaikan-kebaikan untuknya, menyukai keselamatan dari api neraka, dan jiwa kita juga menyenangi kenikmatan dan kebahagiaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga itu. Kemudian Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan enggan adalah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Dalam paruh kedua hadis ini, beliau menjelaskan bahwasanya barang siapa yang taat kepada beliau, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang enggan, dan barang siapa yang bermaksiat kepada beliau, maka dialah yang telah enggan. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menafsirkan bahwasanya kemaksiatan kepada beliau, membangkang kepada beliau, menentang beliau, itu berarti enggan, yakni enggan untuk masuk surga. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW, yang menentang beliau, membangkang beliau, maka dia tidak akan masuk surga, sebagaimana keterangan hadis yang agung ini. Syarat masuknya surga, syarat masuk surga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia belum memenuhi syarat yang telah dibuat oleh Islam untuk mereka yang ingin masuk ke dalam surga.
1: Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad dakhala al-jannah. هذا حال صنف من أصناف هذه الأمة، وهم الذين استقاموا على طاعته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدخولهم الجنة، كما قال الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون. وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بأعمالهم، قال العلماء بسبب أعمالهم وليس عوضا عن أعمالهم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالجنة تنال برحمة الله تبارك وتعالى وبسبب العمل، وهذا العمل الذي يبلغ الجنة ودخولها هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء. وهذا يشمل الإيمان برسالته، وهذا يشمل تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فيشمل هذه الأصول الثلاثة: تصديقه في أخباره، إذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرض على العقول ولا يقال كيف ولما، وإنما يستجيب المسلم ويصدق بكل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كذب بخبر واحد من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ثم امتثال أوامره ونواهيه، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، يطاع في كل ما يأمر به ويتجنب كل ما نهى عنه أما الأمر فقد علقه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستطاعة، وأما النهي فقد جزم به، قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن الأوامر تقتضي الأفعال، وبعض الناس قد يعجز عن الفعل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا لا تفعلوه. ثم بعد ذلك الأصل الثالث أن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم، وحذرنا من البدع قال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبين لنا أن البدعة مردودة على صاحبها، قال كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا مقتضى طاعته عليه الصلاة والسلام أن يصدق في خبره، وأن يؤتمر بأمره، وأن ينتهى عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شرع له ربه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: Dalam hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Ini adalah kondisi sebagian umat ini, yaitu mereka yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ganjarannya adalah mereka masuk surga. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan dalam ayat yang lain yang artinya, dan surga itu telah kalian warisi dengan apa yang telah kalian lakukan. Kata para ulama, yang dimaksud dengan bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kalian lakukan di sini, adalah bahwasanya amalan adalah sebab kita bisa masuk surga, bukan ganti surga. Jangan mengatakan misalnya amalan adalah, surga adalah ganti dari amalan yang telah kita lakukan dahulu di dunia. Tapi kita katakan amalan adalah sebab yang membuat kita bisa masuk surga. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, tidaklah seorang di antara kalian akan masuk surga dengan amalnya. Sekali lagi, tidaklah seorang di antara kalian akan masuk surga dengan amalnya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga engkau? Kata Rasulullah SAW, tidak juga aku, kecuali kalau Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang tidak masuk surga dengan amalnya. Tapi kita katakan amalan adalah sebab yang membuat orang bisa masuk surga. Dan amalan yang bisa membuat orang sampai ke dalam surga adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa, dan ini mencakup iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian juga percaya kepada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kabar berita, mentaati beliau dalam perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan yang telah beliau berikan, dan juga tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara yang telah beliau ajarkan. Adapun berita yang sampai kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menerimanya selagi sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, maka wajib bagi kita untuk mempercayainya meskipun otak kita sulit untuk mencernanya. Ya. Jangan katakan berita ini tidak sesuai dengan otak saya, maka saya tidak bisa menerimanya. Juga mengatakan kenapa begini, kenapa begitu. Cukuplah menerima setiap kabar berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketaatan kepada beliau adalah dengan mentaati seluruh perintah beliau semampu kita. Sedangkan larangan-larangan beliau kita harus meninggalkannya semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara perintah dan larangan. Adapun untuk perintah beliau mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku memerintahkan kalian pada sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fastanibuh. Adapun apa-apa yang aku telah cegah kalian, apa yang telah aku larang untuk kalian, maka tinggalkanlah semuanya. Ya, tidak semua perintah bisa kita lakukan, maka kita harus melaksanakan apa yang kita mampu. Adapun larangan, maka semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu bisa kita tinggalkan. Semua dari kita mampu untuk meninggalkannya. Adapun rukun yang ketiga dari iman kepada Rasulullah SAW atau pokok yang ketiga adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan cara yang telah beliau ajarkan. Tentang sholat, beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Hendaklah kalian sholat sebagaimana kalian melihat saya sholat. Dalam haji

0: في دينه وفيما جاء به، وعقوبة ذلك هو الخلود في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فكل من أبى عن الاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في هذا الدين، أو دخل في هذا الدين وارتد عنه والعياذ بالله، فإن عقوبته الخلود في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، لا تنقضي مدة مكثه في نار جهنم، بل هو خالد مخلد فيها أبد الآباد، لا انقضاء لخلوده ولا انتهاء لعذابه والعياذ بالله.
1: Setelah menjelaskan golongan pertama yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan dalam hadis yang agung di atas tentang kondisi golongan kedua dari umat ini. Setelah menjelaskan tentang orang-orang yang taat dan ganjaran yang disiapkan untuk mereka, beliau menyebutkan bahwasanya orang-orang yang maksiat, yang menentang, membangkang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang enggan dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau membangkang beliau memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah membangkang beliau dalam pokok agama. Artinya enggan dan tidak mau untuk mengucapkan syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan, maka barang siapa yang sudah melakukannya, maka berarti dia telah menjaga harta dan darahnya dariku. Demikian beliau mengatakan. Di antara orang yang enggan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pokok agama ini adalah Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Muhammad SAW mengajak beliau untuk bersyahadat dengan mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat ini agar aku bisa membelamu kelak di depan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian teman-teman buruk beliau, kawan buruk beliau atau kawan buruk Abu Talib ini mengatakan kepada beliau, membisikkan kepadanya, apakah engkau enggan dan membenci agama Abdul Muttalib, yaitu ayahnya Abu Talib, sehingga sampai meninggal dunia Abu Talib masih berada di atas agama Abdul Muttalib ini. Apa ganjarannya? Ganjaran seorang Abu Talib yang telah sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melindungi beliau saat beliau membutuhkan perlindungan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah pertolongan Abu Talib dalam dakwah, pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW dalam dakwah beliau yang dilakukan oleh Abu Talib bisa memberikan manfaat untuk Abu Talib di akhirat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh Abu Talib berada di derajat neraka yang rendah. Bahkan disebutkan Abu Talib berada di dasar neraka, kemudian aku bisa mengeluarkannya ke permukaan, dan sungguh aku melihatnya memakai dua buah sandal yang berisi bara api, yang di atasnya ada bara api. Maka inilah ganjaran yang diraih oleh Abu Talib. Pertolongan beliau, kasih sayang kepada Nabi Muhammad SAW tidak bermanfaat apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena dia enggan untuk mengucapkan syahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dimaksud dengan kufur iba, kufur berupa keengganan, yaitu kesombongan untuk tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi di mana mereka mengetahui bahwasanya akan ada seorang nabi dengan sifat-sifat tertentu yang akan diutus di akhir zaman. Namun saat mengetahui bahwasanya nabi akhir zaman ini diutus dari selain golongan mereka, yaitu dari bangsa Arab, mereka enggan dan menolak untuk menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, bagaimana Rasul terakhir ini dipilih dari orang-orang Arab, sementara kami adalah ahlu kitab, sementara kami adalah orang-orang yang mendapatkan banyak Rasul dan diturunkan kepada mereka banyak kitab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ganjarannya, mereka yang tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, yang bermaksiat kepada beliau dalam pokok agama ini, adalah mereka akan kekal di dalam neraka, terus menerus menerima azab dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan dikeluarkan dari neraka ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, innahu man yushrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah. Sungguh orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah telah mengharamkan untuknya surga.
0: المرتبة الثانية من مراتب معصية النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره معصيته في اتباع سنته والدخول في البدع وعدم امتثال هديه عليه الصلاة والسلام. فالمرتبة الأولى هي مرتبة الكفر وهو الامتناع من الدخول في دينه، وهذه المرتبة الثانية هي مرتبة البدعة وهي حال المبتدع الذي لم يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوا عمله، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وأخبر الخبر، قال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مع أن هؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم ما أرادوا إلا الخير وأرادوا الانقطاع للعبادة، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكيف بمن أحدثوا البدع وأعرضوا عن السنة وخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أولى أن يقال فيهم هذا الوصف وأنهم رغبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: Tingkatan kedua dari maksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bermaksiat kepada beliau dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau dan masuk ke dalam bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama, dan tidak mencontoh beliau dalam petunjuk beliau. Adapun tingkatan yang pertama tadi, yaitu tidak mau untuk bersyahadat, tidak mau masuk Islam, maka itu adalah kekufuran, itu adalah kafir. Sementara tingkatan yang kedua ini adalah bid'ah, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian bertanya tentang amalan beliau. Dan saat diceritakan tentang amalan beliau, seolah-olah mereka menganggap amalan itu sedikit. Maka seorang di antara mereka mengatakan, adapun saya, maka saya puasa dan tidak pernah berbuka. Maksudnya terus-menerus berpuasa. Yang kedua mengatakan, saya qiyamul lail dan tidak pernah tidur. Dan yang ketiga mengatakan, adapun saya, maka saya tidak akan menikahi wanita. Maka mendengar perkataan ketiga orang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku adalah orang yang paling takwa di antara kalian dan yang paling takut kepada Tuhannya. Dan saya ini berpuasa, kadang-kadang berbuka, kadang-kadang qiyamul lail, kadang-kadang tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Demikian keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal itu. Padahal para sahabat ini tidak menginginkan kecuali hanya kebaikan. Namun niat yang baik saja tidak cukup. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Kalau para sahabat saja disikapi keras demikian rupa, maka bagaimana dengan kita yang hidup 14 abad setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Thumma jaa aidan al-khabar 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hali هؤلاء المنحرفين عن السنة في حديث معاوية وغيره، الحديث المشهور بحديث افتراق الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افترق أهل الكتاب على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الفرقة الناجية فقال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، هذا موافق لقوله هنا: من عصاني فقد أبى، وقوله قبل ذلك: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. ثم بين أن من عصى نبيه صلى الله عليه وسلم فقد أبى دخول الجنة، ومن هؤلاء أهل البدع الذين انحرفوا عن السنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق افتراقا عظيما يزيد على افتراق أهل الكتاب. في بعض الروايات افترق اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وفي بعضها افترق أهل الكتاب على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. كل الروايات تدل على أن الافتراق الذي يقع في هذه الأمة أعظم من افتراق أهل الكتاب. ثم أخبر أن هذه الفرق جميعها في النار. قال العلماء: وهذه فرق الأمة، وهم الذين دخلوا في الدين في أصل الدين، لكنهم من أهل البدع. ومن هنا قال العلماء: دخولهم النار هو من الوعيد العام. وحتى لو دخل هؤلاء المسلمون المبتدعون النار فإنهم لا يخلدون فيها. وأما من ابتدع البدع المكفرة المخرجة من الدين فهو كغيره من الكفار، يكون خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يحذر من هذه الفتنة العظيمة وهذا الانحراف العظيم، وهو الدخول في البدع، وليرضى لنفسه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا نبتدع في شيء، لا من العقائد ولا من الأقوال ولا من الأفعال. منهجنا في الدعوة يستقى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، معاملتنا لحكامنا ولعلمائنا ولخاصتنا وعامتنا يستقى من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتنا وصومنا وذكرنا وعبادتنا كلها يجب أن تكون مستقاة من هديه عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمسلم أن يحدث عملا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استحسنت النفوس هذا العمل، وإنما ينبغي ويجب على عموم المسلمين إذا ما أرادوا العبادة أن يبحثوا في الدليل الدال على العبادة. فإذا دل الدليل على عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله امتثلنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يحدث الإنسان البدع ويبني عبادته على أهواء وعلى أمور ليست مشروعة فهذا هو الانحراف عن السنة وهذا هو الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ahli kitab akan berpecah belah menjadi 72 golongan dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan dan orang-orang Nasrani kepada 72 golongan, sedangkan umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ini dua riwayat yang berbeda, dan semua atau kedua riwayat ini menjelaskan bahwasanya perpecahan yang akan terjadi pada umat Islam lebih dahsyat daripada perpecahan yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang siapakah satu kelompok yang selamat yang akan masuk surga. Maka beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku sekarang berada di atasnya. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang Rasulullah dan para sahabat beliau berada di atasnya. Itulah jalan keselamatan. Adapun kelompok-kelompok yang lain, yang 72 dari umat ini, maka mereka diancam akan masuk ke dalam neraka. Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, finnar, akan masuk ke dalam neraka, itu senada dengan hadis beliau dalam hadis yang menjadi pembahasan kita sekarang. Waman asoni faqad aba, ya, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah enggan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan di antara orang yang akan masuk ke dalam neraka ini, atau yang diancam dengan ancaman masuk ke dalam neraka ini adalah para ahlul bid'ah, yaitu orang-orang yang telah menciptakan perkara-perkara baru dalam agama kita. Dan 72 golongan ini adalah mereka yang telah mentaati Rasulullah SAW dalam tingkatan yang pertama. Jadi mereka sudah mengucapkan syahadatain, sudah masuk ke dalam agama Islam, namun kemudian mereka menciptakan perkara-perkara baru dalam agama, sehingga mereka terancam untuk masuk neraka. Dan sabda Rasulullah SAW, finnar, mereka akan masuk neraka, ini adalah hadis yang berisi ancaman umum. Belum tentu yang berbuat demikian akan masuk neraka. Namun kalau seandainya mereka masuk ke dalam neraka di akhirat nanti, maka mereka tidak akan kekal di dalamnya. Ini perbedaan antara tingkatan yang kedua ini dengan tingkatan yang pertama tadi. Tingkatan yang pertama tadi, semuanya akan kekal dalam neraka. Adapun tingkatan yang kedua ini, kalau ada di antara para ahlul bid'ah ini yang akan masuk neraka nanti, maka mereka hanya masuk ke dalam neraka untuk sementara. Kecuali kalau bid'ah yang mereka lakukan adalah bid'ah yang besar, yang membuat mereka keluar dari agama Islam, maka hukum mereka sama dengan hukum orang yang kafir asli, yang tidak pernah mentaati Rasulullah SAW dalam seruan beliau dan tidak mau untuk mengucapkan syahadatain. Karenanya kita harus berhati-hati, jangan sampai jatuh ke dalam bid'ah, baik itu dalam akidah, dalam ibadah, perkataan kita, perbuatan kita, dan tidaklah kita menjadikan manhaj kita, menjadikan paradigma atau pola pikir kita berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau sholat, sholatlah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Contohlah beliau dalam muamalah beliau, dalam zikir kita, dalam puasa kita, hendaklah kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Saat kita ingin ibadah, hendaklah pertama kali yang kita lakukan adalah mencari dalilnya. Adakah ibadah ini memiliki dalil? Adakah ibadah ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Apakah ibadah ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau jawabannya ya, maka laksanakan. Namun jika tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari beliau, maka hendaknya kita tidak menjalankan ibadah itu, karena itu adalah ihdath atau penciptaan sesuatu yang baru dalam agama kita, dan itu adalah salah satu bentuk pelencengan, salah satu bentuk penyelewengan terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Al-martabah tsalitsah min maratib ma'siyatin nabi sallallahu alaihi wasallam iyadan billahi minha huwa ma'siyatuhu biirtikabi al-ma'asi wadh-dhunub. وهذه المرتبة أيضا خطيرة، فإن الذنوب مهلكة، والذنوب سبب للانحراف عن دين الله عز وجل، بل هي سبب وذريعة إلى الكفر، كما قال العلماء المعصية بريد الكفر. لا نقول إن المعصية مكفرة، لكن الشيطان يغري الإنسان بالمعاصي ولا يزال يوقعه في المعاصي إلى أن يغريه بعد ذلك بالكفر ثم يوقعه في ذلك. ولهذا قال العلماء المعصية بريد الكفر، يعني هي طريق الكفر. والمعاصي شأنها خطير وهي مهلكة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أهل المعاصي يعذبون في نار جهنم وليلة المعراج، وأنه رأى الزنا وشراب الخمر وأكلة الربا ومن يغتابون الناس، رآهم في نار جهنم يعذبون. وهذا مما يدل على أن بعض أهل المعاصي يدخل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهؤلاء هم أهل المعاصي وأهل البدع الذين لم يبلغوا ببدعهم حد الكفر. وأما من دخل النار بالكفر والشرك والنفاق فإنه يكون مخلدا فيها، فعلى المسلم أن يحذر من معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل هذه المراتب. وإذا كان الله قد من علينا بالهداية إلى الإسلام فلنحذر من البدع ومن المعاصي، ولنثبت على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما السعادة في الدنيا والآخرة، وفيهما النجاة في الدنيا والآخرة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم.
1: Sedangkan tingkatan yang ketiga dari maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbuat dosa dalam agama Islam atau irtikabul ma'asi, melaksanakan maksiat-maksiat. Dan dosa-dosa ini memiliki dampak yang buruk karena dia bisa membawa kita kepada ketergelinciran dari agama ini. Para ulama mengatakan bahwasanya maksiat adalah pengantar kekufuran. Maksiat bisa mengantarkan kita kepada kekufuran. Maksiat jenis ini tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam, namun dia bisa mengantarkan orang kepada kekufuran. Dan setan akan terus menggoda kita. Saat dia berhasil menggoda kita untuk jatuh dalam dosa yang kecil, dia akan terus menggoda kita untuk melaksanakan dosa-dosa yang lain, sehingga kita jatuh dalam dosa yang akbar, yaitu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maksiat atau tingkatan yang ketiga ini adalah sangat berbahaya sekali dan dia bisa membinasakan kita. Saat malam Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW melihat para pelaku maksiat ini disiksa oleh Allah di neraka. Di antara mereka ada pelaku zina, ada orang yang minum minuman keras, ada juga orang yang memakan riba, ada orang yang memakan daging manusia, yaitu dengan menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Semua ini adalah contoh-contoh dari maksiat yang memiliki dampak buruk untuk kita, dan hendaknya kita hindari karena hal itu bisa membuat kita mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Wal'iyadzu billah. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada secuil iman. Mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada secuil iman. Orang yang seperti ini suatu ketika akan masuk surga. Maksudnya mereka yang karena dosa-dosa mereka, karena maksiat mereka di dunia, mereka harus masuk ke dalam neraka dahulu. Namun jika mereka memiliki secuil keimanan, jika dosa-dosa mereka tidak membuat mereka keluar dari Islam, maka mereka tetap akan masuk surga pada akhirnya. Karenanya kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik untuk menjawab seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam agama ini, maka hendaklah kita menghindari yang namanya bid'ah. Ini adalah tingkatan yang kedua, dan menghindari juga dosa-dosa dan maksiat yang merupakan tingkatan ketiga maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah jalan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat.
0: هذا ما أحببت أن أنبه عليه في شرح هذا الحديث العظيم والتنويه عليه في التعليق على حديث نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والثبات على ديننا، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يقينا وإياكم مضلات الفتن، وأن يثبتنا على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه غير مبدلين ولا محدثين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
1: Inilah beberapa hal yang ingin kami sampaikan sehubungan dengan syarah atau penjelasan dari hadis yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan petunjuk, diberikan istiqamah, diberikan kekuatan untuk mengalahkan diri kita sendiri, dihindarkan dari fitnah dan godaan, dan diberikan taufik untuk taat kepada Allah dan Rasulnya sampai kita bertemu dengannya dalam keadaan tidak berbuat bid'ah dan tidak menciptakan perkara-perkara baru dalam agama kita.
2: Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian atau muhadharah yang kedua ini dengan memberikan kepada Syekh beberapa pertanyaan. Namun kami perlu menyampaikan kepada jemaah sekalian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la akhartu salatal isya ila thulutsil lail aw nisfil lail." Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan atau akan aku akhirkan salat isya sampai dengan sepertiga malam atau setengah malam yang pertama. Dan ini sebagian para ulama mengatakan bahwasanya diperbolehkan bagi kita apabila memang ada kebutuhan dan disepakati oleh masyarakat atau orang-orang yang berada di masjid untuk mengakhirkan sholat isya apabila memang ada hajat pada masalah ini. Dan karena itu kami mengakhirkan sholat isya sampai dengan jam 20.30 sampai dengan muhadharah ini selesai. Semoga bisa dimaklumi oleh jemaah sekalian. Wal'an nu'arid li syekh ba'd al-as'ilah. Hadha sa'il yaqul, قال أحد الدعاة في هذا البلد لا ضمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة، هل هذا صحيح وما المقتضى من هذا القول؟ pertanyaan. Nah, قال أحد الدعاة في هذا البلد لا ضمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة، هل هذا صحيح وما المقتضى من هذا القول؟ pertanyaan berkata, salah seorang da'i di negeri ini berkata, tidak ada jaminan bagi Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Apakah perkataan ini benar dan apa konsekuensi dari perkataan ini?
0: Al-Qawl bi'annahu la zamana li Rasulullah bidukhul al-jannah. Hadihi al-kalimah mujmalah. Iza kan yaqsid anna an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam fima wa'ada bihi ahli at-tawhid وأهل الطاعة بدخول الجنة وأنه لا يضمن الجنة وأن أخباره مشكوك فيها، فهذا خطير. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوعد والوعيد ودخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار، فكل ذلك حق. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم دخول المؤمنين والموحدين الجنة، كما جاء في هذا الحديث، من أطاعني دخل الجنة. وأما إذا كان يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد كل واحد منا الآن بدخول الجنة وأن هذا مرجعه إلى الله عز وجل، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه بشر بعض أصحابه بالجنة ولم يبشر كل الأمة ولم يبشر كل من سأله عن مآله ومصيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله. فهذه الكلمة محتملة إذا كان يقصد بذلك أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم العام المطلقة، وكذلك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن بشره بالجنة أن هذا مشكوك فيه وأن هذا لا ضمان فيه، فهذا خطير وباطل، ويخشى أن يبلغ حد الكفر. بل لو قصد تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر. وأما إذا كان يقصد بذلك أن الله هو الذي بيده النجاة وبيده الفوز، هو الذي يدخل الجنة من شاء ويعذب من يشاء، فلا شك أن مآل العباد وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن ربه فيما أخبر في لبعض من أخبره بدخول الجنة، أو أخبر بدخول بعض الناس النار كما جاءت بذلك النصوص. أعيد السؤال، ما هو السؤال؟
3: قال أحد الغاد في هذا البلد لا ضمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الجنة، يعني هو أيضا هو
0: هذا كفر بين. من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ضمان له بدخول الجنة هذا كفر صريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات في الجنة. بل لو قال إن أبا بكر الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو أحدا من العشر المبشرين بالجنة أنه ليس في الجنة بعد أن عرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عشرة في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر إلى أن ذكر العشر المبشرين في الجنة، فإن من شك في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. وأعظم الأصول الإيمانية التي عليها مدار الإيمان هو اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات في الجنة. فإذا قال ذلك، أنا الذي فهمت من السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضمن لأحد دخول الجنة، هذا فيه تفصيل. أما إذا كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضمن له دخول الجنة فإن هذا كفر صريح، إذا قال هذا وهو يعقل ويدري ما يقول. فعلى من قال هذه المقالة أن يتوب إلى الله وأن يجدد إسلامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات في الجنة. بل لو كذب رجل بحديث واحد فيه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لرجل بالجنة كما أخبر أن العشر المبشرين بالجنة كذب بذلك، فإن التكذيب بحديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كفر.
1: Mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW belum dijamin masuk surga adalah kekafiran yang nyata, karena semua ulama menyepakati bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin Rasulullah SAW masuk surga. Bukan cuma masuk surga, tapi beliau juga berada di tempat yang paling tinggi di surga. Bahkan kalau sampai ada orang yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar, ya, orang-orang yang tidak lebih tinggi dari Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lain yang telah dijamin surga oleh Rasulullah SAW, ya, meyakini bahwasanya mereka tidak akan masuk surga setelah dia mengetahui hadis dari Rasulullah SAW tentang jaminan masuk surga untuk orang-orang ini, maka dia juga telah jatuh dalam kekufuran. Karena itu adalah bentuk pendustaan terhadap berita yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah sampai kepada kita dengan sanad yang sahih. Jadi apa yang diucapkan, apa yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi adalah sebuah perkara yang agung yang hendaknya setiap umat Islam mengetahui bahwasanya itu adalah perkataan yang salah, bahkan salah besar, dan Syekh menyebutkan bahwasanya itu justru itu bahkan merupakan sebuah bentuk kekufuran yang nyata. Ya, tadi di depan Syekh sempat salah memahami pertanyaan, dan beliau memahami bahwasanya yang ditanya adalah bahwasanya Rasulullah SAW belum menjamin surga, tidak menjamin surga untuk umat beliau, dan perkataan adalah perkataan yang global, dan beliau menyebutkan perinciannya yang tidak perlu kami ulangi lagi.
0: أنبه على أمر، أن عندما قلت أن هذه المقالة كفر هذا هو الصحيح وهذا الذي دلت عليه الأدلة. أما المعين هذا الشخص إذا كان متأولا مثل ما ذكر بعض الإخوة أنه يحتج بحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإن كان من أهل الجهل ويظن أن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضمن دخول الجنة فهذا جاهل، ينبغي له أن يتعلم وأن يتفقه وأن يحذر من هذا الإطراق العظيم، ولكن إذا بين له وأصر على ذلك فهو على خطر عظيم. وأما تكفير المعين فأنا لا أتبنى وأعتقد كفر شخص لم أسمع منها المقالة وما الذي بعثه على ذلك. أما هذه المقالة من حيث هي ومن حيث حكمها في الأصل فهي كفر، لأنها معارضة لصريح ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهذا الرجل لو علم حديث العشرة المبشرين بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرة في الجنة، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن جراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، لعلم أن فهمه لهذا الحديث على غير الفهم الصحيح، وأن إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة يعني عوضا عن عمله، وأما من تغمده الله برحمته وفضله فكثير من المؤمنين يدخلون الجنة مع تقصيرهم في العمل، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى الخلق لربه تبارك وتعالى.
1: Dan saat kami mengatakan bahwasanya ucapan itu adalah ucapan kufur, tidak berarti bahwasanya kami memvonis orang yang mengucapkannya sebagai kafir, ya. Karena bisa jadi orangnya muta'awil, dia mungkin punya pemahaman tersendiri terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, sungguh seorang di antara kalian tidak akan masuk surga kecuali sesungguhnya seorang di antara kalian tidak akan masuk surga dengan amalannya. Tidak juga engkau wahai Rasulullah, tidak juga aku kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepadaku. Ya, mungkin dia memahami hadis ini dengan salah, ya. Namun kalau dia tidak paham hadis ini, ya, maka hendaklah dijelaskan kepadanya maknanya yang benar. Dan kalau dia sudah dijelaskan namun tetap ngeyel juga, maka sungguh dia berada pada perkara yang sangat membahayakan dan mengancamnya. Adapun menghukumi seseorang dengan kafir, maka itu adalah sesuatu yang berat, ya, butuh berbagai syarat yang ketat yang harus diperlakukan untuk memvonisnya sebagai kafir. Dan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW akan masuk surga, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Uthman masuk surga, Ali masuk surga, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Ubaidah, semuanya juga disebutkan akan masuk surga. Jadi inilah hadis yang menjelaskan jaminan bahwasanya semua mereka akan masuk surga. Kalau kita, ya, sebagai seorang muslim yang banyak kekurangan, banyak kesalahan, juga diharapkan insyaAllah akan masuk surga, maka bagaimana dengan para sahabat ini, apalagi Rasulullah SAW.
2: Hadza sa'il yaqul, kami bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kalau seandainya Anda membid'ahkan perayaan Maulid Nabi, Anda membid'ahkan membaca Al-Qur'an dan sholat di kuburan, Anda membid'ahkan azan di saat menguburkan mayat, sementara itu semua dilakukan oleh manusia, Lalu kenapa Anda berazan dengan menggunakan mic dan pergi haji dan umrah dengan menggunakan pesawat? Law bada'ta ihtifalan bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bada'ta qira'at al-Qur'an fil qubr wa salati ilaiha aw 'alaiha wal adhan 'inda ad-dafn kama fa'alahu an-nas falima tu'adhdhin bi mukabbir as-saut wa tarkabu at-tayran 'inda al-hajj wal umrah.
0: Na'am, hadha as-su'al yadull 'ala anna as-sa'il la yufarriq بين الوسائل العادية وبين الأمور التعبدية. قل إذا بدعت من يفعل المولد قراءة القرآن عند القبور والصلاة عليها والأذان عند الدفن، هذه كلها بدع صحيح. يقول فلما لا تبدع الأذان بمكبر الصوت؟ هذه مشكلة لبعض الناس أنه لا يفرق بين الوسائل هذه العادية مثل هذه المخترعات المحدثة التي ليست من البدع في الدين. سبب هذا هو عدم التفريق بين البدعة الشرعية والبدعة اللغوية. البدعة الشرعية هي إحداث في الدين، فهذه البدع المحدثة هي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال العلماء أنها بدع. أما ما أحدث في حياة الناس مثل مكبر الصوت، مثل هذه الكهرباء، مثل الطائرة والسيارة والكمبيوتر وهذه الأجهزة وملابسنا الآن وطعامنا وشرابنا الذين لم يكن هذا معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمور محدثة في الدنيا لا يقصد بها التعبد. ولهذا ما أحد يقول الآن من العلماء أن الأذان لا يكون صحيحا إلا بالمكبر، لكن المكبر وسيلة لإيصال الصوت. قديما كانوا يصعدون فوق المئذنة ويؤذن حتى يسمع المؤذن يسمع أذانه، والآن هيئ الله هذه الأسباب فلا يحتاج المؤذن أن يصعد فوق المسجد ولا في المئذنة، وإنما يكبر ويؤذن في هذا المكبر للصوت فيسمع الناس. فهذه يسميها العلماء وسائل عادية، وهي أمور محدثة في الدين لا في الدنيا. أما الأمثلة التي ذكر هي إحداث في الدين، هذا هو ضابط المسألة. الإحداث في الدين لا يجوز سواء أحدثه فلان أو غيره، فهذه كلها بدع. وأما الإحداث في الدنيا في ملابسنا وفي أكلنا وفي شربنا، في المراكب الآن، الطائرات والسيارات، الأثاث الذي في بيوتنا، كل هذه لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النظارة هذه نقرأ بها، كلكم الآن عنده نظارة، هذه بدعة. القلم بدعة، الكتاب بدعة، المكبر هذا بدعة، الإضاءة هذه بدعة. لو قلنا بهذا هلكت الأمة. هذه أمور عادية يسميها العلماء عادية، ليست من الأمور التعبدية. أما البدع، أما الدين والعبادات، الأذان والصلاة والطهارة والصوم والذكر، هذه عبادات لا يجوز لنا أن نحدث فيها شيئا.
1: Pertanyaan yang disampaikan menunjukkan bahwasanya penanya belum bisa membedakan antara sarana-sarana kebutuhan dengan perkara-perkara ibadah. Apa yang disebutkan dalam pertanyaan berupa peringatan maulid, membaca Quran di kuburan, sholat menghadap kuburan, mengumandangkan adzan saat mengubur jenazah, ini semuanya termasuk perkara-perkara ibadah. Sementara pengeras suara, mic, ya, pesawat terbang, lampu, kitab, kacamata, komputer, HP, makanan dan minuman, semua ini termasuk dalam wasail, ya, sarana atau sarana adat atau kebutuhan kita. Ini harus dibedakan. Adapun perkara-perkara ibadah, maka semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, tidak perlu kita tambah-tambah. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Adapun perkara-perkara yang sifatnya kebutuhan tadi itu, memang semuanya belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Baru ditemukan pada zaman-zaman belakangan sebagian dari hal-hal itu. Maka kalau sampai kita mengatakan bahwasanya perkara-perkara ini tidak boleh kita pakai, tidak boleh kita gunakan, maka niscaya umat semuanya sudah binasa. Manusia semuanya binasa, dan alangkah susahnya kita kalau kita tidak boleh menggunakan perkara-perkara itu. Kemudian penggunaan mic saat kita azan itu tidak memiliki arti ibadah. Artinya kalau tidak menggunakan mic pun azan kita tetap sah. Makanya para ulama mengatakan, tidak ada seorang pun ulama pada zaman kita yang mengatakan bahwasanya misalnya kalau kita azan tidak dengan mic maka berarti azannya tidak sah. Enggak ada seorang pun ulama yang mengatakan seperti itu. Kalau sekarang tiba-tiba misalnya listrik mati ya, atau di masjid kita belum ada pengeras suara, maka silakan menggunakan azan naik ke apa namanya ke menara seperti yang ada pada zaman Rasulullah SAW pada zaman dahulu. Namun saat perkara-perkara ini sudah Allah mudahkan untuk kita pada zaman kita, maka tidak perlu lagi muadzin naik ke menara, dan ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita mempelajari perbedaan antara bid'ah syar'iyah, ya bid'ah secara istilah syariat agama kita, dan bid'ah secara bahasa. Karena secara bahasa bid'ah adalah setiap sesuatu yang baru disebut bid'ah. Karenanya mic, pesawat, kacamata, komputer dan yang lain semuanya kita masukkan sebagai bid'ah secara bahasa. Enggak ada masalah kita sebutkan sebagai bid'ah, tapi bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah. Adapun contoh-contoh yang ditanyakan tadi berupa maulid, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian membaca Quran di kuburan, ya, sholat menghadap kuburan, mengumandangkan azan saat penguburan jenazah, maka itu semuanya termasuk dalam kategori bid'ah secara istilah syariat kita, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
2: Pertanyaan yang berikutnya, kenapa pemerintah Arab Saudi tidak membantu orang-orang Muslim yang ada di Palestina? Ada yang mengatakan tidak dibantu sama sekali, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak membantu mereka dalam rangka untuk menjaga Haramain. Qila anna malik al-mamlaka al-arabiyyah Saudiyah la yu'inul muslimin fi Palestine qat. Wa qila annahum la yu'inahum al-muslimin fi Palestine li ajli difa'il Haramain. Fa ayyuhum as-sahih?
0: Li ajli mana?
2: Li ajli difa'il Haramain. Yani hatta la yuharib.
0: أولا أنا لا أحب الدخول في السياسة وفي الأمور السياسية، لكن الذي يقول أن المملكة لم تعن الفلسطينيين هذا لا يعرف الواقع ولا التاريخ. منذ أن احتل اليهود فلسطين والمملكة من عهد الملك عبد العزيز وملوك الدولة السعودية إلى اليوم، وهم يدعمون الفلسطينيين بالمساعدات والمواقف السياسية المشهورة وبحسب ما يستطيعون، وهذا المعلن المعروف الذي صرح به كثير من قادة الفلسطينيين أن المملكة من أكثر الدول في وقوفها مع إخوانهم. وهذه المواقف للمملكة ليست هي محصورة في فلسطين، بل كل مسلم في بلد من بلاد الدنيا فإن المملكة تمد يد العون للمسلمين وتستقبلهم في كل سنة في الحج والعمرة، ويرجع المسلم ومعه المصحف وقد هيئت له المشاعر ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأداء مناسكه. وهذا مما نذكره لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لنشكر هذه الدولة ليس والله تعصبا لها، ولكن لما ظهر من الفضل على يديها، قامت بالتوحيد وحكمت الشريعة وخدمت الحرمين وهيأتهما للحجاج والمعتمرين، ومواقفها عظيمة تجاه المسلمين. وأذكر مرة في الجامعة الإسلامية أقيم مؤتمر لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا المسلمين، فكل محاضر يتكلم عن جهود المملكة في بلده، ما الذي قامت به المملكة من خدمة للمسلمين، وكأن هذه المملكة قد مدت أيديها إلى كل بلد من بلاد المسلمين، بل حتى للأقليات في بلاد الغرب وأمريكا، يعني نالهم من خير ومن فضل الله عز وجل على يد هذه الدولة. وعموما أنا أقول لإخواني سواء الحكام في المملكة العربية السعودية أو في غيرهم، لا يجوز لنا الطعن في الحكام وتنزيل الأحكام بمجرد الظنون وأن هذه الدولة دعمت ولم تدعم. حكام المسلمين يتدينون بالجهاد في سبيل الله وبالرغبة فيما ترغبون به من طاعة الله، ولكن يعلمون ما لا نعلم من السياسة ومن ظروف العالم ومن مدى قوة الأعداء وقوة المسلمين، وهم مؤتمنون على مواقفهم، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يسيء الظن في أحد إخوانه، لا من حكام المملكة ولا من غيرهم من حكام المسلمين. فكما أنت ترغب في الجنة هم يرغبون في الجنة، ما الذي جعلنا أولى بهم من الجنة؟ نحن الآن نرغب في الجنة ونعبد الله، وهم هؤلاء لا رغبة لهم في الجنة، أو أنهم كفار أو يهود أو نصارى، كلهم مسلمون تقربون إلى الله، يصلون ويصومون ويعبدون الله ويتقربون إلى الله عز وجل بكل ما هو قربه لله تبارك وتعالى. فأنا أنصح إخواني بأمساك ألسنتهم عن الطعن في الحكام والخوف في هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فنحن مسؤولون عن أنفسنا، أعبد الله على بصيرة. وأما الحكام قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. نحن مسؤولون عن أنفسنا. نعم.
1: Pertama, kami tidak menyukai untuk masuk dalam urusan-urusan politik. Namun kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya kerajaan Arab Saudi tidak pernah membantu saudara-saudara mereka di Palestina, maka ini adalah perkataan orang yang tidak mengetahui fakta dan tidak pernah membaca sejarah. Karena pemerintah Arab Saudi dari sejak pemerintahan Raja Abdul Aziz, kemudian putra-putra beliau sampai hari ini, termasuk salah satu negara yang paling banyak membantu Palestina, baik dengan bantuan materi maupun dengan bantuan diplomasi semampu mereka. Dan ini semuanya diakui oleh para pemimpin Palestina dari masa ke masa. Mereka mengakui bahwasanya pemerintah Arab Saudi adalah salah satu pendukung mereka yang utama. Lah kalau pemerintah Palestina saja mengakui seperti itu, maka bagaimana kemudian kita dari ujung Indonesia mengatakan bahwasanya pemerintah Saudi Arabia tidak pernah membantu saudara mereka di Palestina. Bahkan bukan hanya Palestina saja, tapi tidaklah sebuah negara Islam, bahkan mungkin negara non-Islam ya, yang mengalami bencana atau musibah, kecuali pemerintah Arab Saudi ikut membantu negara tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Dan kalau kita melihat ya, percetakan Al-Quran, kemudian penyelenggaraan haji dengan aman dan tertib, kemudian pembangunan dua masjid atau Haramain Syarifain, penegakan syariat di sana, juga berbagai usaha diplomasi untuk berbagai isu-isu umat Islam, itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya pemerintah Arab Saudi termasuk salah satu pemerintahan yang baik dalam kacamata Islam. Dan kita menyebut demikian bukan karena fanatik, namun karena Allah, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya, kita menyebutnya dari bab ini untuk menjelaskan bahwasanya kita perlu berterima kasih kepada pemerintah Arab Saudi, tidak sebaliknya malah mencela mereka dengan perkataan-perkataan seperti ini. Ya, dalam sebuah acara di Universitas Islam Madinah pernah dibuat sebuah seminar di Universitas Islam Madinah tentang juhudul mamlakah, tentang upaya atau jasa pemerintah Arab Saudi dalam membantu umat Islam. Ya. Dengan pembicara dari berbagai negara, maka di majelis ini seluruh pembicara menyebutkan berbagai jasa yang telah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk umat Islam di berbagai negara. Maka hal ini tidak bisa kita pungkiri. Bagaimana kita lantas kemudian mengatakan bahwasanya pemerintah ini tidak pernah berbuat apa-apa? Dan kami menasihatkan kepada seluruh umat Islam agar jangan bermudah-mudah mencela para pemimpin, mencela para hakim kita, apalagi didasarkan pada prasangka-prasangka dan berita-berita yang belum jelas, seperti yang sudah kita sebutkan contohnya dalam pertanyaan tadi. Dan memang kadang-kadang terjadi apa yang di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita, di bawah harapan kita. Karena kita mengetahui bahwasanya saat ini negara-negara Islam masih lemah, sementara musuh mereka begitu kuat. Hal itu bisa jadi membuat sebagian negara Islam tidak bisa menampakkan taringnya, tidak bisa petentang-petentang menunjukkan kemampuan mereka, karena mereka merasa mereka masih lemah dan tidak bisa mengimbangi lawan yang sangat kuat.
2: Pertanyaannya berbunyi, bagaimana cara mengajak keluarga dan orang tua kita kepada sunnah? Kadang-kadang kita menjelaskan tentang sunnah, lalu mereka marah dan mengatakan kita telah mengkafirkan kaum muslimin. Kaifa nad'u ahlana wa walidayna il sunnah? Ahyanan syarahna lahum anis sunnah wa ghadiba wa qala annana nukafirul muslimin.
0: عليكم بالرفق. الرفق في الدعوة مطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرفق في شيء إلا زانة. والله عز وجل يقول لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. يعني أمر الله رسوله موسى وهارون أن يقول لفرعون الذي يخبر الله أنه طغى، الذي قال أنا ربكم الأعلى، يأمر الله عز وجل نبيه أن يقول له قولا لينا، فكيف بالأبوين؟ أولى أن تقول لهما قولا لينا وهما مسلمان. لكن قد يخفى على بعض آبائنا وبعض أمهاتنا السنة لكونهم ما درسوا وما تعلموا، فيجب عليك بعد أن من الله عليك بالعلم أن تبين لأبويك وأن تنصح لهما وأن تعظم برهما، ولا تستخدموا الأساليب الشديدة التي يستخدمها بعض الناس في دعوة الناس إلى السنة، وإنما ارفقوا بالناس، وأولى من يرفق به الأبوين، ولكن لا تستعجلوا النتائج.

0: الشديدة التي يستخدمها بعض الناس في دعوة الناس إلى السنة، وإنما ارفقوا بالناس، وأولى من يرفق به الأبوين، ولكن لا تستعجلوا النتائج. الله عز وجل يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نوح بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما هم يدعوهم إلى التوحيد وما يئس منهم، إلى أن أوحى الله عز وجل إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني فعند ذلك علم أن إيمانهم لا يحصل لأن الله أخبر. وأما من عدا ما عدا ذلك فإن الإنسان لا يدري متى تحصل الاستجابة، فعلى هذا السائل أن يصبر على دعوة أبويه ولا يستعجل النتائج، وإذا بذل النصح وأرشد الأبوين فقد برئت الذمة سواء حصلت الاستجابة أم لا، لكن يرجى له أن يوفق إن شاء الله أن يستجيب له الأبوان إذا رفق بهما وأحسن إليهما.
1: Hendaklah saudara-saudara sekalian mengambil jalan yang lemah lembut. Jangan berlaku kasar saat mendakwahi orang tua, karena tidaklah kelemah lembutan masuk dalam sesuatu kecuali dia akan menghiasi sesuatu itu, dan tidaklah kelemah lembutan ditarik dari sesuatu kecuali akan menjadikan hal tersebut buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk datang kepada Fir'aun dan mendakwahi mereka dengan lembut. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah berlebihan. Maka ucapkanlah kepadanya perkataan yang lembut. Barangkali dia ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Fir'aun ini adalah orang yang mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Lantas bagaimana dengan kedua orang tua kita? Apalagi keduanya adalah seorang Muslim. Sudah Muslim, orang tua kita lagi. Orang tua kita lagi. Namun barangkali sebagian dari mereka tidak mengetahui hukum-hukum agama, sebagaimana kita dahulu juga tidak mengetahui hukum-hukum itu. Mereka belum mengenal sunnah ini, sebagaimana beberapa waktu yang lalu kita juga belum mengenalnya. Maka karena Allah sudah memberikan kepada kita hidayah untuk mencintai sunnah ini, kewajiban kita adalah menyampaikannya kepada mereka. Namun hendaklah kita menghindari cara-cara yang kasar sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang saat ingin mendakwahkan manhaj salaf ini. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan kelemah lembutan kita adalah orang tua kita sendiri. Maka hendaklah kita berlemah lembut dan jangan terburu-buru ingin mendapatkan hasil dalam waktu yang singkat. Jangan terburu-buru mengatakan saya sudah berusaha tapi tetap ngeyel saja. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sabarlah sebagaimana para ulul azmi di kalangan para rasul telah bersabar. Nabi Nuh berdakwah hampir 950 tahun dan pengikut beliau hanya sedikit saja setelah berdakwah untuk sekian waktu yang panjang itu. Maka hendaklah saudaraku tetap berdakwah, dan jangan lupa mendoakan keduanya agar segera meraih atau segera menerima dakwah yang Anda ajarkan. Dan jangan lupa untuk terus berbuat baik, terus semakin berbakti kepada keduanya, karena insya Allah kalau mereka melihat dari kita kebaikan, yang akan kita tunggu hanyalah kebaikan saja. Tunjukkan bahwasanya sunnah ini tidaklah menambah kalian kecuali kebaikan. Sunnah ini hanya menambah kalian lebih berbakti lagi kepada orang tua, lebih sayang lagi kepada mereka, sehingga mereka tahu bahwasanya sunnah adalah sesuatu yang baik, sehingga mereka kemudian ingin mengenyam nikmat sunnah ini.
0: بهذا ننهي الإجابة على هذه الأسئلة بحسب ما تيسر من عرضها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن ينفع المتكلم بما قال، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص والثبات على السنة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Inilah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang sudah kita dengar bermanfaat untuk kita. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk pembicara sebelum yang mendengarkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan dan memberikan kita rezeki berupa istiqamah di atas jalan ketaatan. Dan semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau semua.

0: Jazakumullahu khairan li fadilati Syekh bima qaddama ilaina wa afadana min al-'ilmi asy-syar'i fi hadhihi al-muhadarah ath-thaniyah. Wa 'asa an yakuna fi mizani hasanatikum wa anifana bihi jami'an wa nas'alullaha 'azza wa jalla an yajma'ana fi jannati. Allahumma amin.
1: Ini saja yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan

Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

تتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء.
4: Doa setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat. Anda sedang asyik berbelanja. Atau Anda sedang asyik berdagang. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asik belajar, atau kamu sedang asik membantu orang tua? Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asik bermain? Atau kamu sedang asik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya.
1: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
2: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya lima kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
3: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
4: Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq.
3: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
4: Ila rabbika yawma idinil masaq.
3: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
4: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
3: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.
5: Wajaat sakratul maut bil haqq. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
6: Dan datanglah sakaratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: tatwif taubah, menunda-nunda taubat, wa kasrun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qana'atil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita. Kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak bergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Saudara-saudara rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan.
7: Syirik pada umat ini lebih samar daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah mana? Lebih samar. Kau nyaonya ada syirik. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, asyirku fikum, syirik pada kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, akhfa min dabibin namal, lebih samar dari berjalannya semut hitam.
8: Wah, nak bedang paling kak tedes malik lewat ke kalam di atas batu bedang malik di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Bagaimana samarnya? Maka sahabat hampir tidak mampu. Ya, bagaimana caranya untuk terhindar? Adhab anka sigara syirik wa kibara. Saya akan tunjuki kepada kalian, saya akan tunjuki kepadamu, kalau engkau gunakan dia, kalau engkau praktikkan dia, akan hilang darimu syirik kecil dan syirik besar. Apa ini ki? Katakanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu terhadap sesuatu yang tidak aku ketahui. Kalau kita tahu itu syirik ternyata kita lakukan, kita minta ampun, kan tobat. Selesai dia. Kita berbuat syirik tapi enggak tahu kita syirik. Tapi sudah minta ampun. Bagaimana? Kan tobat selesai sudah dia berat. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ulangin. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian juga sebelum tidur baca surat Al-Kafirun setiap malam.
9: Ya ayyuhan nabiyyu qul Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
10: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
9: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
10: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
9: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
1: Sesungguhnya hanya Allah saja Tuhanku, dan aku beribadah hanya kepadanya, dan aku dirikan sholat untuk selalu mengingatnya.

makhluk Allah Azza wa Jalla. Selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan cari. Akan tetapi itu tidak ada. Ya Allah, hambamu, hambamu selain dari diriku sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki Engkau. Yang aku miliki hanya Engkau.

0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
2: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
2: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
4: Qul ya ibadiyalladzina asrafu.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
3: Min adzkaril masa.
2: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufr wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi ad-dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Min adhkaril masa.
0: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkar al masa.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd.

0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bafinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Kenyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Satu radio.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ki ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian Lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti tidak tahun lah niki. 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik. Ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, seger, mengidapnya terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini. Ya, kurang lebih 200-an biayanya, para jamaah. Lagu untuk barang-barang kan ringan ya. Pada 20 yu selesai ya. Untuk barang-barang aja 20 yu masing-masing selesai ya. Lagu mun sekian dengan 1 juta lah, kan mikir liu langit kita, kan mikir kita. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan, maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal, dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah? Mudah-mudahan kita mau dengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli. Bulan libur niki salah para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, duit mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga bisa bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan
1: Sunnah. Diingatkan hayya 'alal falah, mari kita menuju keberuntungan. Tidak ada yang paling untung saat itu kecuali salat. Jadi huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang kita tidak sukai. Kenyakana luwek kayak piantan, suruh ini tanju gulang sekat, coba. Ya, disuruh mengeluarkan apa? Zakat. Sampai Nabi SAW mengatakan, sebagaimana dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ayus sadaqati afdal, mana sadaqah yang paling afdal? Anta sahihun syahih, ketika sedang sehat, ketika sedang rakus. Ta'malul ghina wa takhshal faqr, ketika berangan-angan kaya dan saat itu takut miskin. Di sana sadaqah yang paling afdal. Nah, para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, termasuk menuntut ilmu ini perjuangan. Harus kita berjuang. Karena ini adalah jalan Allah azza wa jalla. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan menuntut ilmu agama, semua kita ini ahlabutan ini lekak doang. Ya, tidak ada yang sekolah ini langsung rumahnya. Ada yang dari Bumbung, ada dari Lawang, bahkan mungkin ada dari Bayan. Ya, hari ini juga ada yang dari Mataram datang para jamaah, masya Allah. Allah kumpulkan kita di majelis ini. Tujuan kita apa? Bagaimana kita bisa mudah masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla. Sebab tadi dikatakan oleh Nabi, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Maka kita bersabar, dengan izin Allah, Allah azza wa jalla akan masukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Salam dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Panas ke pendek ni? Mai idak lagu ni? Epe namudin jeluh, ita ngandakin jeluh. Ya, bau wasak bau batik kah? Baik, tema kita para jamaah, pengajian kita, tabligh akbar kita hari ini, yaitu penghancur segala kenikmatan. Nikmat di dunia ini terlalu banyak, luwe lalu. Dari bangun tidur sampai tidur kembali semuanya di atas nikmat. Makan mudah masuknya, mudah keluarnya. Dapat rizki. Nikmat yang lebih besar lagi kita masih di atas Islam. Lebih besar lagi di atas tauhid. Lebih besar lagi di atas sunnah, petunjuk dan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati." Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Nikmat yang disempurnakan di sini maksudnya nikmat agama. Nikmatul Islam. Karena para ulama kita menjelaskan nikmat itu terbagi menjadi dua. Ada nikmatun kamilah. Yang kedua nikmatun naqisah. Ada nikmat yang sempurna yang tidak ada kurangnya dari segala sisi. Inilah nikmat Islam. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan dia sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang kedua, nikmat kurang. Mana dia? Punya rezeki kurang. Ya, dikasih 1000 karena kita mau 2000 kita. Dikasih 1 juta mau kita 2 juta. Kasih 1 mobil mau kita 2 mobil. Sudah punya mobil ingin punya kapal. Ini adalah semuanya nikmat kurang. Kenapa? Ya, karena tidak ada kenikmatan dunia ini yang sempurna kecuali kalau kita masuk ke dalam surga Allah azza wajalla. Lamun tuah tama surga beruna lengkap. Tapi sebelum masuk surga, belum lengkap semuanya para jemaah. Relalah dengan yang kurang untuk mendapatkan yang sempurna. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Penghancur segala kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Akthiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyak untuk mengingat penghancur segala kenikmatan. Kehidupan kita di dunia ini ada waktunya. Abu Sayyaf, berapa tahun umat Nabi Muhammad dikasih waktu oleh Allah Azza wa Jalla?
2: 3.
1: Oh, Abu Sayyaf. Berapa tahun dikasih umat Nabi Muhammad umur oleh Allah Azza wa Jalla? Luang ya. 60 tahun. Ah, kasih dia leang. Kasih dia sarung Abu Sayyaf. Lengan mana ya pesan ini? Yang pun jaga jamaah itu julu ini ndak bayna liwat. Kah, wah ha? Udah Abu Sayyaf, cukup sudah ya. Ya, baik. Jadi kehidupan kita di dunia ini ada batasnya. Yang hidup 1000 tahun pun sudah tidak ada. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam, Allah berikan dia kesempatan berdakwah berapa? 950 tahun. Setelah sekian tahun

dakwah, Allah wafatkan dia, meninggal dunia. Habis. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dikasih oleh Allah Azza wa Jalla 60 sampai berapa? 70 tahun. Bahkan banyak yang kurang 60 sudah mati apa tidak? Sudah mati. Ya. Wa anfasuhu ma'dudatun. Nafas kita dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Mahsubatun, dihisab. Nafas kita dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW sebutkan, tidak akan bergeser kedua kaki kita di padang mahsyar dari depan Allah sampai kita ditanya berapa hal? Empat perkara. Pertama, ilmu kita bagaimana praktiknya. Yang kedua, harta kita dari mana dan kemana. Mbelengana, mbelohna. Dari mana ke mana? Yang ketiga, masa muda. Di mana kita spoya-poyakan dia? Kemudian umur kita, di mana kita habiskan dia? Jadi benar-benar napas kita ini dihitung oleh Allah, dihisab. Amaluhu tutwa. Angan-angan kita ini akan cepat dilipat oleh Allah para jamaah. Banyak kita yang membangun rumah, kita mau tempati, ternyata apa? Duluan mati apa tidak? Mati. Banyak yang berangan-angan ingin membeli mobil, tetapi belum kesampaian, malaikat maut menjemput. Wa umruhu yafna. Umur kita akan habis. Kita ini semua sisa-sisa semua para jemaah. Kenapa sisa? Karena kita tidak tahu berapa. Wa badaduhu tahta thara yubla. Kemudian kalau kita sudah dicabut nyawa kita oleh Allah Azza wa Jalla, begitu dimasukkan ke dalam liang lahat akan hancur lebur. Yang tidak hancur hanya jasadnya para nabi. Adapun kita sealim apapun, sesoleh apapun, pasti hancur. Yang tidak hancur hanya satu tulang saja, tulang ekor. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ma minkum min ahadin illa wahuwa dhaifun. Setiap kita ini di dunia ini hanya tamu. Selaput teniki jari tamu doang. Semua kita tamu para hadirin. Wa maluhu ariyah. Harta kita ini pinjaman. Maka itu sebabnya ada mobil engkel tulisannya titipan ilahi. Arah pendek. No, nah baca BPN yang engkel, nah bagus. No. Titipan? Nah, berarti nitip aja sebentar itu. Ibn Mas'ud mengatakan demikian. Setiap kita ini adalah tamu. Harta kita pinjaman. Fadhaifu murtahil wal ariyatu mardudatun. Tamu pasti meninggalkan ya tuan rumah dan harta pinjaman pasti akan dikembalikan kepada yang punya. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dan ini yang dimaksud dengan hadimil ladzat, penghancur segala kenikmatan, yaitu apa? Kematian. Yang mana mati ini para jamaah tidak ada obatnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Al-Bukhari dan yang lainnya, inna fil habbati sauda syifa min kulli da. Sesungguhnya pada jintan hitam itu obat dari segala penyakit, illal maut, kecuali mati. Kalau yang namanya mati tidak ada obatnya. Tenara. Ya. Oh, di sini hebat dokter. Dokter hebat, tetapi takdir kita di tangan Allah Azza wa Jalla. Sampai dikatakan ta'addadatil asbab wal mautu wahidun. Sebab mati itu banyak, tetapi mati itu hanya satu. Nah, yang cerdas, yang pintar, mandana wa amila lima ba'dal maut.
kita memperhatikan diri kita di dunia ini. Kita cari bekal sebanyak-banyaknya. Karena kita akan pergi menuju negeri yang perjalanannya jauh. Neluik takilan tesiapang. Kalau bahasa sekarang neluik tabungan. Nah, inilah dia kita nabung nyicil ini. Nyicil tiap hari sholat. Ya, nyicil tiap hari sodakoh. Nyicil sekali sepekan, sekali sebulan, tiga kali sepekan, tiap hari nuntut ilmu. Nyicil amar ma'ruf, nyicil berbakti. Ini cicilan tabungan semua untuk akhirat. Jadi orang yang cerdas, yang menghisab dirinya, mengintrospek dirinya, memeriksa dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan diri setelah kematian. Wasa'id man khutima lahu bi khair. Yang beruntung akhir hayatnya husnul khatimah. Yang berbahagia akhir hayatnya dalam keadaan baik. Yang celaka akhir hayatnya su'ul khatimah. Wal iyadzu billah. Man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Siapa waktu hidup senangnya mengerjakan sesuatu, maka Allah matikan dia di atas kesenangannya. Apa girangang ta waktu te hidup, insyaallah mati enteng getu masih. Ya. Yang senang main bola, insyaallah nagin mati main bola. Yang senang menuntut ilmu, insyaallah dia matinya dalam keadaan menuntut ilmu. Yang senang salat, insyaallah matinya di atas salat. Man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Wal a'malu bi khawatimiha. Amalan kita bergantung kepada penutupnya. Orang berhasil apa tidak dalam kehidupan ini lihat akhir hayatnya. Sebelum mati nono si penting ibu-ibu, bapak-bapak. Sebelum kita meninggal dunia, ini yang sangat penting. Kenapa? Orang berlomba dengan pertandingan simbe jari ukuran. Pertandingan pertama atau pertandingan terakhir? Terakhir. Kalau pertandingan mengejar 1, 2, 3. Kalau ada harapan, harapan 1, harapan 2. Tapi kalau urusan agama dan urusan kematian ini, kita katakan siapapun, ya, asal dia mau baik, matinya di atas kebaikan, pasti berhasil. Sebab kita masing-masing punya bagian di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mungkin saling merebutkan surga. Ini dia poin yang pertama. Nah, barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah waktu hidup ini istiqamah, terus di atas ketaatan, terus beramal saleh, menjauh dari murka-murka Allah sampai akhir hayatnya, insyaallah waktu dia mati Allah tetapkan dia sehingga matinya di atas husnul khatimah. Nah, kita berharap para jamaah, ya, Allah azza wa jalla menjemput ajal kita dalam keadaan kita berbuat taat, dalam keadaan kita berbuat baik. Kita betul tidak tahu apa akhir hayat kita, karena ini kembali kepada takdir Allah. Tapi kita punya usaha. Apa usahanya? Inilah salah satunya. Kita belajar saling mengingatkan. Tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ada ulama kita yang bernama Abu Zur'ah ar-Razi. Abu Zur'ah ini ulamaul hadis. Hidupnya terus mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Abu Zur'ah waktu nazak, waktu sakratul maut, sahabat-sahabatnya mengatakan,
Ayo kita talqin Abu Zur'ah. Kita talqin, kita bimbing. Yaran talqin ibu-ibu, bapak-bapak. Talqin itu membimbing. Maka Nabi mengatakan laqinu mautakum. Bukan arti mautakum yang sudah mati. Kalau sudah mati enggak bisa diajar. Yang mau mati, cuma bahasanya Nabi, bahasa orang Arab itu, kalau mendekati sesuatu, maka dikatakan sudah masuk dalam sesuatu itu. Mendekati mati, dihitung sudah mati. Ya, marang kunita kah? Ya, misalkan pengajian ini, MBP, sampai wahaku, padahal apa? Ini masih disukusuk ya. Sampai wah. Kenapa? Karena lebih dekat perjalanan sampainya ketimbang berangkatnya. Nabi SAW mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang mau mati diantara kalian la ilaha illallah. Kenapa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, dua sahabatnya ini malu. Ila ya agin nalkin Abu Zur'ah. Kenapa malu dia mentalkin Abu Zur'ah? Karena Abu Zur'ah itu dia yang meriwayatkan hadis itu. Akhirnya, caranya, dua sahabat ini mengatakan, ayo kita baca riwayat hadis itu katanya. Kita baca caranta. Nak tajar aja nak, kumbena karena ia ngeriwayatkan hadis tu. Tak usah kita ajar dia katanya. Kita sama-sama murojaah mengulangi hadis itu saja. Qala haddatsana fulan. Ikut Abu Zur'ah. Dia sedang sakaratul mautnya. Qala haddatsana fulan. Qala haddatsana fulan. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Man kana akhiru kalamihi. La ilaha illallah. Hilang suaranya. Petuk ya. Habis nyawanya. Nah, inilah dia. Man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Siapa yang hidup di atas suatu kesukaan, matinya pula di atas kesukaannya itu. Ya, demen nepi main catur, insyaallah matempe main catur. Arake masih girang. Demen nepe merokok. Insyaallah pe mati merokok. La ilaha illallah. Kisah dibawakan ya oleh para ulama kita ketika ditalkin ya la ilaha illallah. Apa jawabannya itu yang mencakur, mencatur? Skakster. Yang kedua, yang suka minum khamar. Ya. Apa jawabannya? La ilaha illallah dibimbing rombo. Tulengang kita. Tambah katanya, tuangin lagi. Subhanallah. Jadi man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Siapa yang hidup di atas satu kesukaan, maka Allah Azza wa Jalla wafatkan dia juga di atas kesukaan tersebut para jemaah. Kah mudah-mudahan kita ini senang apa ibadah. Ya. Berdoalah sebagaimana disebut dalam suratul Hujurat. Wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Maka apa doa kita? Ya Allah, habib ilayyal iman. Ya Allah, jadikanlah aku cintai iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Hiasi iman itu di hati kami ya Allah. Wa karih ilainal kufra, jadikan kami membenci kekafiran. Wal fusuq, membenci kefasikan. Ya. Maka ustaz kita Hafiz rahimahullah taala Ustaz Fauzi, ya, nama itu berpengaruh loh para jamaah. Nama ini apa berpengaruh. Ya, kaitannya dengan doa ini atau kaitannya dengan ya ayat Al-Qur'an ini. Yaitu Ustaz Fauzi rahimahullah taala. Mungkin yang belakangan belum kenal nama beliau, tapi yang tua-tua ini yang dulu-duluan ngaji tahu. Ya. Dia bercanda dengan Tuan Guru Mahsun rahimahullahu taala. Ini rahimahullahu doang ini para jamaah. Lewat dia di Pusuk katanya. Pusuk Lombok Barat.
Ya, Haji Mahsun katanya, tahu sida apa kenana aran pusuk ini katanya, diketau katanya. Ah, gitanu katanya, ternyata ba angker bir. Jual beram. Itu sebabnya dinamakan fusuq katanya. Kepasikan ndak kena ngenu masih di atas ini. Ya. Fusuq. Apa? Kepasikan. Ini kan ngeri ini para jamaah. Jadi man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Siapa yang hidup di atas satu kebiasaan, maka dia matinya pula di atas kebiasaan tersebut. Baik. Waqad sahha, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan." Kalau Allah menghendaki hambanya baik, istamalahu qabla mautih, Allah manfaatkan dia sebelum mati. Ada yang bertanya, apa arti istamalahu ya Rasulullah? Apa arti dimanfaatkan dia? Qala yahdihillah azza wa jalla ilal amalis salih qabla mautihi thumma yakbiduhu ala dhalik. Apabila Allah menghendaki hambanya baik, sebelum dia mati ditunjuki dia amal saleh. Sebelum dia mati ditunjuki dia amal saleh, sehingga Allah matikan dia di atas amal saleh tersebut. Maka itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan kita itu bergantung kepada penutupnya. Artinya, tolak ukur baik dan buruknya seseorang itu tergantung di akhir kehidupan. Jadi tergantung apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nah, kita ini ngaji, belajar, ibadah, amal soleh, berinfak. Kita berharap para jamaah, kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas amal saleh. Dan mudah-mudahan masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, kalau Allah menghendaki hambanya baik, lamun Allah meleang kita bagus, sebelum kita meninggal itu ditunjuki untuk mengerjakan amal saleh. Jadi jangan sampai seperti pepohonan lemas foto keras tungga. Bagaimana? Ujungnya lembek, pangkalnya keras. Tidak. Kita seorang muslim, mungkin awal-awalnya bolehlah ya, tidak jelas. Bolehlah ya, karena sudah berlalu. Tapi ingat, semakin usia mendekati usia senja, atau tidak perlu demikian, setiap saat kita ini ibadah kita semakin kencang lagi para jamaah. Apalagi sudah terlalu banyak musibah yang kita rasakan pada saat ini para jamaah. Kan? Coba perhatian. Ya. Kita lewati krisis moneter tahun 98. Berlalu para jamaah. Ya. Hiruk pikuk politik berlalu para jamaah. Perang di sebagian pulau berlalu sebagian jamaah. Maka tak tahun dua tahun yang lalu atau setahun yang lalu terjadi gempa. Habis gempa apa datang engka? Corona. Wah, corona ini apa Malik? Allahu a'lam. Kita tidak tahu loh para jamaah. Ini musibah besar juga ini yang berdatang. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Setiap zaman tiba, zaman selanjutnya selalu lebih buruk lagi para jamaah. Selalu. Ya. Tamujul fitan kamujil bahar. Ujian itu akan datang sebagaimana datangnya ombak lautan. Ini bukan berarti nakut-nakutin sidah Pak Jamaah. Tapi memang inilah Allah peringatkan kita. Mungkin kita sedang lalai. Ya, mungkin kita kurang ingat. Mungkin kita kurang sadar. Coba ada pikir-pikir niki para jamaah. Iya, berlalu ini, datang ini. Berlalu ini, datang ini. Kita tidak tahu apa lagi yang bakalan datang para jamaah. Dan pelunggu sami sudah melihat. Nah, ya,
pelungguh yang umurnya 60-an, yang umurnya 50-an, yang umurnya 70-an, mungkin tidak menemukan musibah-musibah besar seperti ini zaman dahulu. Pernah gempa Lombok Utara besar sekali hari Jumat itu, tapi enggak lama selesai. Kita ini bayangkan hampir berapa? Hampir setahun digoyang terus oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sekarang datang corona ini, sudah berapa lama ini? Setengah tahun. Kapan berakhir? Allahu a'lam. Tidak ada jalan kita. Ya. Tidak ada jalan kita untuk mengakhiri semuanya ini kecuali kembali kepada yang menciptakan semuanya ini. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun

kita, ya, tidak ada jalan kita untuk mengakhiri semuanya ini kecuali kembali kepada yang menciptakan semuanya ini. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau kita berpaling dari Allah, lalai terus, anggota badan kita malas untuk taat, lebih senang diajak yang sia-sia, bahkan lebih senang diajak kepada maksiat, maka orang-orang seperti ini, inilah yang ditunggu-tunggu oleh syaitan. Inilah yang akan dijerumuskan oleh syaitan, terutama sebelum dia meninggal dunia. Maka akibat yang akan dirasakan adalah su'ul khatimah, penutup yang buruk. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min, orang yang beriman, apabila dikasih kabar rahmat Allah, ridha Allah, surga Allah, ahabba liqa Allah, dia akan senang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa para jamaah? Sebelum orang beriman meninggal dunia, waktu dia sakaratul maut, Allah perlihatkan tempatnya di surga. Tapi tidak ada dalil mengatakan 40 hari sebelum dia mati sudah kelihatan. Tidak ada itu. Arah dengar ada pendek. Karena 40 hari katanya sebelum dia mati sudah dilihat tempatnya. Tidak ada. Hanya riwayat mengatakan ketika orang beriman, ya, akan meninggal dunia, diperlihatkan tempatnya di surga. Di saat diperlihatkan tempat di surga, dia pengen mati. Subhanallah. Milih mati. Mau kita mati. Padahal sekarang ukurannya kalau kita sehat, milih kita mati ke? Hah? Ada yang mau mati? Tidak ada. Paling yang susah yang mau mati. Amat ya Allah, kan ya Allah utangku nih udah pecah be kiamat mah. Kenana gelunak sotang mah. Nah, paling yang susah, akhirnya apa? Ada yang bunuh diri dan yang lainnya. Nah, orang beriman ketika dia akan meninggal dunia, para hadirin rahmat Allah azza wajalla. Ya, ketika akan meninggal dunia diperlihatkan tempatnya di surga, di sana dia gembira bertemu dengan Allah azza wajalla. Maka lihat dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, asri'u bil janazah. Kalau ada orang meninggal dunia, disuruh menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Ya tulah nganti suwe-suwe kah. Mate kelema na zuhur tinggas wah. Terselesai wah. Ya tulah nganti jemaah. Nganti batur lek Mataram. Nganti batur lek Malaysia, nganti batur le Taiwan, tenganti anaknya jelu mana? Jangan. Kenapa? Karena orang yang baik ini, kalau dia memang baik para jamaah, sebelum mati ngelihat tempat di surga, setelah dia mati dia suruh orang-orang untuk melarikan dia. Cepat, cepat, cepat. Cuma kita yang memikulnya tidak tahu suaranya. Hadithul Bara' mengatakan, ketika dia sudah masuk di dalam kubur, lancar menjawab pertanyaan malaikat, marabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, dibukakan dia pintu surga. Apa katanya coba orang beriman ini? Ya Rabb aqimis sa'ah kaima arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, nabecabe kiamat nu datang, percepat kiamat itu ya Allah, supaya bisa ketemu keluarga, supaya bisa ketemu harta saya, katanya. Ini orang beriman ketika dia sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebelum diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya para jamaah, wa innal kafir, orang yang kafir sebelum meninggal dunia sudah diperlihatkan tempatnya di neraka. Karena diperlihatkan tempatnya di neraka, takut dia mati, benci dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka lihat dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu, ketika jenazah itu buruk, dia akan teriak di saat dipikul jenazahnya, aina tadhhabu bi, mbeha ning pe marariang aku, mau kemana kalian membawa aku, aina tadhhabu bi, aina tadhhabu bi. Cuma kita

0: tidak mendengar. Di dalam kubur, setelah dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, dipukul dengan palu besi, tenggelam 70 hasta. Setelah dia dipukul, ya, apa dia katakan kepada Allah Azza wa Jalla? Ya Rabb, la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan datangkan kiamat itu. Ya, nak datang kiamat itu. Nesue-sue datang. Ini apa para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla? Tentunya dosa, maksiat, syahwat, ini akan menghinakan pelakunya sebelum meninggal dunia, apalagi kelak di akhirat. Maka oleh karena itu kita mesti takut akan su'ul khatimah, penutup yang buruk, akhir kehidupan yang jelek, yang mana jangan sampai kita dicabut nyawa kita oleh Allah Azza wa Jalla dalam kita bermaksiat dan dosa. Maka lihat apa kata Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita di dalam ayat khutbatul hajah. Ya ayuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka lihat Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, dia berdoa, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Wafatkan aku dalam keadaan la ilaha illallah. Karena Islam al-istislamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu di atas apa kita diwafatkan nanti oleh Allah Azza wa Jalla. Asal kita sudah berusaha dan kita berdoa, mudah-mudahan kita nene, kita semua diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan Islam. Lihat para nabi dalam suratul Baqarah, wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah pilihkan bagi kalian agama, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, jangan mati kecuali dalam keadaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau orang mati bertauhid, bahagia. Karena tadi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa mati dalam keadaan mengilmui, mengetahui tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah, maka dia masuk surga. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, maka dia masuk surga. Ini yang perlu kita ingat para haji, para jamaah. Akhiru min zikri hadhimil ladzat. Perbanyak mengingat penghancur segala kelezatan. Jangan sampai di dunia kita sudah susah, di akhirat kita akan susah. Jangan sampai di dunia kita sudah sengsara, masuk kubur sengsara, di akhirat kita juga lebih sengsara. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, dengan mengingat mati ini, banyak manfaat-manfaat yang kita raih. Manfaat-manfaat mengingat kematian sebagai berikut. Apa manfaatnya kita mengingat kematian? Yang pertama disebutkan oleh para ulama kita, memperbanyak mengingat kematian yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, man aktsara min dzikril maut ukrima bi tsalatsati asya. Ad-Daqqaq berkata, siapa yang memperbanyak ingat kematian, Allah muliakan dia dengan tiga perkara. Pertama, ta'jilut taubah. Dia segera untuk taubat. Jadi enggak nunda-nunda. Kah jamak ta pensiun terajin. Ohnya lon pensiunang ne pisi malaikat lon. Adakah malaikat menunggu akah anti be bapak kadusuniti kia? Nah. Ya ke petunggan nunda Pak Kadus. Ado anti be Pak Kadus kah masih ne. Enda ada. Ya. Hanya yang dapat ya, kalau kita katakan boleh dapat ya. Hanya yang dapat penundaan mati itu kalau boleh dikatakan nunda mati hanya Nabi Musa saja sudah. Kenapa? Datang malaikat maut. Aku ini malaikat maut mau mencabut nyawamu. Nah, tempelek na malaikat itu langsung nyedi mata. Entong mata. Kalau boleh kita katakan yang nunda matinya hanya siapa? Nabi? Nabi Musa. Akhirnya malaikat melapor, ya Allah, engkau kirim aku kepada makhluk yang tidak mau mati. Kalau kita tidak ada. Di siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah maka dimuliakan dia dengan tiga perkara. Pertama, ta'jilut taubah. Segera untuk bertaubat. Baik, pertanyaan sekarang. Sebutkan syarat-syarat bertaubat. Silakan angkat tangan, bebas sembalun ke luar sembalun bau. Ya. Pertama menyesal. Nah, jadi harus sesali perbuatan salah itu. Kalau enggak menyesal enggak bakalan ditinggalin para jamaah. Ini yang pertama, barakallahu fiik. Kasih dia hadiah. Apa-apa bebas. Ya. Syarat yang kedua, yang di atas. Ya, belakang itu. Apa? Bertekad tidak akan melakukan dosa itu kembali. Kasih dia hadiah, dua sudah. Syarat yang ketiga. Petuan. Jangan mengulangi lagi. Ada yang lain? Hah? Ada yang lain?
1: Tinggalkan dosa itu.
0: Cabut diri dari dosa itu. Barakallahu fiik. Kasih dia hadiah. Nah, ini para jemaah, syarat untuk taubat. Untung kita ini umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi dahulu, faqtulu anfusakum, pesemati diri pe. Bunuh diri baru bisa diterima taubatnya. Subhanallah. Baik, yang kedua. Siapa yang banyak ingat mati dimuliakan dengan tiga perkara. Yang pertama tadi apa? Segera bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalb. Hati ini merasa cukup. Apa yang diberikan oleh Allah dari kenikmatan dunia ini disyukuri. Ngembang epe Honda, alhamdulillah untung kumuan Honda, ya kumuan bersepeda. Kenapa? Lamun dengan sepeda ulah tebegoncang. Qana'ah. Cukup. Ya. Merasa cukup dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kita. Dan ingat, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kita, inilah orang paling kaya di dunia. Waridha bima qasama Allahu lak takun aghnan nas. Ridailah apa yang Allah bagi untukmu, niscaya engkau menjadi manusia paling kaya. Jadi muda terjadi dengan sugi nono para jamaah. Peridho apa ngembeng epile Allah Taala sugi wahep. Jangan sampai merasa kurang. Karena memang sifat manusiaku kurang. Kapan dia sempurna? Lamun wah datang berita duka. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada yang memenuhi mulut anak Adam kecuali masuk liang lahat. Ini yang kedua. Kemuliaan diberikan oleh Allah. Orang yang banyak mengingat kematian. Yang ketiga. Nasyatul ibadah, semangat ibadah. Maka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam para jamaah, kadang-kadang kalau salat itu mengingatkan jamaahnya apa katanya? Sallu salata muwaddi'in. Hai para sahabat, salatlah kalian seperti salat terakhir.
1: Nah, kalau namanya sholat terakhir, tagin mati, bagaimana? Kita akan semangat, kita akan perbagus. Maka jangan lupa para jamaah, kualitas ibadah. Ya, jangan lupa doa, zikir sebelum salam. Doa sebelum salam, supaya ibadahnya berkualitas. Apa Pak Kados doa antar sebelum salam noh? Ah, ada yang lain? Ada yang lain? EP. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah aku menyebutmu ya Allah, bantulah aku bersyukur kepadamu ya Allah, bantulah aku memperbagus kualitas ibadahku. Kasih dah hadiah. Ini kasih dia. Kasih dia minyak senger. Baik. Jadi ingat, yang banyak ingat mati dimuliakan oleh Allah dengan berapa perkara? Tiga. Pertama, segera taubat. Yang kedua, merasa cukup dengan pemberian Allah. Yang ketiga, semangat. Semangat ibadah. Wa man nasyal maut. Siapa yang lupa mati? Uqiba bi thalathati asya. Allah hukum dia dengan tiga perkara. Ai ngelupa ang mati nong hukumna si Allah telu hal. Dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, taswifut taubah, menunda-nunda taubah. Bareh jemaah mara angkun EP berjanji bayar utang piran jemaah kah? Arak ke penutuk na jemaah nono. Na kiamat pe datang jemaah masih. Jadi siapa yang lupa kematian, dia akan suka menunda-nunda taubat. Oh, masih ada hari esok. Masih ada hari esok. Hati-hati. Itu sebabnya para ulama kita mengatakan, fataswifu min junudi iblis. Mengatakan, saya akan kugin. Ini adalah tentaranya syaitan. Ini tentaranya iblis. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Sebagaimana pesan Nabi kepada sahabat Ibnu Umar, ya, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Hidup di dunia seperti orang yang nyebrang atau seperti tamu. Ya, nyebrang atau tamu, abiru sabil, nyebrang. Kalau berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Kalau berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Jadi ingat, saufa kugin, saya akan, ini tentaranya apa? Iblis. Dan ingat, ya, siapa yang lupa mati, Allah hukum dia dengan tiga perkara. Pertama, suka menunda-nunda taubat. Yang kedua, wa

0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء
4: دعاء setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain? Atau kamu sedang asyik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya.
1: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
2: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya lima kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
3: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
4: La iza balagati tsaraqi wa qila man raq.
3: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
4: Ila rabbika yawma idzin al-masaq.
3: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
4: Fala saddaqa wa la salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
3: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.
5: Waja'at sakratul maut bil haqq. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
6: dan datanglah sakaratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari dari, dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: tatwif taubah, menunda-nunda taubat, wa kasrun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qana'atil qalb, dan tidak memiliki hati yang qana'ah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita. Kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak bergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qana'ah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapan, fitnah kubur dan kedahsyatan hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Saudara-saudara rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan.
7: Syirik pada umat ini lebih samar daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam. Lebih samar. Kaunya-onya ada syirik nih. Kaunya-onya ada syirik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Asyirku fikum." Syirik pada kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Akhfa min dabibin naml, lebih samar dari berjalannya semut hitam.
8: Coba bayangkan. Wah, Nabi Edang. Kalau kak tetes Malik, lihat ke dalam, di atas batu bedang Malik, di atas batu hitam, dia di tengah malam yang gelap gulita.
7: Bagaimana samarnya? Maka sahabat hampir tidak mampu. Ya, bagaimana caranya untuk terhindar? Adhab anka sigar syirik wa kibara. Saya akan tunjuki kepada kalian, saya akan tunjuki kepadamu. Kalau engkau gunakan dia, kalau engkau praktekkan dia, akan hilang darimu syirik kecil dan syirik besar. Apa ini ki? Katakanlah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu terhadap sesuatu yang tidak aku ketahui. Kalau kita tahu itu syirik ternyata kita lakukan, kita minta ampun, kan tobat. Selesai dia. Kita berbuat syirik, tapi enggak tahu kita syirik. Tapi sudah minta ampun. Bagaimana? Kan taubat selesai sudah dia berat. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ulangin. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian juga sebelum tidur baca surat Al-Kafirun setiap malam.
9: Wahai Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
10: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
9: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
10: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
9: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: kepadamu.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
3: A'udzu billahi minasy

0: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
1: Sesungguhnya hanya Allah saja Tuhanku, dan aku beribadah hanya kepadanya, dan aku dirikan sholat untuk selalu mengingatnya.

makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan jadi akan tetapi itu tidak ada. Ya Allah, hambamu, hambamu selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.

0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
2: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
4: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Bismillahirrahmanirrahim.

الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رحمني ورحمكم الله Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan santriwati yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tauhid, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu yang dengannya kita bisa membedakan antara yang benar dengan yang buruk, yaitu al-ilmu. Al-ilmu napi kana na al-ilmu simbenaran ilmu niki simia itu tong kelep pin oke ngkelep paning garing teng kelep biasa menang sing kelep no lah ide si tong kelep mianing deng kelep ah kem belajar ide deng kelep belajar ide leka le atas ai dekadungumbe tau leka le atas ai kedungumbe tau leka le atas ai ini kalek belajar ide ngene belajar ngontak rebak dengan terus belajar ilmu kebal teka dumumbe kene ndara gawe ne dan itu tipuan-tipuan syaitan sehingga melalaikan kita dari ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang sebenarnya. Al-ilmu qala Allah wa qala rasuluh fa qala sahabah, ilmu itu ucapan Allah, ucapan Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan para sahabat, itu ilmu. Itu yang kita cari, mencari ilmu ino tepete, mempelajari ilmu itu kita pelajari, mengamalkan ilmu itu kita amalkan. Ini ilmu, yaitu firman Allah. Napi firman Allah, Al-Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadis-hadisnya dan perkataan para sahabat untuk mengikat Quran dan hadis itu agar dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya niki ilmu, ya sita pelajarin, dan niki adanya ilmu ini
ini nikmat besar. Luwe dengan hidup lagu dia nemu ilmu, luwe. Sehingga dia hidup di atas keterombang ambingan, beja aning arus tono aningna, beja aning angin tono aningna, ndekna berdua prinsip, ndekna berdua patokan. Kenapa demikian? Karena tidak berdiri di atas ilmu. Kalau menyebarnya ilmu dan kita dapat mencicipinya, niki adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dan ilmu niki wahyu lengan Allah. Sadiq ni telengan atas tono turunangang na ite. Angkuna silengan atas menunjukkan kemuliaannya ilmu. Angkuna silengan atas bersumber dari Allah berupa wahyu, niki menunjukkan kemuliaannya ilmu. Dan suatu hari nanti ilmu ini akan diangkat oleh Allah, sehingga darak malik dengan bedue ilmu. Darak malik, wah, perkataan para ulama, perkataan para sahabat, darak. Hadis-hadis sudah tidak ada. Bahkan Al-Quran denara. Bahkan dikatakan yang tertulis-tertulis dalam kertas gina buik luntur. Sehingga nyidi ilmu no. Kalau sudah tidak ada ilmu, apa yang terjadi kira-kira? Amburadul dunia no. Amburadul. Semua orang bisa mengatakan ini benar, ini salah. Siapapun bisa mengatakan ini benar, ini salah. Kenapa? Karena tidak ada patokannya. Angkakah mumpung ilmu niki masih arak, mari kita terus mengamalkannya. Pertama kita agungkan ilmu niki, agungang ya. Besarkan derajatnya. Dia yang terus kita agungkan. Ndak si nyampe yang ilmu, ndak ustaz, menung. Tapi ilmunya agungkan. Si ustaz juga jangan dia ingin diagungkan, tapi ajak orang agar mengagungkan ilmu. Mengagungkan Al-Qur'an, mengagungkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun manusianya jadi hilang. Kita berusaha bagaimana cara agar ilmu niki tetap dijaga, tetap diagungkan, tetap dihormati, tetap dipelajari, tetap diamalkan. Itu yang kita harapkan. Jadi sila mumpung nama si ara ilmu niki, sila taagungang ya, tepelajarin ya, tahapal ya bila perlu. Kemudian kita amalkan, kemudian kita dakwahkan dia semampu kita. Rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih di bab, beliau mengatakan di sini rahimahullahu taala, babu ihtimalil adza, bab yang ke-76. Masyaallah, masih doang bab ini panjang sekali, dibuatkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi membahas masalah akhlak. Di antara akhlak adalah memaafkan orang. Di antara bentuk memaafkan, ihtimalul adza. Niki akhlak dan niki bentuk memaafkan. Napi arti ihtimalul adza, yaitu siap menanggung gangguan orang, siap menahan gangguan orang. Ya niki akhlak mulia ini. Mundek te siap menahan diri, mundek te siap menanggung gangguan orang, maka kita tidak akan bisa berakhlak mulia. Dia te gini ni, subhanallah. Yang kamu nak beli alo pahalana akhlak niki? Karena dia harus siap menelan rasa pahit tersebut.
lisan tersakitin, sabar ya. Ini akhlak mulia ini. Maafang dengan ngumbir rasana maafang, mai atau pahit, atau manis atau pedis, berat. Tapi itulah akhlak. Ya, di sini beliau mengatakan babu ihtimalil adza. Bab menanggung gangguan orang. Sebelum kita baca dalil-dalilnya, di sini tiang kutukan sida ucapan atau penjelasan dari Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam mensyarah kitab niki. Baik, di sini Al-Imam Al-Utsaimin mengatakan qala al-muallif rahimahullahu taala babus sabri 'alal adza. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bab bersabar atas gangguan. Berarti al-ihtimal atau ihtimal diartikan oleh beliau as-sabru, sabar terhadap gangguan. Al-adha, kata beliau, gangguan itu adalah huwa ma yata'adza bil insan min qawlin aw amalin aw ghairi dhalik. Gangguan itu adalah sesuatu yang orang merasa terganggu lantarannya. Entah itu ucapan ataupun perbuatan. Ganggune ide, tuduhne ide si bukan-bukan. Ide ngamalang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, paranang ni de Wahabi. Melihara jenggot ide, ngembek ele julundeng. Gangguan atau ndek niki? Gangguan dari jenis ucapan. Wa amal atau gangguan dari jenis perbuatan. Lentongna ide, jagurna ide, runggutna ide, sentakna jilbabna ibu. Ini gangguan dari jenis perbuatan. Nah, di bab ini suruhna ite sabar. Suruhna ite napi sabar. Sabar atau bebalas? Sabar atau bebalas? Hah, sabar atau bebalas? Sabar. Ngono sunnah. Suruh itu sabar. Wal adza imma an yakuna fi amrin diniyin au amrin duniawi. Gangguan itu ada dalam urusan agama, ada pula dalam urusan dunia. Dia diganggu gara-gara agamanya, atau dia diganggu gara-gara dunianya. Ada dua jenis. Dia terganggu gara-gara ia bertauhid, atau sesekian malik ia terganggu gara-gara ia isugi misalkan. Kalau nate dengan kita isugi, payu ganggune ya. Aine dia diganggu dalam urusan dunia. Dia diganggu karena pangkatnya tinggi. Gangguna si dengan kedah-kedahna kena trik dengan pangkat tino. Nah ini dia diganggu dalam urusan dunia. Tapi ada juga orang yang diganggu dalam urusan agama. Karena dia berdakwah, karena dia bertauhid, karena mengamalkan sunnah, diganggu dia. Fa idza kana fi amrin diniyin bima'na anna ar-rajula yu'dha min ajli dinihi. Adapun jikalau dia diganggu dalam urusan agama, maksudnya kata beliau yaitu seseorang diganggu lantaran agamanya, lantaran ia beragama, lantaran ia ngamalang agamanya, terus diganggu dia. Kana fi hadza as-sabru 'alal adza, kana fi hadza as-sabri 'alal adza uswatun birrusulil kiram salawatullah wa salamuhu 'alaihim ajma'in. Maka orang yang sabar atas gangguan agamanya,
Jadi dia terganggu gara-gara ia beragama. Nah, sei-sei terganggu gara-gara agamana, maka ketahuilah dia ini sudah memiliki teladan. Ada pendahulu dia dulu. Siapa itu? Yaitu para rasul. Salawatullah wasalamuhu alaihim ajma'in. Para rasul, mereka diganggu, mereka disakiti, bahkan banyak diantara mereka dibunuh para rasul. Untuk semati, kenapa mereka dibunuh? Kenapa mereka disakiti? Gara-gara apa? Gara-gara agamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, bacaan terubin. Bagaimana beliau berdakwah ke Taif, tiba-tiba beliau dilempar sampai buik berdarah. Ya kumbena pun tetap pelentong. Ya kumbena gara-gara berdakwah dilempar dia. Apakah gara-gara Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengambil harta mereka? Ingin mengambil kedudukan mereka? Ndak. Tapi gara-gara ingin berdakwah, akhirnya beliau dilempar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan li annallaha yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad kudzibat rusulun min qablik, sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum kalian. Fasabaru ala ma kudzibu wa udzu, maka mereka sabar atas pendustaan-pendustaan mereka. Wa udzu, dan mereka sabar, para rasul ini tetap sabar atas gangguan-gangguan mereka. Hatta atahum nasruna, mereka tetap bersabar sampai datang pertolongan dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Para rasul diganggu. Di saat diganggu, ngombe sikapnya para rasul? Ngombe sikapnya sabar no. Ya kampo tengenang no lengan awal sabar tah ngoten. Sabar. Wida melene bebalas doang. Urang teh besunah mun teh bebalas. Karena ini ki ajaran para rasul. Bisa dia didustakan, anggap nih ngajaang, oi ngajaang Muhammad tindak pati, iya para anak nih ngajaang, didustakan dia tersaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dia tersaduk, tersakitin ya. Dilempar macam-macam dan bahkan diusir. Tapi beliau bersabar sampai datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Niki di surah Al-An'am ayat 34. Syekh mengatakan udzu hatta atahum nasrullahi azza wa jalla. Para rasul disakiti oleh kaumnya sampai datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan di sini, wal insanu idza kana ma'adin, wal insan idza kana ma'ahu dinun wa kana ma'ahu amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar fala budda an yu'dza. Syekh kemudian mengatakan di sini, manusia kalau dia punya agama, subhanallah, sayisaina manusia ini mana berdui agama, kemudian dia amar ma'ruf suruhnya dengan mengamalkan yang baik-baik, kemudian dia nahi mungkar dicegah orang dari kemungkaran, balaknya dengan gawe keburukan, ndak gawe keburukan ini, ndak gawe syirik, ndak gawe bid'ah, ndak gawe maksiat. Orang yang seperti ini fala budda an yu'dza, kata Syekh. Maka orang seperti ini tidak bisa tidak, pasti dia akan diganggu, pasti wah ini. Pasti nanti kita ganggu. Sai-sai si beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Lagu ngombe sikap namun nanti ganggu, walakin alaihi bisabri. Tapi kewajiban dia adalah
tetap bersabar. Kan sabar kah? La ilaha illallah. Ini udah bosan kan dengan kalimat sabar ini? Hah, itu tentang sabar wal yang lain ini. Sampai piran tuh sabar ini? Sampai mati, no, alhamdulillah. Kemudahan tetu lagu. Hah? Tidak hanya sekedar di mulut saja. Mudahan tetu ini sabar sampai temati insyaallah. Nah, kemudian Syekh mengatakan di sini, wa idza sabara fal aqibatu lil muttaqin. Jikalau dia bersabar, maka akibat yang baiklah bagi orang-orang yang bertakwa. Mun tersabar, maka akan datang nanti pada akhirnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yubtala al-mar'u 'ala qadri dinihi. Seseorang akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya. Angka serebele agamanda, maka kena serebele ujianno. Nah, angka nengke ite ne sedemanmu ujian berarti dimanara agamano ne. Seisi tinggi agamana, tinggi sunnahna, tinggi tauhidna, siap-siap ujian. Mun masih asik-asik mai-mai idapna mah. Sang de man ruhna sunnahna ini. Di sini dikatakan orang yang beragama semakin tinggi agamanya, maka semakin tinggi cobaannya. Kemudian beliau mengatakan fayusallitullahu alaihi man yu'dhihi imtihanan wa ikhtibaran. Maka nanti suatu hari Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi dia seseorang yang menyakitinya. Dengan mana beragama bagus agamanya, Allah Subhanahu wa taala lagi ngirimang ya pengganggu-pengganggu. Karena kirimang pengganggu kumbena imtihanan wa ikhtibaran, kata Syekh, untuk menguji agama orang itu kuat atau ndak ia le atas agama ini, kuat atau ndak ia le atas tauhid ini, kuat atau ndak ia le atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka akah tetap ngendeng tipe Allah, ndak jangkan neuji te ngadu sesuatu le luar kemampuan te. La tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, ndak bebanin ite ngadu sesuatu sile luar kemampuan te, ya Allah. Ndak sadi ite musibah. Ngadu musibah yang di luar kemampuan kita. Sehingga karena di luar kemampuan te, dia te mampu sabar le musibahnya. Akhirnya bilin te agama ini, bilin te tauhid ini, bilin te sunnah ini, kehendak jangkan. Ya, tetap dengan yang tipe Allah Subhanahu wa taala. Orang karena orang yang beragama pasti diuji, pasti itu. Aku tengende yang kehendak jangkan ujian no. Dia te mampu nahannya. Sehingga akhirnya kita lepas agama itu wal iyadhu billah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah. Ngene. Aku ne dirina beriman. Aku ne dirina bertauhid. Aku ne dirina bersunnah. Di saat itu Allah mengujinya. Makanya Allah mengatakan fa idza uziya fillah. Dan di saat dia diuji, diganggu dalam agama Allah, apa yang terjadi? Ja'ala fitnatan nasika azabillah.
Tiba-tiba dia menjadikan ujian manusia itu sama seperti azab Allah. Anggap ya berat gati ujian gangguan manusia ini seolah-olah sama dengan azab Allah. Beberatan kira-kira gangguan manusia itu azab Allah? Beberatan gangguan manusia itu neraka? Neraka jauh beratan. Aku sebagian dengan nengkang. Begitu dia diuji dalam agama Allah, dia merasa ujian gangguan manusia ini seperti neraka. Akhirnya apa? Akhirnya tinggalangna agama Allah Subhanahu wa taala. No, jadi onya-onya ke sebagian manusia di saat diuji seperti ini dia. Dia menganggap gangguan manusia itu sama seperti azab Allah. Sehingga dia berusaha menghindar dari gangguan manusia. Berusaha menghindar dari gangguan manusia dengan cara apa? Tinggalkan agama Allah. Akhirnya selamat dengan gangguan manusia. Tinggalang tauhid, tinggalang sunnah. Akhirnya narak dengan ngonongannya itu malik. Nah ini berarti orang yang tidak sabar di atas gangguan manusia. Arak ke si marah ini? Ayo mudah-mudahan tidak temarak niki ke. Karena setiap manusia akan diuji. Ngana? Cari nengke mampu atau tidak itu melewati ujian tersebut. Niki di surah Al-Ankabut ayat 10. Ya'ni kata Syekh, idza udhiya fillah min jihati dinihi wa amrihi bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa da'wati lil khair ja'ala hadhihi al fitnah kal 'adzab fa naqasa 'ala aqibaihi wal 'iyadhu billah. Maknanya kata Syekh, seseorang di saat dia diganggu gara-gara mengamalkan agama Allah, di saat dia diganggu gara-gara amar ma'ruf, di saat dia diganggu gara-gara nahi mungkar, kemudian dia menjadikan gangguan itu sama seperti azab Allah. Anggapna ujian ini berat geti pada beratnya marah azab Allah. Bekas sejauh angbe gangguan dengan ini. Gara-gara itu fanaqasa ala aqibaih. Akhirnya tulak ya tipe angkuna silain. Tulak tipe kesyirikan, tulak tipe kebid'ahan, tulak tipe maksiat. Gara-gara tidak siap menerima gangguan dari manusia. Kemudian wahadha kaqaulihi ta'ala, dan ini mirip seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepi-tepi. Le sedih-sedih to na beribadah ngene. Para bahasan tite njangklet-njangklet di beribadah. Dengan kan biasa itu lek ya pas TSD lek lagi malang kok TSD muntuli non jangklet itu lek motor kol non untuk apa sehingga bui terloncat non dengan si tong itu jangklet apalagi mun supirnya baru tau belajar supir non baru tau motor kan di terjadi tengah alu dia dengan oke ah mun supirnya baru tau nyupir. Dia terani temeling dalam malu, jangkret itu ngono. Kumbena bawa monetrik, molah itu loncat. Ah, monetrik montoro molah itu loncat ngono. Tempur toko le, butang le, sidi-sidi jangkret jangkret. Nah Allah mengatakan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepi-tepi jangkret ya. Kenapa dia jangklet? Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Amun Islam ini mau kebaikan, tenang ya. Islam ini mau ghanimah, cang. Sadi aku ghanimah, aku Islam. Ngono-ngono.
Kumbena bo karena kan jangklet temai to no di tepi ile bagian ini. Wa in asabathu fitnatun. Tapi kalau Islam ini dapat pujian, Islam ini dapat gangguan, inqalaba ala wajhi. Aku ndak ikut Islam, aku ndak ganggu aku ngene-ngene. Loncat ya, nyedi ya. Le saat Islam dapat kenikmatan, dia mengatakan saya Muslim, mari kasih bagian saya. Le saat Islam mau cobaan, mau ujian, mau musibah, nyedi ya. Ndak ganggu aku ndak ku Muslim ngene. Wah nyedi aku neno ngene. Ya ini keuntungannya jangklet. Orang seperti ini kata Allah khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia rugi akhirah. Ke arah kita sing jangklet le sunnah no ini. Oh nya oke. Gin terugi dunia rugi akhirat ne sing jangklet no. Hati-hati. Angka pun suruh itu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke agama ini secara menyeluruh. Temewah tengah-tengah aning.

Ginta rugi dunia, rugi akhirat, ne sing jangklet-jangklet. No? Hati-hati. Angka puna suruh itu, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke agama ini secara menyeluruh. Temewah tengah-tengah ini. Kan tetabah halut tengah-tengah. Karena kita yakin kebenaran agama ini. Karena kita yakin akan kemenangannya. Karena kita sudah yakin apa yang diturunkan oleh Allah inilah satu-satunya kebenaran. Lagu mundemasin jangklet-jangklet berarti ini deman yakin ini. Pada marak ngone itu sing jangklet gara-gara supirna ini deman tahu. Takut terik ini. Jangklet bayu. Nah mundemasin jangklet lek sunnah niki berarti ini deman yakin ini. Nah, jadi ada orang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala, dia diuji karena dia menganggap ujian ini sangat besar, akhirnya le sedih-sedih taunya. Begitu datang ujian loncat dia. Jadi ya tinggalangna agama nu. Allah mengatakan khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Dan itulah dia kerugian yang nyata kata Syekh. Ya'ni anna ba'dhan nasi ya'budullaha 'ala tarfin. Syekh menjelaskan lagi. Maksud ayat ini yaitu sebagian manusia ada yang beribadah kepada Allah, ada yang berislam tapi di tepi-tepi, sedih-sedih. Wa laisa 'indahu ibadatun mutamakkinah. Tidak ada ibadah yang pasti bagi dia. Denara ibadah si full, sedih-sedih engko. Untuk apa demikian? Fa in asabahu khairun wa lam yatihi fitnatun wala adhiyatun istamar. Karena kalau agama ini tidak ditimpa fitnah, tidak ditimpa gangguan, maka dia akan terus bersama agama ini. Masya wabma'anna, dia berjalan bersama agama ini, dia tenang bersama agama ini. Wa in asabathu fitnatun min syubhatin au adhiyatin au ma asbaha dhalik inqalaba ala wajhi. Tapi kalau agama ini ditimpa oleh fitnah, ditimpa oleh syubhat, ditimpa oleh gangguan atau yang semisalnya, maka dia akan tinggalkan agama ini dan dia akan kembali kepada kesesatannya yang sebelumnya. Wal iyadhu billah kata Syekh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sikap seperti ini. Orang seperti ini khasirat dunia wal akhirah, dia akan rugi dunia, rugi akhirat. Kemudian Syekh menutup dengan mengatakan fal wajib, maka kewajiban seseorang al-sabru alal adha, hendaklah dia sabar atas gangguan. Berarti muna ganggu kita ngombe sikap teh sabar, ngombe sikap teh kering sekali sabar. Tentu ke ini? Tentu insyaallah. Allahumma amin. Fi dzatillah azza wa jalla, sabar di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Niki dia ya penjelasan dari Syekh tentang bab niki. Kemudian kita baca tiga dalil tulisangangne ti si Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan pertama, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertama, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Biar nahan nguluang ilih dalam, ini nahan. Ndak sugulang ye. Dengan si beriman, dengan si nahan sili, ngoloang dalam hati silino. Ndek ne sugulang lengan lisan, ndek ne sugulang ngadu anggota badan, ngoloang di dalam tahan. Wal'afina 'anil nas, dan dia memaafkan manusia. Maafang, ya. Biaran maafang, lupa kesalahan, lupa, ya. Ndak ingat-ingat kesalahan dengan. Mun teu ingat kesalahan dengan berarti ginta bebalas sini. Ya wahai no, mun teu ingat dengan gina bebalas sopo jelo, gina bebalas. Lagu

0: maafan, maka lupa dia kesalahan tersebut. Kemudian Allah mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Biaran ihsan, simbenaran ihsan, itu berbuat baik. Berbuat baik tipak dengan, dalam arti balasi keburukan orang itu dengan kebaikan. Berarti dia tak hanya nahan doang, dia tak hanya melupakan kesalahan doang, lagu rombok malik, balasi dia dengan kebaikan. Mampu kita ini besok telah pelajarin juga kah? Ya, karena memang belajar ini lebih ringan daripada menghafal, ngene. Menghafal lebih ringan daripada mengamalkan, ngene. Mengamalkan lebih ringan daripada selamat dari fitnah ilmu. Lui dengan begitu sudah alim kena oleh fitnah-fitnah ilmu. Ya, di antaranya kesombongan, di antaranya hubbus syuhrah, senang apa namanya dipuji-puji dan sebagainya. Maka selamat dari fitnah ilmu itu lebih sulit, ya, daripada mengamalkan ilmu. Bukan mudah-mudahan tebu ngamalang ye ini nengke tetawak julu. Ya, mudah-mudahan tebu ngamalang ye sepuk julu insyaAllah. Kemudian ayat kedua Syekh mengatakan, wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur, dan orang-orang yang bersabar dan memaafkan. Nah, si buruk jangan cinta buruk ginta sabar ngente. Di sini Allah mengatakan orang yang sabar dan memaafkan sesungguhnya itu adalah perkara-perkara yang utama, ngene paling atas sino. Kedudukan seseorang paling atas mune mampu sabar dan mampu memaafkan orang. Azmil umur mana? Adalah hal yang paling utama. Ngangka itu le awal-awal pun terbada ide sabar ke? Eh, luwe lenter idom belitik ide. Masa sabar-sabar doang dengan ini ada bunahan ya. Ya maklum itu kah? Karena sabar niki hal-hal yang sangat utama. Angka manusia paling utama sei. Sei manusia paling utama. Le atas Nabi dan Rasul Malik, sei no? Le bawa malaikat. Ini manusia ini di tanah-tanah malaikat. Sahabat le bawa Nabi ya. Kah, le atas Nabi ngata bahkan ini. Si paling utama manusia no? Ulul azmi aran. Ya, jadi manusia, jadi paling atas ulul azmi, terus rasul, terus nabi. Sayy ulul azmi no, sayyidang no, nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyida Nabi Isa, sayyida Nabi Musa, sayyida Nabi Ibrahim, sayyida Nabi Nuh, ha, lima. Ini ulul azmi ni si lima ni. Karena mau gelar ulul azmi kumbena sabar, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, sabarlah seperti sabarnya ulul azmi dari para rasul. Yang pun ajari ulul azmi kan ini sabar. Nah, gue sebagian dengan itu dia milih sabar, harus sabar-sabar diri kan. Lelah tengerunde, sabar, sabar. Ya, sampai datang bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, mentuah mampu sabar, ini sabar ini, dan memaafkan orang, dialah hal-hal yang sangat utama dalam agama kita. Terakhir dalam bab niki itu disangangnya itu sebuah hadis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qol, seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, inna li qarabah. Ya Rasulullah, tiang berdua keluarga. Asiluhum wa yaqta'uni. Saya selalu nyambung silaturahmi dengan dia, tapi dia yang selalu mutus silaturahmi saya. Tiang selalu tiang sapa ya, lagu ia ni demilinya apa itu? Ya, wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Saya selalu berbuat baik kepada dia ya Rasulullah. Lagu justru ia selalu mengganggu saya. Selalu nyakitin saya ya Rasulullah. Selalu kita berbuat baik kepada dia, kita bantu dia, kita senyumin dia. Lagu ia sulung-sulung gerang serengut di pak itu. Zolimin itu, khianatin itu. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya selalu santun kepada dia, tapi dia suka jahil kepada saya. Girang usil, girang ganggu tiang. Faqal Nabi, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in kunta kama qulta. Seandainya kata benar yang engkau katakan ini, faka'annama tusifuhumul mal, maka seolah-olah engkau menyapihnya abu yang panas. Mara ide nyongsong ya abu panas. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim, dan engkau akan senantiasa dibantu oleh malaikat. Afwan, engkau akan senantiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Madum ta'ala zalik, selama engkau berada di atas hal tersebut. Nabi kena le saat terus berbuat baik tipak batur te tipak keluarga te, maka kita akan selalu mendapatkan kebaikan. Adapun ye si balas yang ngadu keburukan, maka dia mendapatkan dosa. Seolah-olah engkau nyapin dia, tapi abu panas itu neraka. No? Angku membalas keburukan, ia mau dosa. Lagu ida si berbuat baik tipa ia tetap tidak mau pahala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita sekarang berakhlak mulia, Nabi tujuan tu berakhlak mulia ini mendapatkan gelar yang bagus dari manusia ataukah mendapatkan pahala dari Allah? Nabi tujuan untuk berakhlak mulia mendapatkan pahala dari Allah, sehingga apapun balasan dari orang alur, karena bukan kebaikan orang yang kita inginkan, tapi yang kita inginkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Angkat mari tetap berakhlak mulia walaupun dibalasi dengan keburukan. Di sini tetaplah bersikap santun walaupun dia usil kepada kita. Tetap bersilaturahmi walaupun dia enggak mau silaturahmi ke kita. Alur, karena kita yang kita cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengharapkan balasan dari manusia. Angka nengke berarti hadis niki seolah-olah ide berbuat baik gara-gara kebaikan de, justru kejelekan mau de, bekah sabar terhadap gangguan manusia. Wah kita berbuat baik, mau itu kebaikan. Ganggu ni sabar malik, mau itu kebaikan. Mau itu pahala dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki dia tulisanangna ti si Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berarti mun ganggu itu si dengan nafi sikap te sabar. Sabar atau balas? Sabar. Agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha berbuat baik pada keluarga, tapi selalu dilawan, dan berdoa dengan Nabi Yunus jika merasa dizalimi Nabi doa Nabi Yunus, Rabbana, Nabi doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Masya Allah. Apa pertanyaannya ini? Merasa dizalimi dari saya. Apakah pertanyaan ini? Baik, jadi tadi kita sudah bilang bahwasanya ya, kita berbuat baik mengharapkan pahala dari Allah. Sehingga enebalesin di tengah duka keburukan, jangan dihiraukan. Karena kita berakhlak mulia tujuannya agar kita dicintai oleh Allah. Adapun cinta manusia itu tabaan. Itu ngelongin bareh lemudi. Ya, karena mulai cintai ni tesi Allah Subhanahu wa taala otomatis nanti manusia akan mencintai kita otomatis. Ya, oleh karenanya niat awal kita berbuat baik adalah agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mun nebalesin kebaikan tengah duka keburukan, ndek terkecewa. Tidak kecewa kita. Kenapa? Karena tidak itu yang kita inginkan. Ya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi engkau makan untuk wajah Allah dan kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Jadi kita berbuat baik, kita bantu orang, niatkan dia karena Allah untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mun teu mau gangguan, maka itu tidak akan mempengaruhi ya perbuatan baik kita. Kita tetap berbuat baik. Karena godaan manusia, gangguan manusia ya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Lagu tene baca ya doa Nabi Yunus. Ya, Nabi ngeta doa ngone La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah yang hak melainkan hanya engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Sang maksud neruana ya, enta anggap keburukan yang kita terima adalah karena kezoliman kita, Ustaz. Ngombe yang kuna. Kan berarti ini husnuzon, ini luar biasa ini. Orang berbuat buruk kepada dia, ndek ne berburuk sangka tipak dengan lagu ia nyalahang diri ne. Ponangane yang kun seninaku sang gara-gara aku masih ngeruku ruanekah. Nah, saut rokok no sang akor kece senina. Ampun nangane kehidupan keluargaku pada luwe kepeng ini. Lagu berantakan keluarga no senina anu ndek no mati, kanak no macam-macam mengkuna. Ndek ke gara-gara aku masih ngebang ruana ngendeng. Harta no ndek no berkah, luwe lagu ndek no berkah. Sehingga tobat dia, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini juga bagus, luar biasa ini. Berarti dia tidak su'zon kepada orang, tapi dia tetap husnuzon. Ya, dan mudah-mudahan setelah itu kemudian dia bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Maka setiap kali temaksiat, maaf, setiap kali kita mendapatkan musibah, jangan terlalu cepat menyalahkan orang lain. Sangara kesalahan itu. Bahkan para salaf mengatakan, Inni la ara athara ma'siyati fi imra'ati wa fi dabbati. Sesungguhnya aku melihat efek daripada maksiatku itu terdapat pada istriku dan terdapat pada kendaraanku. Mana? Kendaraanmu. Angkat muni dia di tengah jalan, du mobil, mesa-mesa dia ngadu mobil. Ida lalu aning hutan misalkan mesa-mesa tiba-tiba ngempok ban motor nu. Ngempok tono melende nyalin ternyata di nara kunci motor, kunci ban di nara. Mele itu nelpon darak sinyal mati tahu mesa-mesa di tengah gawah ini. Mesa-mesa di tengah gawah. Ban mati, darak kunci roda. Ban tepung, darak kunci roda. Mesak-mesak tali gawah nukah nengke jenana. Nah, arak sede di kendaraan, ndak becat-becat nyalahang dengan. Oh, ini gara-gara motor ini. Atau apa, misalkan tipu naku. Lek motor ternyata motor cengih. Ndak. Kita sang arak maksiat. Darua ini. Ya, istri kita yang pakel, durhaka dan sebagainya, ndak becat-becatnya lahang senina. Jangan-jangan niteruana. Luwi salah te luwi dosa te sehingga diberi kita oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang seperti itu. Mungkin dengan cara kita taubat, istighfar terus, istighfar husnuzan tipe Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masalah kita tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam. Di dalam hadis dikatakan bahwa seseorang yang berjalan menuju masjid untuk menunaikan ibadah salat, maka satu langkah dihapuskan dosanya dan satu langkah yang lain dicatat kebaikan padanya. Lalu bagaimana jika menggunakan sepeda motor? Apakah setiap perputaran rodanya dihapus dosa dan dicatat pahala? La ilaha illallah. Arake Honda lae ini kan buru-buru Honda ini. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup enggak ada sepeda motor. Bahkan sang dinoh terpikir ana sepuk julukin arak Honda marang nengke no. Ya, sehingga yang beliau katakan ya jalan kaki. Tapi tentu tetap mau pahala insyaallah, tetap mendapatkan pahala, cuman yang lebih afdol adalah dengan jalan kaki. Karena itu yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali menjau balende. Mun teleka nae bare sampai masjid wah bue balong tuh. Nara balong te takbir payuh mun. Atau bue basa kelambino si daur sehingga kurang khusyuk ida untuk salat. Bekeh hunde teu gaduh. Ya, agar lebih khusyuk di dalam salat. Lagu mun rapat-rapat sekitaran 100 meter, 50 meter dengan masjid betelaka nae. Itu yang lebih besar pahalanya. Ya. Makin le Saudi masyaallah, mereka diuji dengan kemewahan di sana. Ya, angka baline lengan masjid bahkan hanya sekedar 50 meter. Kurang lebih nule gerbang ini nuh, tono tu Bali nih, terus tanya tu masjid nuh, ngadu motor ini, dia ngadu Honda, motor kadunya, itu pun dihidupin dulu mobilnya, dihidupin AC-nya, wah nyet punya teme, lengan Bali berasi, teme motor berasi, langsung parkir le julun lawang masjid, jaman kena parkir kan? Sugu lengan motor langsung teme masjid berari, agak nemu AC. La ilaha illallah. Luwe ilang pahalana bayu. Gara-gara hidup mewah. Engkau nyawanya ke? Ndak biasa yang alu diri hidup mewah. Ya yang sedang-sedang saja. Ida silik Saudi betahu ada fenomena marak ini. Ya. Arah sekat meter. Langsung montor jaman gaduh. Akhirnya kena si panas-panas. Nasallallahu salam. Nah, kita yang 50 meter, 100 meter belekak naik itu yang lebih afdal. Tapi kalau 1 kilo rumahnya dari masjid, besila nang gaduhunde. Ya agar dia lebih khusyuk di dalam salatnya. Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, dia mungkin yang bisa kita paparkan, kurang lebihnya tiang minta maaf. Mudah-mudahan napi yang kita sampaikan ini bermanfaat buat tiang dan kita semua, ya, dan mudah-mudahan tetap sabar insyaallah. Ya, boleh kondisi marah makin niki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kesabaran agar musibah niki berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita memasuki waktu sholat isya untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: ما يقول بعد الفراغ من الوضوء
4: دعاء setelah wudu.
5: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat. Anda sedang asyik berbelanja. Atau Anda sedang asyik berdagang. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asik belajar, atau kamu sedang asik membantu orang tua? Kamu sedang asik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asik bermain? Atau kamu sedang asik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya.
1: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya pembela, enggak punya keselamatan.
2: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya lima kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala salah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
3: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi solat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Solatlah sebelum engkau disolati. Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Ila rabbika yawma idinil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan solat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Solatlah sebelum engkau disolati.
4: Wajaat sakratul maut bil haqq. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد
5: dan datanglah sakaratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari dari dan tangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menamakan kematian dengan musibah. Ada musibah yang lebih besar, ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: tatwif taubah, menunda-nunda taubat, wa kasrun fil ibadah, malas beribadah, wa adam qana'atil qalb, dan tidak memiliki hati yang qana'ah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita. Kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qana'ah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Saudara-saudara rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan
6: terjadi. Syirik pada umat ini lebih samar daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah mana? Lebih samar. Kaunya ada syirik. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, asyirku fikum, syirik pada kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, akhfa min dabibin naml, lebih samar dari berjalannya semut hitam.
7: Coba bayangkan. Wah, Nabi Edang, pelekak tedes malik. Lihat kalau di atas batu bedang malik. Di atas batu hitam, dia di tengah malam yang gelap gulita. Bagaimana samarnya? Maka sahabat hampir tidak mampu. Ya, bagaimana caranya untuk terhindar? Azhab anka sigara syirik wa kibara. Saya akan tunjuki kepadamu. Kalau engkau gunakan dia, kalau engkau praktikkan dia, akan hilang darimu syirik kecil dan syirik besar. Apa ini? Katakanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari menyekutukannya dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu terhadap sesuatu yang tidak aku ketahui. Kalau kita tahu itu syirik ternyata kita lakukan, kita minta ampun, kan tobat. Selesai dia. Kita berbuat syirik tapi enggak tahu kita syirik. Tapi sudah minta ampun, bagaimana? Kan tobat, selesai sudah dia berarti. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ulangin. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian juga sebelum tidur baca surat Al-Kafirun setiap malam. Ya ayyuhan nabiy qul azwajuka wa banatuka wa nisaa'i
8: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
9: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria, walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
8: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
9: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
8: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Tiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
1: Sesungguhnya hanya Allah saja Tuhanku, dan aku beribadah hanya kepadanya, dan aku dirikan salat untuk selalu mengingatnya.

makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan cari. Akan tetapi itu tidak ada. Ya Allah, hambamu, hambamu selain dari diriku sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki Engkau yang aku miliki, hanya Engkau.

0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
2: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
4: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren Asunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren Asunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bakunzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Kenyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقال بالدين أعزكم الله. Saya ingatkan kepada antum ada beberapa nasihat yang perlu saya sampaikan kepada antum yang mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semuanya. Ini ada doa yang antum perlu hafalkan. Ya, doa minta ampun kepada Allah, mohon kebaikan, dan mohon kepada Allah amal-amal yang dapat mendekatkan diri kita kepada sorga, dan mohon dijauhkan dari api neraka. Ya, Nabi berdoa kepada Allah SWT, dan ini bisa dibaca kapan waktu saja. Dan Nabi juga biasa baca di akhir tasyahud, tasyahud akhir. Jadi sesudah kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Kemudian baca ini, Allahumma ighfir li khathiati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta 'alamu bihi minni. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم بي مني. أنت المقدم أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. Jadi kita berdoa kepada Allah, Allah maghfir li khati'ati, ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahanku, wa jahli kebodohanku, wa israfi fi amri, dan sikap berlebih-lebihan dalam urusanku, wa ma anta alamu bi minni, dan apa yang engkau lebih tahu daripadaku. Allahumma ighfir li jiddi, ya Allah ampunlah aku pada apa yang aku lakukan dengan kesungguhanku, wa hazli sendau gurauku, wa khata'i kesalahanku, wa amdi kesengajaanku, wa kullu dzalika indi, dan semua itu ada padaku, artinya semua dosa itu ada padaku. Allahumma ighfir li ma qaddamtu, ya Allah ampunlah dosaku yang telah lalu, wa ma akhartu, dan apa yang akan datang, wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu, dan apa yang aku tampakkan, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih tahu daripadaku. Antal muqaddim, engkaulah zat yang mendahulukan, wa antal muakhir, dan engkaulah zat yang mengakhirkan, wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Antum baca ini, antum hafalkan, antum baca. Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta 'alamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma 'alantu wa ma anta 'alamu bihi minni. Antal muqaddim, antal muakhir, wa anta ala kulli syai'in qadir. Nanti bisa dilihat antum dalam buku doa dan wirid. Ya. Ya, doa ini bisa kita baca di akhir tasyahud. Di tasyahud akhir. Antum hafalkan doa ini. Bahwa kita banyak berbuat dosa. Ya. Banyak berbuat maksiat. Makanya kita wajib untuk bertaubat kepada Allah dalam taubatan nasuha. Artinya kita wajib bertaubat kepada Allah atas semua dosa. Bahwa kita ini banyak salah, kita banyak dosa. Makanya kita hafalkan doa ini agar Allah mengampuni semua dosa kita. Dulu para ulama selalu ingat terhadap dosa-dosanya. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam setiap hari bertaubat dan istighfar 100 kali. Jadi Nabi istighfar dan minta ampun kepada Allah fi yaumin mi'ata marrah. Ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu ila Allah wa astaghfiru fil yaumi 100 marrah. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Aku taubat dan minta ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Taubat yang penting dan manfaatnya besar. Puluhan manfaat dari taubat ini. Makanya dosa kita banyak. Coba kita merenung dari kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yang Allah perintahkan, banyak yang kita lalai. Sunnah-sunnah banyak yang belum kita kerjakan, maksiat banyak yang kita langgar, dan yang lainnya. Makanya kita merenung coba, apa sih dosa yang kita lakukan? Kok hidup saya seperti ini keadaannya? Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan, tapi banyak kejadian yang menimpa kita yang kita gak ketahui. Itu mungkin dengan sebab dosa kita, berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan istri kita, berkaitan dengan anak kita, berkaitan dengan urusan kita yang gak beres, berkaitan juga dengan rumah tangga kita, berkaitan dengan maisha, mata pencarian kita, berkaitan dengan yang lain, banyak hal yang gak beres. Coba direnungkan, kalau kok rezeki kita segini terus dapatnya, ya kita gak pernah melihat kepada diri kita, kita ini banyak dosa. Apa yang menimpa kita, antum ingat, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu dengan sebab dosa-dosa kamu, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kamu. Ya, semua musibah yang menimpa kita, apa aja yang berkaitan dengan diri kita, istri kita, anak kita, rumah tangga kita, keluarga kita, urusan kita, kemudian juga berkaitan dengan maisha, mata pencarian kita, kerjaan kita, itu dengan dosa kita, dosa yang kita lakukan. Ini banyaknya dosa. Makanya kita minta ampun kepada Allah. Banyak urusan kita yang gak beres karena banyaknya dosa. Banyak kita juga ibadah gak benar karena dosa kita. Kok susah kita baca Quran? Kok susah mengatamkan Quran? Kok susah kita mau sedekah itu berat karena banyak dosa kita? Banyak. Kok berat kita untuk melakukan bangun di tengah malam? Berat kita untuk berbuat kebaikan, berat sekali kita untuk melangkah ke masjid, sholat berjamaah dan yang lainnya, karena dosa. Dosa, semua itu dosa. Coba kita banyak enggak kadang-kadang kita nganggap remeh semua persoalan itu. Padahal banyak urusan kita yang kita berdosa. Berdosa kepada Allah, berdosa pada orang tua kita. Kita kadang-kadang enggak sadar bahwa kita pernah berbuat dosa kepada orang tua kita. Apakah orang tua kita masih hidup atau orang tua kita sudah meninggal? Coba antum ingat perjalanan hidup antum, banyak dosa yang antum lakukan ini. Kok begini sekarang nih? Urusan kita kok sekarang begini, enggak beres. Kok dagang kita enggak beres, kerja kita enggak beres, maisha kita enggak beres, kok belajar kita enggak beres? Dosa, dosa, dosa yang kita lakukan. Coba antum perhatikan tuh, dosa kepada orang tua, dosa kepada Allah, kepada orang tua. Orang kan enggak langsung ketika dia berbuat dosa, enggak langsung dibayar saat itu, dibalas. Banyak yang lain. Seperti antum, umpamanya sambil contoh, antum tabrakan umpamanya. Tabrakan. Sudah memang diobati, diurut. Tapi kan perjalanan tahun, 10-20 tahun, mesti ada lagi tuh penyakit itu. Yang menimpa kita parah. Oh, kita pernah tabrakan dulu. Ada gak begitu? Ini ada dokter di sini. Benar gak ada yang seperti itu? Begitu juga dosa. Gak langsung. Betul kita tobat sekarang. Tapi ada yang kita gak langsung minta maaf kepada orang tua kita. Gak minta ampun langsung kepada Allah atas dosa itu. Sehingga terus membuat masalah yang panjang, yang sekian lama akhirnya banyak musibah menimpa kita karena perbuatan dosa kita. Kita minta ampun atas semua dosa ini. Saya kasih doa ini kepada antum, antum hafalkan dan antum baca. Supaya kita minta ampun dan sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosa kita. Sebab dosa kita banyak dan tidak bisa dihitung dosa kita. Makanya ada seorang ulama dari tabi'in mengatakan kalau seandainya dosa itu berbau, enggak ada orang dekat sama kita. Dosa itu berbau, enggak ada yang mau dekat. Kita kalau kita lihat dosa kita banyak. Ketidakikhlasan kita, riya, ujub, ya. Ketidakjujuran, enggak jujur kita. Enggak jujur kepada Allah, enggak jujur juga kepada manusia. Kita kadang janji kepada orang, enggak benar janjinya, bohong semuanya. Baik masalah omongan, baik masalah utang piutang, banyak yang gak beres semuanya. Baik talibul ilmu maupun ustadznya. Ngaji, melaksanakan sunnah, jenggotnya masya Allah. Gitu. Ketemu janji, utang gak bayar sama orang. Gimana? Coba, ini dosa. Dan menyakitkan hati orang. Orang yang antum pinjam uang pada dia, sakit hati dia. Kok dia ngaji, tiap ketemu enggak ngomong, saya minta maaf, saya dulu pernah utang sama kamu. Enggak, dia gak merasa berdosa. Itu akan terus membuat dosa dia terus itu. Dia tunda bayarannya, tambah dosa. Dia tunda lagi, tambah dosa, terus seperti itu. Dan menyakitkan hati orang yang minjam. Orang ini sudah baik kepada dia, meminjamkan uang. Enggak punya, dikasih. Dia pinjam, dikasih lebih. Kemudian apa? Janjinya sebulan. Sebulan dia datang, saya minta maaf, gak bisa bayar, iya sudah. 3 bulan kemudian, iya enggak. 1 tahun, dia maafkan lagi. Tapi kan enggak bisa begitu terus. Akhirnya apa? Dia merasa dia enggak punya utang. Padahal dia punya utang sekian banyak dengan orang banyak. Tapi dia enggak merasa punya utang. Ini dosa, dosa enggak? Dosa. Itu membuat dia banyak kena musibah. Banyak. Terus, maka antum perhatikan. Muamalah antum perhatikan kepada orang. Jujurnya antum, segala macam. Dosa ini banyak. Yang kita lakukan, yang wajib-wajib banyak kita tinggalkan, kita enggak jujur. Gitu. Itu semuanya perhatikan. Hubungan kita dengan Allah, perhatikan. Hubungan kita dengan orang tua, perhatikan. Coba, antum banyak dosa dengan orang tua. Ngomong kotor, ngomong kasar, berbuat yang enggak beres, menentang orang tua, kadang-kadang bertindak, kadang-kadang enggak mau dengar omongan orang tua. Ini dosa. Minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada orang tua. Perhatikan itu, dosanya bukan dosa kecil loh. Durhaka kepada orang tua, dosa besar yang paling besar. Setelah syirik, durhaka kepada orang tua. Antum minta maaf kepada orang tua. Coba antum minta ampun kepada orang tua antum. Artinya antum mohonkan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa orang tua kita yang sudah meninggal itu. Yang masih hidup tetap antum mintakan agar diampuni dosanya. Antum juga minta maaf. Banyak kesalahan yang antum enggak sadari antum suka ngebantah orang tua. Omongan orang tua dibantah. Orang sami'na wa atho'an sama orang tua, jangan dibantah. Ini enggak dibantah dengan omongan, jangan. Orang tua itu mulia dari semua manusia yang ada, lebih dari teman kita, lebih dari saudara kita, lebih dari orang lain lah, atasan kita, bos kita, segala macam, orang tua, lebih dari semua yang ada. Harus kita berbuat baik pada orang tua. Perhatikan itu, orang tua kita nomor satu dari semua manusia. Coba kita perhatikan, kita banyak dosa, kita berbuat baik pada orang tua kita. Birrul walidain. Seperti yang Nabi sebutkan, Nabi naik mimbar, Nabi mengaminkan 3 kali. 3 kali Nabi aminkan. Sahabat tanya, Rasulullah, atas apa engkau aminkan? Yang pertama, orang yang masuk Ramadan, keluar dalam keadaan dosanya enggak diampuni. Engkau aminkan, diaminkan oleh Nabi. Malaikat Jibril yang suruh, aminkan. Artinya, dia enggak berubah keadaannya. Di bulan lain enggak berubah, di Ramadan tetap berbuat maksiat. Keluar dalam keadaan dosanya. Yang kedua, yaitu orang yang orang tuanya masih ada, masih hidup, enggak masukkan dia ke dalam sorga. Kenapa? Dia durhaka pada orang tuanya. Kesempatan berbuat baik pada orang tua, dia enggak gunakan kesempatan itu. Orang tua suruh dengar, sami'na wa ata'na. Jangan melawan orang tua, jangan melawan. Kita pasti akan kalah dan kita pasti dosa. Akhirnya apa? Akhirnya dengan kita melawan itu, enggak masukkan manusia ke surga. Kata Nabi, orang tua masih hidup, enggak masukkan dia ke dalam surga. Yang ketiga, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, tapi dia enggak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Ini perhatikan itu, orang tua. Kemudian hubungan antum juga, suami istri, perbaiki, taubat kepada Allah. Tabiat-tabiat yang jelek tinggalkan semuanya, yang enggak benar tinggalkan. Kita harus berubah kepada yang lebih baik. Ada sifat-sifat yang jelek, tabiat yang jelek, keras kepala, tinggalkan. Sifat bakhil, kikir, sifat riya, sombong, dan yang lainnya, tinggalkan semuanya itu. Malas. Dalam agama Islam, Islam ini menyenangi akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan riwayatnya sahih, kata Nabi, inna allaha ta'ala karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'aliyal akhlak wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu karim, Allah dermawan, dan Allah suka kepada orang yang dermawan. Allah cinta kepada akhlak yang tinggi, yang mulia, akhlak yang tinggi. Dan Allah tidak suka kepada akhlak yang rendah. Akhlak yang rendah apa ya? Seperti kesombongan, kekikiran, kemalasan, pengecut, keras kepala. Ini semua akhlak yang rendah semuanya. Tinggalkan semuanya. Kita harus merubah kepada yang lebih baik. Sikap kasar. Ini juga akhlak yang buruk ini, gak boleh. Di Nabi dan Allah cinta kepada akhlak yang mulia. Laksanakan akhlak yang mulia. Seperti kita punya rasa malu. Malu kepada Allah. Malu kepada manusia untuk berbuat sesuatu yang mungkar. Yang maksiat. Malu. Dermawan. Ini akhlak yang mulia. Jujur. Ini akhlak yang mulia. Sering membantu orang lain. Membantu orang yang susah. Ini akhlak yang mulia. Peduli kepada orang. Memberikan manfaat kepada orang. Ini akhlak yang mulia. Enggak diam, enggak pangku tangan. Banyak orang yang sudah ngaji, pangku tangan. Diam aja. Orang kerja sibuk luar biasa, dia diam aja. Baca Quran, betul baca Quran bagus. Tapi orang lagi kerja apa? Tawarkan. Ustaz, apa yang saya bisa bantu, Ustaz? Pak, apa yang bisa saya bantu? Enggak. Ada di masjid, baca Quran aja. Orang lagi kerja sibuk luar biasa, dia baca Quran. Baca Quran bagus, tapi antum apa enggak lihat orang capek? Orang kerja segitu capek. Kok antum enggak bantu? Dosa, kata Nabi, kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong-tolong perbuatan baik dan takwa. Banyak yang seperti itu. Enggak peduli sama orang. Enggak perlu orang kerja capek segala macam, enggak peduli dia. Mesti tawarkan kalimat yang baik, Ustaz, apa yang bisa saya bantu? Pak, apa yang bisa saya bantu? Mestinya begitu seorang muslim. Enggak, diam aja sudah. Seolah dia mau hidup sendiri sudah. Mau masuk surga sendiri gitu. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mestinya kita nih lihat, oh, orang banyak di rumah juga begitu, apa yang bisa kita bantu? Orang tua susah, bantu. Orang tua kerja sendirian, bantu, jangan diam. Perhatikan itu, semua begitu. Ada teman kita yang sulit, bantu. Semuanya, jangan diam, jangan berpangku tangan. Ta'awun al-birri wa taqwa. Ini dosa, antum diam juga dosa. Orang juga kesal. Lihat orang seperti itu kesal. Gak bermanfaat, orang seperti itu gak ada manfaatnya. Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain, manfaat dia. Ini enggak. Antum kadang-kadang lihat, kalau kita lihat ada orang datang, kan enggak punya akhlak juga. Datang enggak salam, enggak apa, duduk aja. Kadang dari depan, duduk paling depan. Enggak salam, enggak negur, enggak salaman. Kayaknya dia udah sendiri aja udah, enggak kenal orang. Enggak boleh lah misalnya seperti ini, akhlak yang enggak bagus ini. Ini perbuatan dosa. Orang yang dekat, ini orang kok begini. Jadi coba, rubah, semua rubah. Kebiasaan kita yang jelek, rubah semuanya. Kepada yang lebih baik. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan ketakwaan kepada Allah. Diberikan hati yang baik. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah. Yang saya suruh hafalkan antum beberapa pekan yang lalu. Atau sebulan yang lalu. Saya suruh hafalkan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Itu antum hafalkan. Hafalkan dan baca. Hadis ini sahih, riwayat Muslim dan Nasa'i. Jadi kita harus berubah. Begitu juga kita sebagai suami harus berubah. Tabiat kita, tingkah laku kita harus lebih baik kepada keluarga. Istri harus berubah. Dia harus taat kepada suaminya. Karena taat kepada suami jalan menuju surga. Seorang anak juga harus taat kepada orang tuanya. Kita kepada tetangga harus berbuat baik kepada tetangga. Sanak famili kita bisa bantu. Terus harus ada perubahan dalam hidup ini. Kepada yang lebih baik. Kemudian yang kedua. Baca buku-buku, tamatkan buku-buku itu. Buku-buku yang antum sudah beli, tamatkan. Baca. Seperti apa buku Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah antum baca. Mulia Dengan Masalah antum baca. Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga antum baca. Syarah Sunnah ini yang antum sudah beli, baca. Yang ditaruh, baca. Tamatkan. Kalau dulu para ulama menamatkan kitab dari satu kitab ke kitab lain, ditamatkan, selesai. Kemudian paham apa isinya dari kitab itu. Nah, antum coba baca itu kitab-kitab itu. Jadi jangan, wah pengajian enggak ada, udah cukup berhenti. Jangan, baca lagi. Terus baca kitab-kitab itu. Doa wirid antum baca. Kemudian juga Al-Qur'an ini, antum juga khatamkan ini Qur'an. Ini seluruhnya ilmu. Seluruhnya ilmu ini, wahyu dari Allah SWT, Al-Qur'an ini. Antum baca setiap hari. Para ulama salaf luar biasa bacanya. Bisa 4 juz sehari, sepekan khatam. Kalau Ramadan 7 juz sehari, 4 hari ya khatam. Coba, antum coba, usahakan. Waktu diisi dengan baca Al-Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Ada Ramadan kan yang penting kita paham, betul, paham. Tapi baca harus. Karena Allah yang menyuruh untuk baca, Nabi menyuruh untuk baca. Setelah itu kita berusaha untuk memahaminya. Baca dulu. Banyak orang yang malas, gak mau baca, yang penting baca terjemah. Terjemah gak dibaca, Quran gak dibaca, dua-dua gak dibaca. Ini orang yang kaslan. Ini yang punya akhlak yang rendah ini. Dua-duanya harus dibaca. Kemudian, antum perhatikan lagi. Nuntut ilmu terus jalan, gak boleh berhenti. Dan kita mohon kepada Allah dengan ilmu yang kita kaji ini, menambah dekat kita kepada Allah. Menambah rasa takut kita kepada Allah. Menambah kita ini tambah tawakal, tambah harap kepada Allah, tambah yakin kepada Allah SWT. Itu perhatikan itu. Harus seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Jadi ilmu yang bermanfaat itu harus membuat kita ini tambah yakin kepada Allah. Tambah dekat kepada Allah. Tambah takut kepada Allah. Tambah harap kepada Allah. Tambah tawakal kepada Allah. Kemudian juga kita melaksanakan apa-apa yang Allah cintai dan menjauhkan apa yang Allah murkai. Kemudian mengamalkan, ilmunya harus diamalkan. Terus kita berlomba-lomba dalam melakukan amal. Saya sudah sampaikan juga kepada antum bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam mereka berlomba-lomba dalam beramal, bukan bermalasan. Bersegera. Ayatnya yang antum sudah hafal fastabiqul khairat. Artinya apa fastabiqul khairat? Berlomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba. Para nabi innahum kanu yusari'una fil khairat. Para nabi itu bersegera dalam berbuat kebaikan. Enggak lambat. Kemudian berdoa kepada Allah dengan harap dan takut, dan mereka khusyuk. Wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu la khashiin. Amal ini penting karena sedikit sekali orang yang mengamalkan Islam, sedikit sekali. Itu penjelasan dari para imam terdahulu. Seperti perkataan Imam Zahabi. Imam Zahabi ketika mengeluhkan tentang umatnya, orang pada zamannya. Imam Zahabi ini hidup pada abad keberapa? Imam Zahabi hidup pada abad keberapa? Abad ke-7, abad ke-8. Karena muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, fa'ammal yawma fama baqiya minal ulumil qalilati illal qalilu fi unasin qalilin ma aqalla man ya'malu minhum bidzalikal qalil hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata beliau dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz, kata Imam Az-Zahabi. Adapun sekarang tidak tinggal dari ilmu yang banyak itu kecuali sedikit. Ilmu itu banyak, cuma tinggal sedikit ilmu itu. Sedikit sekali. Pada orang-orang tertentu saja. Pada orang itu. Dan alangkah sedikit kan yang mengamalkan ilmu itu. Dari ilmu yang sedikit itu, alangkah sedikit yang mengamalkan ilmu yang sedikit itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Dan kepada Allah kita tawakal. Itu di zamannya Imam Zahabi. Apalagi sekarang. Lebih sedikit lagi orang-orang yang tahu tentang ilmu syar'i ini. Dan lebih sedikit lagi yang mengamalkannya. Makanya kita harus berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Itu perhatikan. Kemudian, yang selanjutnya, kita harus berusaha bagaimana mendakwakan ilmu ini. Untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak, keluarga, dakwakan. Setelah kita amalkan, dakwakan. Tapi dengan cara yang baik. Kita juga ingin dengan ilmu yang sedikit ini, kita mengajak orang kepada kebaikan. Jangan diam kita. Kalau ahlul bidah mengajak kepada kesesatan, ahlul maksiat mengajak orang kepada maksiat, ahlu syirik mengajak orang kepada syirik. Kenapa kita enggak terus berusaha mengajak orang kepada kebaikan? Dengan cara yang baik. Dengan ilmu yang bermanfaat. Ajak mereka. Dengan lemah lembut. Dengan sabar. Dan doakan mereka agar mereka dapat hidayah. Itu manfaatnya besar. Harus kita berusaha mendakwakan. Sehingga berkembang dakwah ini. Terutama orang tua kita. Ajak dia kepada kebaikan. Saudara kita. Family kita. Dan orang-orang dekat dengan kita. Ajak mereka. Kemudian setelah itu perhatikan ya ikhwan fillah jazakumullah. Kita harus berusaha untuk mempunyai akhlak yang mulia. Jadi contoh teladan kita. Harus punya akhlak yang mulia. Kita. Jadi contoh, akhlak kita ini harus baik. Kepada keluarga harus baik. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang yang paling baik kepada keluarganya, aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Harus paling baik kita. Jadi harus menjadi orang yang paling baik kita. Akhlak mulia. Contoh teladan yang baik kita. Karena yang paling banyak masukan manusia ke sorga apa? Akhlak yang mulia. Yang paling banyak masukan ke sorga dua. Yang pertama apa? Takwa. Yang kedua akhlak yang mulia. Yang paling banyak masukan manusia ke neraka dua. Yang pertama lisan. Yang kedua kemaluan. Dan hadisnya sahih. Makanya kita harus punya akhlak yang mulia. Adab juga, adab jaga kita. Kepada guru, perhatikan itu. Kepada orang tua, kepada guru, perhatikan. Akhlak kita kepada guru. Banyak orang gak punya akhlak kepada gurunya. Ketemu gurunya, gak salam. Gak negur. Antum setiap pekan belajar, setiap hari belajar pada guru. Kenapa gak negur? Kenapa gak salam? Kenapa? Kayaknya gak mau ketemu guru. Tapi ngambil ilmunya mau. Ketemu gurunya gak mau, ketemu ustadz gak mau. Tapi ngambil ilmunya mau, gak boleh. Ketemu dengan guru itu. Datangi. Paling gak satu menit salaman dengan guru. Ketemu lihat, samperin guru. Bukan si guru suruh nyamperin muridnya, murid nyamperin guru. Adab itu jaga. Kata Imam An-Nawawi bahwa syekh, guru itu merupakan aba, orang tua, fiddin dalam agama ini. Guru itu banyak jasanya. Makanya kita harus balas jasanya guru itu dengan kebaikan. Nabi bersabda, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafiu." Orang yang berbuat baik kepada kamu, kamu balas. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau, "Tidak ada ma'ruf yang paling ma'ruf kecuali ma'rufnya ilmu." Kata Nabi, "Apabila orang berbuat ma'ruf kepada kamu, kamu balas. Enggak ada ma'ruf yang paling ma'ruf kecuali ilmu." Kalau kamu enggak sanggup balas, doakan dia dengan kebaikan guru-guru itu. Itu perhatikan. Kemudian yang terakhir, ikhwan fil din, jazakumullah, kita harus sabar. Dalam dakwah ini harus sabar. Sabar. Yang pertama kita harus syukur, yang kedua sabar. Sabar. Sabar dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sabar untuk bisa mensyukuri nikmat itu, melaksanakan nikmat itu, mengamalkan nikmat itu yang Allah berikan banyak. Itu. Jadi syukur kepada Allah, sabar. Makanya dua. Imam Ibnu Qayyim punya kitab namanya Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Syukur dan sabar. Separohnya iman, syukur dan sabar. Coba kita latih diri kita untuk menjadi hamba yang bersyukur dan juga menjadi orang yang sabar. Sabar dalam semua hal. Sebab enggak mungkin akan tegak dakwah ini tanpa ada kesabaran. Tanpa syukur, tanpa sabar enggak bisa tegak dakwah ini. Nabi-nabi alaihi wassalatu wasallam semuanya orang yang bersyukur kepada Allah. Dan mereka orang yang bersabar. Kita harus mengikuti jejak mereka. Dakwah ini akan tegak dengan kesabaran, dengan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan antum amalkan. Antum menuntut ilmu harus sabar, harus syukur juga. Mengamalkan harus sabar, mendakwakan harus sabar. Antum enggak boleh berhenti, harus sabar dalam thalabul ilmi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin.
1: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

Baiklah, ikhwat al-islam wa ikhwat al-iman, saudara pendengar dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Tiba saatnya kami undur diri dari ruang dengar Anda setelah seharian sejak matahari terbit. Hingga menjelang dini hari ini kami menemani aktivitas Anda. Tentunya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf, kami kru yang bertugas meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan insyaallah kita jumpa lagi besok pagi di frekuensi yang sama. Di satu radio FM 105.4 MHz bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Saatnya kami undur diri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: three, four.
1: Yay!
0: Sekarang kita menulis huruf kof. Kita mulai dengan mengikuti titik-titik warna biru. Lalu ikuti titik-titik warna merah. Diberi dua titik di atas. Ini adalah huruf kof. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti contoh. Kemudian titik warna merah melengkung ke arah kiri bawah. Diberi dua titik di atas. Lalu diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca ko. Kita ulangi lagi. Dari titik berwarna biru, kemudian titik warna merah melengkung ke arah kiri bawah. Diberi dua titik di atas. Kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca kui. Kita ulangi lagi. Dari titik berwarna biru, kemudian titik warna merah melengkung ke arah kiri bawah. Diberi dua titik di atas. Lalu diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca ku. Kokui ku. Ko. Kui. Ku.
1: Yeay!
0: Sekarang kita menulis huruf kaf. Kita mulai dengan mengikuti titik-titik merah. Tarik ke bawah dan bengkok ke kiri. Lalu ikuti seperti bentuk titik-titik berwarna biru. Ini adalah huruf kaf. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti contoh sebelumnya. Ikuti titik-titik merah. Tarik ke bawah dan bengkok ke kiri. Lalu ikuti seperti bentuk titik berwarna biru. Lalu diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca ka. Kita ulangi lagi. Ikuti titik-titik merah. Lalu ikuti seperti bentuk titik berwarna biru. Kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca ki. Kita ulangi lagi. Ikuti titik-titik merah. Tarik ke bawah. Lalu ikuti seperti bentuk titik berwarna biru. Lalu diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca ku. Kakiku. Ka-ki-ku.
1: Yeay!
0: Kita akan belajar menulis huruf hijaiyah. Mulai dari huruf lam, mim, nun, waw, ha, ya. Sekarang kita akan mulai dari huruf lam. Pertama, ikuti titik-titik berwarna merah. Tarik dari atas ke bawah, melengkung ke kiri. Ini adalah huruf lam. Kita ulangi. Tarik dari atas ke bawah, melengkung ke kiri. Diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca la. Tarik dari atas ke bawah, melengkung ke kiri. Kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca li. Kita ulangi. Tarik dari atas ke bawah, melengkung ke kiri. Lalu diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca lu. Lalilu. La. Li. Lu. Sekarang kita akan menulis huruf mim. Ikuti titik-titik berwarna biru, kemudian ikuti titik-titik berwarna merah. Ini adalah huruf mim. Kita ulangi lagi, ikuti titik-titik biru, dan ikuti titik-titik merah, kemudian diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca ma. Kita ulangi lagi. Ikuti titik-titik biru. Lalu ikuti titik merah. Kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca mi.

0: ikuti titik-titik biru, melengkung ke bawah, dan ikuti titik-titik merah. Lalu, diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca mu. Mamimu. Ma. Mi. Mu. Sekarang, kita akan menulis huruf nun. Ikuti titik-titik berwarna merah, melengkung turun lalu naik ke atas. Diberi satu titik di atas. Ini adalah huruf nun. Kita ulangi lagi. Ikuti titik-titik berwarna merah, diberi satu titik di atas. Lalu, diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca na. Ikuti titik-titik berwarna merah. Diberi satu titik di atas. Kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca ni. Ikuti titik-titik berwarna merah. Diberi satu titik di atas. Lalu, diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca nu. Namimu. Na. Ni. Nu.
1: Yeay!
0: Sekarang kita akan menulis huruf waw. Ikuti titik-titik biru sesuai pola, kemudian dilanjutkan dengan titik-titik merah. Ini adalah huruf waw. Kita ulangi lagi. Ikuti titik biru dan titik merah melengkung ke kiri bawah. Diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca wa. Ikuti titik-titik biru sesuai pola. Kemudian dilanjutkan dengan titik-titik merah. Kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca wi. Ikuti titik biru dan titik merah melengkung ke kiri bawah. Lalu, diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca wu. Wawi wu. Wa. Wi. Wu.
1: Yeay!
0: Sekarang, kita akan menulis huruf H. Ikuti titik-titik merah, melengkung dan naik ke atas. Ini adalah huruf H. Ikuti titik-titik merah, melengkung dan naik ke atas. Lalu diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca H. Ikuti titik-titik merah, melengkung dan naik ke atas. Lalu diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca Hi. Ikuti titik-titik merah, melengkung dan naik ke atas. Kemudian, diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca Hu. Hahihu. Ha. Hi. Hu.
1: Yeay!
0: Sekarang, kita akan menulis huruf ya. Ikuti titik-titik, titik-titik berwarna merah. Kemudian diberi dua titik di bawah. Ini adalah huruf ya. Ikuti titik-titik merah sesuai pola. Kemudian diberi dua titik di bawah. Lalu diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca ya. Ikuti titik-titik merah sesuai pola. Kemudian diberi dua titik di bawah. Kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca yi. Ikuti titik-titik merah sesuai pola, kemudian diberi 2 titik di bawah. Lalu diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca yu. Ya yi yu. Ya yi yu.
1: Yeay!
0: Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Ma'assalamah. Teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, supaya kamu dapat info video terbaru. Sarah Play School.
1: Yeay!
0: Assalamualaikum. Marhaban. Selamat datang. Sekarang kita akan belajar menulis huruf hijaiyah. Kita mulai dari huruf ba. Ayo kita mulai. Tarik garis dari kanan ke kiri, ikuti sesuai pola. Kemudian diberi titik. Namanya huruf ba. Tarik garis dari kanan ke kiri, kemudian diberi titik. Diberi harokat fathah. Kita baca ba. Tarik dari kanan ke kiri, diberi titik, diberi harokat kasrah. Di bawah kita baca bi. Lalu tarik dari kanan ke kiri, kemudian diberi titik, diberi harokat dhammah. Kita baca bu. Ba bi bu. Ba bi bu. Ba bi bu. Sekarang kita mulai menulis huruf ta. Ayo kita mulai. Tarik garis dari kanan ke kiri, ikuti sesuai pola ya. Kemudian beri titik 2 di atas. Namanya huruf ta. Tarik garis dari kanan ke kiri, kemudian beri titik 2. Diberi harokat fathah. Kita baca ta. Tarik garis dari kanan ke kiri, diberi titik 2 di atas, diberi harokat kasrah. Lalu kita baca ti. Tarik garis dari kanan ke kiri, diberi titik 2 di atas, diberi harokat dhammah. Kita baca ru. Ta ti tu. Ta ti tu. Nah, mudah bukan? Sampai jumpa lagi.
1: Yeay!
0: Teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya kamu dapat info video terbaru. Sebelum mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sarah Play School.
1: Yeay!
0: Bismillah. Teman-teman, kali ini kita akan belajar menulis huruf hijaiyah, yaitu huruf dal, zal, dol, dan zai. Kita akan mulai dari huruf dal. Ikuti seperti contoh titik-titik di gambar. Tarik dari atas, melengkung ke bawah. Ini adalah huruf dal. Kita ulangi lagi. Tarik dari atas, melengkung turun ke bawah. Kemudian diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca ba. Tarik dari atas, melengkung turun ke bawah. Kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca di. Tarik dari atas, melengkung turun ke bawah. Kemudian diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca du. sino? Da? Di? Do?
1: Yay!
0: Sekarang, kita akan menulis huruf Z. Ikuti seperti contoh titik-titik di gambar. Tarik dari atas, melengkung ke bawah, kemudian diberi titik di atas. Ini adalah huruf Z. Kita ulangi lagi. Tarik dari atas, melengkung turun ke bawah, diberi titik di atas, kemudian diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca Z. Tarik dari atas, melengkung turun ke bawah, diberi titik di atas, kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca Z. Tarik dari atas, melengkung turun ke bawah, diberi titik di atas, kemudian diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca Z.
1: Z, Z, Z.
0: Z. Z. Z. Sekarang, kita akan menulis huruf P. Ikuti seperti contoh titik-titik di gambar. Tarik dari atas, melengkung ke kiri, turun ke bawah. Ini adalah huruf P. Kita ulangi lagi. Tarik dari atas, melengkung turun ke bawah. Ikuti seperti pola titik-titik. Kemudian diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca ro. Tarik dari atas, melengkung turun ke bawah. Kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca ri. Tarik dari atas, melengkung turun ke bawah. Kemudian diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca ru. Ro ri ru. Ro. Ri. Ru. Sekarang kita akan menulis huruf Z. Ikuti seperti contoh titik-titik di gambar. Tarik dari atas, melengkung ke bawah, kemudian diberi titik di atas. Ini adalah huruf Z. Kita ulangi lagi. Tarik dari atas, melengkung turun ke bawah, diberi titik di atas, kemudian diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca Z. Tarik dari atas, melengkung turun ke bawah, diberi titik di atas, kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca Z. Tarik dari atas, melengkung turun ke bawah, diberi titik di atas, kemudian diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca Z. Z, Z, Z. Za, si, yu.
1: Yeay!
0: Sampai di sini dulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Ma'assalamah. Teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, supaya kamu dapat info video terbaru. Kemudian, tarik dari kanan ke kiri, diberi titik tiga di atas, diberi tanda fathah di atas. Tarik garis dari atas ke bawah, diberi titik di tengah, diberi tanda dhammah di atas. Garis dari atas turun ke bawah, ikuti sesuai pola, beri titik di atas, diberi tanda kasrah di bawah. Ini dibaca huruf.
1: Yeay!
0: Assalamualaikum. Marhaban. Selamat datang. Kita akan belajar menulis huruf ya. Sekarang kita akan menulis huruf Sa. Tarik garis dari kanan ke kiri, diberi tiga titik di atas. Ini namanya huruf Sa. Kemudian, tarik dari kanan ke kiri, diberi titik tiga di atas, diberi tanda fathah di atas. Ini dibaca sa. Lalu, tarik dari kanan ke kiri, diberi titik tiga di atas, diberi tanda kasrah di bawah. Ini dibaca si. Kemudian, tarik dari kanan ke kiri, diberi titik tiga lagi di atas, diberi tanda dhammah di atas. Ini dibaca su. Sa si su. Sa. Si. Su. Yeay! Nah, sekarang kita akan menulis huruf jim. Tarik garis dari atas turun ke bawah sesuai pola. Kemudian diberi titik di tengah. Ini namanya huruf jim. Lalu, tarik garis dari atas ke bawah. Ikuti sesuai pola. Diberi titik di tengah. Diberi tanda fathah di atas. Ini dibaca ja. Tarik garis dari atas ke bawah. Diberi titik di tengah. Diberi tanda kasrah di bawah. Ini dibaca ji. Tarik garis dari atas ke bawah. Diberi titik di tengah. Diberi tanda dhammah di atas. Dibaca ju. Ja ji ju. Ja. Ji. Ju. Sekarang kita akan menulis huruf H. Tarik garis dari atas ke bawah, ikuti sesuai pola. Ini namanya huruf H. Lalu, tarik garis dari atas ke bawah, ikuti sesuai pola. Diberi tanda fathah di atas. Ini dibaca H. Tarik lagi garis dari atas ke bawah, diberi tanda kasrah di bawah, ini dibaca hi. Tarik garis dari atas ke bawah, diberi tanda dhammah di atas, ini dibaca hu. Ha hi hu. Ha. Hi. Ha, hi, hu.
1: Yeay!
0: Sekarang kita menulis huruf ho. Tarik garis dari atas turun ke bawah. Ikuti sesuai garis pola. Diberi titik di atas. Ini namanya huruf ho. Tarik garis dari atas turun ke bawah, ikuti sesuai pola, diberi satu titik di atas, diberi tanda fathah di atas. Ini dibaca ho. Tarik garis dari atas turun ke bawah, ikuti sesuai pola, beri titik di atas, diberi tanda kasrah di bawah. Ini dibaca hi. Tarik garis dari atas ke bawah, diberi titik satu di atas, diberi tanda dhammah di atas. Ini dibaca hu. Ha. Hi. Hu. Ha. Hi. Hu.
1: Yeay!
0: Nah, teman-teman, mudah kan? Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya.
1: Yeay!
2: Teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Supaya kamu dapat info video terbaru. Tarah Play School.
1: Yeay!
0: Bismillah. Teman-teman, kita akan belajar menulis huruf hijaiyah, yaitu huruf sin, shin, sad, dad, to, zo. Kita akan mulai dari huruf sin. Ikuti seperti contoh titik-titik, dimulai dari warna oranye. Kemudian, ikuti titik-titik biru. Ini adalah huruf sin. Kita ulangi lagi. Kemudian diberi ekor, ikuti titik-titik biru. Kemudian diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca sa. Kita ulangi lagi. Kemudian ikuti titik-titik biru. Kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca si. Ikuti seperti contoh titik-titik. Kemudian ikuti titik-titik biru. Kemudian diberi harokat dammah di atas. Ini dibaca su. Sa si su. Sa si su.
1: Yeay!
0: Sekarang kita akan menulis huruf shi. Ikuti seperti contoh titik-titik, mulai dari warna oranye. Kemudian ikuti titik-titik biru. Dan diberi 3 titik di atas. Ini adalah huruf shin. Kita ulang lagi. Kemudian ikuti titik-titik biru. Dan diberi 3 titik di atas. Kemudian diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca sha. Kita ulangi lagi. Kemudian ikuti titik-titik biru. Dan diberi 3 titik di atas. Kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca shi. Kita ulangi lagi. Kemudian ikuti titik-titik biru. Dan diberi 3 titik di atas. Kemudian diberi harokat dammah di atas. Ini dibaca shu. Sha shi shu. Sha shi shu.
1: Yeay!
0: Sekarang kita akan menulis huruf Z. Ikuti seperti contoh titik-titik di gambar. Mulai dari yang warna hijau, merah, dan ikuti titik-titik warna biru. Ini adalah huruf sad. Kita ulangi lagi. Mulai dari yang warna hijau, merah, dan ikuti titik-titik warna biru. Kemudian diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca so. Kita ulangi lagi. Dan ikuti titik-titik warna biru. Kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca fi. Mulai dari yang warna hijau, merah, dan ikuti titik-titik warna biru. Kemudian diberi harokat dammah di atas. Ini dibaca fu. Sa, fi, fu. Sa, fi, fu.
1: Yeay!
0: Sekarang, kita akan menulis huruf bad. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti contoh titik-titik di gambar. Lalu diberi 1 titik di atas. Ini adalah huruf bad. Kita ulangi lagi. Dan ikuti titik-titik berwarna biru. Lalu diberi 1 titik di atas. Kemudian diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca B. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti contoh titik-titik di gambar. lalu diberi satu titik di atas. Kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca poi. Kita ulangi lagi. Dan ikuti titik-titik berwarna biru. Lalu diberi satu titik di atas. Kemudian diberi harokat dammah di atas. Ini dibaca do. Do. Poi. Do. Do. Poi. Do.
1: Yeay!
0: Sekarang, kita akan menulis huruf do. Ikuti seperti contoh titik-titik di gambar. Mulai dari yang warna hijau, merah, dan ikuti titik-titik berwarna biru. Ini adalah huruf to. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti contoh titik-titik, kemudian diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca te. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti contoh titik-titik, kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca toi. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti contoh titik-titik, kemudian diberi harokat dammah di atas. Ini dibaca tu. Ta toi tu. Ta toi. Sekarang, kita akan menulis huruf lo. Ikuti seperti contoh titik-titik di gambar. Mulai dari yang warna hijau, merah, dan ikuti titik-titik warna biru. Lalu diberi titik di atas. Ini adalah huruf lo. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti contoh titik-titik di gambar. Lalu diberi titik di atas. Kemudian diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca zo. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti contoh titik-titik di gambar. Lalu diberi titik di atas. Kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca wi. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti contoh titik-titik di gambar. Lalu diberi titik di atas. Kemudian diberi harokat dammah di atas. Ini dibaca lu. Wali lu. Lu. Wui. Lu.
1: Yeay!
0: Nah, teman-teman. Sampai di sini dulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Ma'assalamah. Teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, supaya kamu dapat info video terbaru. Tarah Play School.
1: Yeay!
0: Bismillah. Marhaban. Teman-teman, kita akan belajar menulis huruf hingga iya. Huruf Ain, Huin, Fa, Kof, Kaf. Kita akan mulai dari huruf Ain. Ikuti seperti titik-titik berwarna. Mulai dari warna biru, kemudian ikuti titik-titik berwarna merah. Ini adalah huruf Ain. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti contoh titik-titik dari warna biru, kemudian titik warna merah melengkung ke arah kanan bawah. Lalu, diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca A. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti titik-titik berwarna. Mulai dari warna biru, kemudian ikuti titik-titik berwarna merah. Kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca I. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti contoh titik-titik dari warna biru, kemudian titik warna merah melengkung ke arah kanan bawah. Lalu, diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca U. A, I, U. A, I, U. Sekarang kita menulis huruf Ghain. Kita mulai dengan mengikuti titik-titik warna biru, lalu ikuti titik-titik warna merah melengkung ke kanan bawah, lalu diberi satu titik di atas. Ini adalah huruf Ghain. Kita ulangi lagi, ikuti seperti contoh titik-titik dari warna biru, kemudian titik warna merah. Melengkung ke arah kanan bawah. Diberi satu titik di atas, lalu diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca gho. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti contoh titik-titik dari warna biru, kemudian titik warna merah. Melengkung ke arah kanan bawah. Diberi satu titik di atas, kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca Wi. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti contoh titik-titik, kemudian titik warna merah melengkung ke arah kanan bawah. Diberi satu titik.

0: melengkung ke arah kanan bawah. Diberi satu titik di atas, lalu diberi harokat tambah di atas. Ini dibaca huru. Ghoghiru. Gho. Hui. Hu.
1: Yeay!
0: Sekarang kita menulis huruf fa. Kita mulai dengan mengikuti titik-titik warna biru, lalu ikuti titik-titik warna merah, melengkung ke kiri bawah. Diberi satu titik di atas, ini adalah huruf fa. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti contoh, dari titik berwarna biru, kemudian titik warna merah, melengkung ke arah kiri bawah. Diberi satu titik di atas, lalu diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca fa. Kita ulangi lagi. Dari titik berwarna biru, kemudian titik warna merah. Diberi satu titik di atas, kemudian diberi harokat fathah di bawah. Ini dibaca fi. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti contoh. Kemudian titik warna merah, melengkung ke arah kiri bawah. Diberi satu titik di atas, lalu diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca fu. Fa fi ru. Fa. Fi. Fu.
1: Yeay!
0: Sekarang kita menulis huruf qaf. Kita mulai dengan mengikuti titik-titik warna biru, lalu ikuti titik-titik warna merah, diberi dua titik di atas. Ini adalah huruf qaf. Kita ulangi lagi, ikuti seperti contoh, kemudian titik warna merah, melengkung ke arah kiri bawah, diberi dua titik di atas, lalu diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca ko. Kita ulangi lagi, dari titik berwarna biru, kemudian titik warna merah, melengkung ke arah kiri bawah, diberi dua titik di atas, kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca kui. Kita ulangi lagi, dari titik berwarna biru, kemudian titik warna merah, melengkung ke arah kiri bawah, diberi dua titik di atas. Lalu diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca ku. Kokiku. Kokiku.
1: Yeay!
0: Sekarang kita menulis huruf kaf. Kita mulai dengan mengikuti titik-titik merah. Tarik ke bawah dan bengkok ke kiri. Lalu ikuti seperti bentuk titik-titik berwarna biru. Ini adalah huruf kaf. Kita ulangi lagi. Ikuti seperti contoh sebelumnya. Ikuti titik-titik merah. Tarik ke bawah. Dan bengkok ke kiri. Lalu ikuti seperti bentuk titik berwarna biru. Lalu diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca ka. Kita ulangi lagi. Ikuti titik-titik merah, lalu ikuti seperti bentuk titik berwarna biru. Kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca ki. Kita ulangi lagi. Ikuti titik-titik merah, tarik ke bawah, lalu ikuti seperti bentuk titik berwarna biru. Lalu diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca ku. Kakiku. Kakiku.
1: Yeay!
0: Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Ma'assalamah. Teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, supaya kamu dapat info video terbaru.

0: school.
1: Yay!
2: Bismillah. Marhaban. Teman-teman, sekarang kita akan belajar menulis huruf hijaiyah. Mulai dari huruf lam, mim, nun, waw, ha, ya. Sekarang kita akan mulai dari huruf lam. Pertama, ikuti titik-titik berwarna merah, tarik dari atas ke bawah, melengkung ke kiri. Ini adalah huruf lam. Kita ulangi, tarik dari atas ke bawah, melengkung ke kiri, diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca la. Tarik dari atas ke bawah, melengkung ke kiri, kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca li. Kita ulangi, tarik dari atas ke bawah, melengkung ke kiri, lalu diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca lu. Lalilu. La. Li. Lu.
0: Yeay!
2: Sekarang kita akan menulis huruf mim. Ikuti titik-titik berwarna biru. Kemudian ikuti titik-titik berwarna merah. Ini adalah huruf mim. Kita ulangi lagi. Ikuti titik-titik biru. Dan ikuti titik-titik merah. Kemudian diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca ma. Kita ulangi lagi. Ikuti titik-titik biru. Lalu ikuti titik merah, kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca mi. Ikuti titik-titik biru, melengkung ke bawah, dan ikuti titik-titik merah. Lalu diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca mu. Mamimu. Ma. Mi. Mu.
0: Yeay!
2: Sekarang kita akan menulis huruf nun. Ikuti titik-titik berwarna merah, melengkung turun lalu naik ke atas. Diberi satu titik di atas. Ini adalah huruf nun. Kita ulangi lagi. Ikuti titik-titik berwarna merah, diberi satu titik di atas, lalu diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca na. Ikuti titik-titik berwarna merah, diberi satu titik di atas, kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca ni. Ikuti titik-titik berwarna merah, diberi satu titik di atas, lalu diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca nu. Namimu. Na. Ni. Nu. Sekarang kita akan menulis huruf waw. Ikuti titik-titik biru sesuai pola, kemudian dilanjutkan dengan titik-titik merah. Ini adalah huruf waw. Kita ulangi lagi. Ikuti titik biru dan titik merah melengkung ke kiri bawah. Diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca wah. Ikuti titik-titik biru sesuai pola, kemudian dilanjutkan dengan titik-titik merah. Kemudian diberi harokat kasrah di bawah. Ini dibaca wi. Ikuti titik biru dan titik merah melengkung ke kiri bawah. Lalu, diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca wu. Wawi wu. Wa. Wi. Wu. Sekarang, kita akan menulis huruf H. Ikuti titik-titik merah, melengkung dan naik ke atas. Ini adalah huruf H. Ikuti titik-titik merah, melengkung dan naik ke atas. Lalu diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca H. Ikuti titik-titik merah, melengkung dan naik ke atas. Lalu diberi harokat kasroh di bawah. Ini dibaca hi. Ikuti titik-titik merah, melengkung dan naik ke atas. Kemudian, diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca hu. Hahi hu. Ha. Hi. Hu. Sekarang, kita akan menulis huruf ya. Ikuti titik-titik, titik-titik berwarna merah. Kemudian, diberi dua titik di bawah. Ini adalah huruf ya. Ikuti titik-titik merah, sesuai pola. Kemudian, diberi dua titik di bawah. Lalu, diberi harokat fathah di atas. Ini dibaca ya. Ikuti titik-titik merah, sesuai pola. Kemudian diberi dua titik di bawah. Kemudian diberi harokat kasroh di bawah. Ini dibaca yi. Ikuti titik-titik merah, sesuai pola. Kemudian diberi dua titik di bawah. Lalu, diberi harokat dhammah di atas. Ini dibaca yu. Ya yi yu. Ya. I. Yu.
0: Yeay!
2: Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, supaya kamu dapat info video terbaru.

0: Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, keduanya sama-sama memiliki makna Allah yang memiliki rahmat. Secara bahasa Arab maknanya Allazi dzu rahmah, orang yang memiliki rahmat, zat yang memiliki rahmat. Yang ada pada Ar-Rahman maknanya itu, yang ada pada Ar-Rahim maknanya itu. Walaupun kita sering sekali di dalam terjemahan kita katakan pengasih dan penyayang, seolah-olah berbeda antara pengasih dan penyayang. Namun dalam bahasa Arab kedua nama ini berasal dari satu kalimat, yaitu rahmat. Dan Allah tabaraka wa ta'ala membuat dua nama yang berbeda dari kalimat yang sama, dari satu sifat yang sama, yaitu sifat rahmat. Allah membuat dua nama. Dan para ahli ilmu, para ulama, para ahli tafsir mengatakan kandungan makna rahmat yang pada Ar-Rahman berbeda dengan kandungan makna rahmat yang ada pada Ar-Rahim. Kedua-duanya rahmat, akan tetapi kandungan makna rahmatnya berbeda. Ada dua pendapat yang membedakan kandungan berbeda antara rahmat yang ada pada nama Allah Ar-Rahman dan kandungan makna rahmat yang ada pada nama Allah Ar-Rahim. Dan kedua pendapat ini pada akhirnya bisa disatukan dalam satu pendapat, artinya tidak bertabrakan dan tidak tawaf, tidak saling bertabrakan. Pendapat pertama dari para ulama, para ahli ilmu, nama Allah Ar-Rahman, Allah yang maha memberikan rahmat dan kasih sayang, itu adalah kasih sayang untuk dunia dan akhirat. Rahmat Allah tabaraka wa ta'ala untuk di dunia dan di akhirat. Sehingga rahmat itu ada di dunia dan rahmat itu ada di akhirat. Sementara nama Allah Ar-Rahim, rahmat yang khusus untuk akhirat. Ar-Rahman, rahmat yang ada di dunia dan di akhirat. Di dunia akan ada yang Allah berikan rahmat, di akhirat akan ada yang Allah berikan rahmat, dan rahmat itu ada di keduanya, di dunia ada, di akhirat ada. Dan Ar-Rahim khusus, spesial untuk rahmat dan rahmat Allah yang hanya Allah berikan di akhirat. Sehingga dia lebih spesifik, dan dia lebih utama, dan dia lebih penting, rahmat Allah yang ada pada nama Ar-Rahim.
1: Ikhwan, maka itu doa dengan harap-harap penuh cemas. Ya tentu doanya mengerti juga, ya. Jangan doa, ya Allah, kita nengok anak muda, nengok doa nangis-nangis. Ngapa? Udah 5 tahun pak doa. Ngapa? Saya dengar doa minta anak yang soleh. Iya, dikabulkan tak? Belum lagi pak. Sudah punya istri? Belum pak, kata dia. Antum minta anak yang soleh, kenapa? Minta dulu istri solehah, bukan istri soleh. Ini hanya salah doa lagi tuh. Hah? Tak dikabulkan lagi nanti kan? Istri soleh, marahlah soleh. Istri mau diminta istri solehah. Ya? Nah, maka nih, harapan kita kepada Allah. Kemudian dia jelas ketakutan. Tak ada ketakutan kita kecuali kita mati dalam kekufuran. Musibah. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, kata orang Melayu. Ketika musibah itu datang, kita tak tahu. Persoalan bagi kita adalah ketika musibah itu datang, apakah kita dalam keadaan beriman atau tidak? Itu persoalan kita. Kalau ini jadi persoalan, bagaimana kita ingin mendapatkan istiqomah di jalan Allah? Pak, belum tentu hari ini kita taat, sampai 10 tahun yang akan datang kita tetap jadi orang taat. Berapa banyaknya kita nengok orang yang hari ini mungkin peminum, mabuk, apa semuanya, 2-3 tahun dia sudah kembali ke jalan Allah. Kita lihat ada orang yang rajin sholat, rajin ini, dia berubah. Untuk istiqomah itu berat. maka dia jangan tinggalkan majlis.
2: Ikhwatul iman azakumullah, Allah menganggap dunia itu hina. Dan Rasulullah SAW pun juga dalam hadis-hadisnya menganggap dunia itu hina. Barangkali kita sering mendengar hadis tentang Rasulullah SAW dengan beberapa sahabatnya yang berjalan kemudian menemukan bangkai anak kambing yang kupingnya putus. Kemudian Rasulullah mengangkatnya dan bersabda, siapa yang mau membeli bangkai anak kambing ini? Satu dirham saja. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, kalaupun bangkai kambing ini hidup, kami tidak akan mau membelinya. Karena ia cacat. Bagaimana ini sudah menjadi bangkai? Apa kata Rasulullah? La dunya ahwan indallah. Dunia lebih hina di mata Allah daripada bangkai anak kambing tersebut. Subhanallah wa ta'ala azakumullah. Tapi rupanya manusia lebih senang bangkai anak kambing. Manusia berebut untuk mendapatkan bangkai anak kambing.
0: Di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang diskusi yang akan terjadi antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga. Itu artinya penduduk surga bisa melihat penduduk neraka dan penduduk neraka bisa melihat penduduk surga. Dan ini kenikmatan di atas kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga dan adab di atas adab yang Allah berikan kepada penduduk neraka. Penduduk surga sambil makan-makan melihat orang yang diazab. Dan melihat orang yang diazab sementara kita makan-makan, ini merupakan kenikmatan di atas kenikmatan. Sebaliknya demikian, penduduk neraka yang sedang diazab melihat mereka yang sedang makan-makan dan minum-minum. Sehingga mereka berdiskusi. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penduduk-penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga karena mereka melihat penduduk surga sedang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah menjadikan mereka, kita adalah bagian daripada mereka, penduduk surga. Tanpa memberi meninggalkan kita sebelumnya ke neraka, subhanahu wa ta'ala. Penduduknya kita di sini, taman-taman surga, dunia, majlis-majlis yang seperti ini, majlis yang mengingatkan kita kepada Al-Quran, mengingatkan kita kepada ayat-ayat Allah, mengingatkan kita kepada rahmat-rahmat Allah, ini taman-taman surga. Dan semoga berkumpulnya kita di taman-taman surga dunia membuat kita nanti berkumpul di taman-taman surganya yang sebenarnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga. An afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Kata penduduk neraka kepada penduduk surga, berikan kami air. Orang-orang kufar yang sekarang memiliki ratusan miliar, ratusan triliun dan merasa dirinya penguasa dunia yang nanti akan sampai di neraka dan masuk neraka karena kekufurannya, ngemis minta air. Bukan ngemis minta dolar. Bukan ngemis minta emas dan perak. Ngemis untuk mendapatkan air. An afidu alaina minal ma, berikan kami air. Nah, mereka butuh sedikit air. Air saja sudah merupakan rahmat dan nikmat yang besar bagi mereka kalau mereka dapatkan. Aw mimma razaqakumullah, atau apapun yang Allah rezekikan kepada kalian. Berikan kami sedikit daripada air, berikan kami sedikit daripada apa yang ada pada kalian sekarang, berikan kepada kami. Qalu, jawaban penduduk surga, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah sudah mengharamkan semuanya untuk kalian orang-orang kafir. Jadi setetes minum pun yang spesial di akhirat orang kafir enggak dapat. karena akhirat sudah dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini tidak ada yang spesial, minuman, makanan, harta yang ada di dalamnya tidak ada yang spesial, maka Allah berikan. Dan itu makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya indallahi tusawi janaha ba'udah, ma saqal kafira minha syurbata ma." Seandainya dunia di sisi Allah harganya sama dengan sayap nyamuk. Seandainya di sisi Allah harga dunia sama dengan kita memandang harga sayap nyamuk. Ada di antara kita yang memandang sayap nyamuk berharga? Tidak ada. Jangan sayapnya, sak nyamuk-nyamuknya kita tidak memandangnya berharga. Ini sayapnya. Seandainya di sisi Allah, dunia ini harganya sama dengan harga sayap nyamuk. Begitu hinanya sayap nyamuk dalam pandangan kita. Dan seandainya Allah memandang dunia ini seperti itu harganya, padahal tidak berharga juga. Masakal kafir min hasyur batama. Allah tidak akan memberikan minum orang kafir di dunia ini walau satu tetes. Walau satu teguk minuman tidak akan Allah berikan kepada orang kafir. Namun karena dunia itu di sisi Allah lebih hina daripada sayap nyamuk, makanya Allah berikan minuman, Allah berikan makanan, Allah berikan pakaian, Allah berikan tahta dan jabatan, Allah berikan apartemen, Allah berikan kendaraan, Allah berikan apa yang mereka mau. Karena di sisi Allah tidak ada harganya.
3: Apa hubungannya musibah ini dalam menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah untuk menyempurnakan ubudiyah hamba. Penghambaan diri seorang hamba. Apakah dia tetap bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun keinginannya tidak terpenuhi? Atau apakah dia hanya bisa menjalankan ibadah kepada Allah dalam keadaan lapang saja, dalam keadaan ditimpa cobaan-cobaan yang tidak sesuai dengan keinginannya, ternyata dia berpaling dari iman, na'udzubillahi min dzalik. Supaya Allah sempurnakan penghambaan diri hamba ini, berarti Allah sempurnakan ikhlasnya, Allah sempurnakan niat lurusnya, Allah jadikan dia beramal bukan cuma sekedar memenuhi keinginan hawa nafsunya. Dengan apa semua itu dilakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dengan ujian-ujian yang menimpa hamba ini. Liyamtahina ubudiyatahu wa sabrahu, supaya hamba ini diuji kesabarannya, penghambaan dirinya kepada Allah, selalu bersangka baiknya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Tadi pagi banyak di antara kita yang sholat sunnah fajar, betul? Bukankah Nabi kita telah mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha? Dua rakaat salat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi yang kita irikan kepada mereka? Apalagi yang kita pandang daripada mereka? Mereka memiliki kemuliaan, mereka memiliki hal yang luar biasa, memiliki hal yang spesial. Allah memberikan kepada mereka rahmat dan nikmat. Mana rahmat dan nikmat itu? Dua rakaat kita tadi mengalahkan seluruh harta mereka, semuanya kumpul, gak ada bandingnya dengan dua rakaat yang tadi kita kerjakan. Ini yang perlu kita didik di dalam hati. Yang spesial itu adalah ibadah. Yang spesial itu adalah ketaatan. Yang spesial itu adalah kita sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam apa yang kita lakukan daripada ketaatan terhadap, terdapat kekayaan-kekayaan berlimpah ruah. Kalau yang tadi dua rakaat sholat sunat, apa yang akan Allah berikan kepada orang yang melakukan sholat wajib? Kalau itu untuk tasbih, takbir, dan tahmid, apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mentadabbur, mentilawah ayat-ayat Allah, ana'an layli wa atrafan nahar, siang dan malam membaca Al-Quranul Karim. Ini rahmat yang spesial, namun kita yang salah pandang. Kita anggapnya biasa-biasa saja. Padahal dia rahmat dan nikmat yang spesial. Belajarlah saudaraku, belajarlah saudariku, kaum muslimin dan muslimat, untuk tidak memandang ibadah itu hal yang biasa. Ada orang yang sujud, di luar ada mobil miliaran rupiah, lebih baik daripada itu. Ini lebih spesial daripada ini, sedang berada di luar. Mari kita mendidik hati. Kalau seandainya kita tidak memandang ibadah dan ketaatan, keimanan dan petunjuk dari Al-Quran tidak spesial, seandainya kita memandang tidak spesial, maka kita telah membuka pintu yang sangat luas untuk syaitan masuk ke dalam hati kita, mengarahkan kita kepada apapun yang dia inginkan. Karena manusia paling banyak dicampakkan oleh syaitan ke neraka, disebabkan syaitan benar-benar telah memberikan kepada mereka cinta dunia. Mudah-mudahan kita selalu berusaha mengejar rahmat dan nikmat Allah dengan cara memahami mana yang rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang spesial yang harus kita kejar. Dengarkan sabda Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah SAW bersabda, "I an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabba ilayya mimma tala'at alaihi syams." Kata Nabi tercinta, dan ini benar-benar keluar dari hati beliau, dan ini yang harus kita lakukan dan kita usahakan mengikuti dan mencontoh, menjadikan beliau sebagai suri tauladan, benar-benar keluar dari hati kita. Namun menuju ke arah ini butuh latihan yang panjang, butuh terpaan latihan yang panjang. Nabi SAW mengatakan, saya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, jauh lebih saya cintai itu dibanding apa yang terbit kepadanya matahari. Apa yang terbitnya kepadanya matahari? Dunia beserta isinya. Itu sesuatu yang terbit kepadanya matahari. Seluruh dunia dan seisinya dibandingkan dengan dapat taufik dari Allah mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Nabi lebih cinta yang ini dibanding ini. Hatinya lebih mencintai dan merasakan nikmat yang besar, dapat rahmat Allah yang besar, kalau lisannya diarahkan kepada subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan Rasul Anda adalah Rasul Shadiq yang tidak pernah berdusta. Ketika ia katakan saya lebih cintai dan itu lebih baik, maka itu seperti itu memang adanya. Mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun kita perlu latihan. Kita perlu mentarbiah diri kita, mentarbiah hati kita, mentarbiah jiwa kita. Untuk bisa sampai kepada titik memahami dan menghayati bahwa bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika kita ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, apa yang Allah siapkan untuk kita lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, Nabi tidak pernah berdusta.
1: Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tiga ayat ini dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meliputi rukun ibadah. Pada kata alhamdulillah rabbil alamin, di situ ada makna cinta. Tengok para ulama kita mengambil kalimat ini. Sedangkan dalam Ar-Rahmanir Rahim itu ada makna harapan. Sedangkan dalam Malik Yaumiddin itu ada makna khauf, takut. Sehingga alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin, di sini ada rukun ibadah, cinta, harapan, takut. Imam Ibnu Qayyim katakan ibadah kita, Pak, seharusnya cinta, harapan dan takut ini seperti seekor burung yang ingin terbang menuju puncak gunung. Mungkinkah burung itu akan sampai ke puncak kalau dia ingin terbang tapi hanya dengan selembar sayap? Tidak mungkin. Dia ibadah dengan cinta dan harapan tapi tanpa rasa takut, tidak akan sampai ke puncak lah. Apalagi tidak ada harapan, tak ada takut, apalagi tidak ada cintanya. Tiga-tiga harus dia. Persoalan kita, sudahkah ibadah kita ini sampai ke puncak? Jangan-jangan kita ini rajin sholat, tapi baru dalam batas memenuhi kewajiban. Belum kebutuhan. Nuntut ilmu, sudah tak keperluan kita. Untuk nuntut ilmu, kebutuhan hidup kita. Kita perlu dengan ilmu ini. Kita ingin belajar, sehingga kita meluangkan waktu untuk ilmu, bukan mencari waktu luang untuk belajar ilmu. Itu beda tuan. Ada orang mencari waktu luang belajar. Kadang-kadang lebih parah lagi, sholat pun nunggu waktu luang. Sholat. Belum ada waktu. Belum ada waktu sholat tuan. Sebab ada pepatah mengatakan, sholatlah kamu sebelum kau disolatkan. Robah pepatah itu, sholatlah kamu sebelum kau tak disolatkan orang. Lain kan? Kenapa kau dah solatkan lagi? Nah, kerana dia, sudahlah kalau kita solat, nanti orang nyolatkan kita. Di sini kita lihat, semua ibadah kita kepada Allah, sampai tak? Ilmu. Tak kebutuhan. Kadang-kadang kita hadir majlis ilmu itu, bukan kerana ilmu, ikhwan. Tidak. Kita kalau kadang-kadang sebagian ya, ingin taklim itu, lihat ustaz dulu. Kalau tak lihat ustaz, ramai tak orang? Lewat sini umpamakan tengok ke masjid. Ada tak orang? Tak ada. Mutar. Lewat satu lagi, tengok masjid tak ada orang. Mutar. Akhirnya lah 100 orang tu. Semuanya mutar aja gitu. Tak ada yang masuk. Kena tengok ada tak orang dalam masjid. Ada yang pergi taklim tu kena penyakit. Penyakit susah tidur. Obat tidur yang paling enak, majlis taklim. Allah ikhwan. Kalau ada kawan yang kena penyakit susah tidur, lah berobat ke luar negeri tak sembuh-sembuh, bawa majlis taklim. InsyaAllah. Amma ba'du, langsung tumbang. Ya? Mantap. Mantra ustaz tu. Dia baru terbangun, doa, kafaratul majlis baca, langsung bangun. Sudah, kita lah ngomong 2 jam, dia bilang sebentar. Majlis taklim cuma numpang tidur saja. Tak kebutuhan dia. Hidup tak kebutuhan. Nuntut ilmu tak kebutuhan. Tengok orang olahraga. Sepak bola. Bolanya beda dengan bola bowling kan. Tak mungkin main sepak bola. Bola bowling kan tu main sepak bola. Tak lagi. Sepatunya lain. Bajunya lain. Tasnya pun lain tuan. Tenis meja. Bednya lain. Tak mungkin main tenis meja. Pakai stick golf kan. Tak mungkin. Bajunya lain semua. Semua olahraga ada tas khusus. Sekarang pergi taklim punya tas khusus tak? Itu yang tak ada ustaz. Bukan anak suruhan tu banyak. Nih. Tapi kadang-kadang itu bawaan kita. Berarti bukan kebutuhan.
4: Ayat yang ketiga Allah Azza wa Jalla katakan. Wa mal hayatud dunya. Ini dia kehidupan dunia kita ini para hadirin. Apa kehidupan dunia ini? Illa la'ibu wa lahwun. La'ibun fil abdan. Ini adalah permainan. Wa lahwun fil qalb. Dan melalaikan di dalam hati. Wa laddarul akhirah. Dan negeri akhirat. Khairun lilladzina yattaqun. Itulah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun. Apakah kalian tidak berpikir? Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan dunia inilah dia para hadirin. Penuh dengan senda gurau. Penuh dengan permainan. Maka dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam untuk negeri akhirat. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, Khalifah Rashid, menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Dunia meninggalkan kita, akhirat datang menjemput kita. Wa li kulli wahidin minhumā banūn. Setiap dari dunia dan akhirat punya anak pengikut. Fakūnū min abnā'il ākhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat, pengikut akhirat. Kenapa? Fa innal yawma 'amalun wa lā hisāb. Di dunia ini kita beramal, tidak ada hisabnya. Belum ada perhitungan. Wahadan hisabun wala amal. Tapi di akhirat yang ada hanya hisab, sudah tidak ada kesempatan untuk beramal. Maka oleh karena itu para hadirin, jadikanlah ya apa yang kita perbuat ini, kita anggap dia adalah perbuatan terakhir kita, sehingga kita perbaiki sebaik-baiknya, dan umur dari umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, anggaplah dia tidak akan lama lagi, maka itu mendorong kita untuk terus berbuat kebaikan. Jangan sampai menyesal kemudian yang sudah tidak ada gunanya, yang saat itu hanya tinggal gigit jari saja. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'afiyah. Urusan dunia, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Cari negeri akhirat kalian. Cari untuk bekal akhirat kalian. Urusan dunia kalian jangan dilupakan. Jadi dunia ini jadilah batu loncatan untuk menegri akhirat kita. Jangan sampai mencari akhirat, jangan sampai mencari dunia mengorbankan agama kita. Tapi korbankanlah dunia itu untuk mencari akhirat kita. Kenapa? Karena dia yang akan kekal, dia yang akan abadi. Adapun dunia ini kita pasti akan meninggalkannya para hadirin.
0: Terkhusus kepada kita manusia, tak ada yang kurang dari fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita. Kebutuhan untuk hidup semuanya dilengkapkan oleh Allah tanpa ada yang kurang. Hanya manusia saja yang merasa kekurangan, karena manusia tidak mengerti dan tidak paham. Karena manusia maluman jahulan, sifatnya adalah zalim dan jahil. Sifat abdul wal jahal meliputi manusia illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan dikeluarkan dari sifat zalim dan dikeluarkan dari sifat jahil, sifat jahal. Namun kebanyakan manusia terperosok di dalamnya. Untuk kebutuhan hidup Allah sempurnakan dan tidak ada yang kurang. Lihatlah kita yang sudah hidup berapa tahun. Di antara kita hidup belasan tahun, ananda-ananda. Di antara kita hidup 20-an tahun, 30-an tahun, 40-an tahun, 50-an tahun, 60-an. Mungkin ada di antara kita yang sudah sampai 70-an tahun. Lihat. Kita hidup kan puluhan tahun. Itu artinya sarana kehidupan, fasilitas kehidupan yang kita butuhkan untuk hidup lengkap, sehingga kita bisa hidup puluhan tahun dalam hitungan kita. Tak ada yang kurang daripada pemberian Allah tabaraka wa ta'ala. Kebutuhan kita untuk hidup tak ada yang kurang. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan kita puluhan tahun. Dan semua itu curahan rahmat dan nikmat Allah. Hari demi hari yang kita lalui bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Tak ada jam yang kita lewati, tak ada menit yang kita lewati tanpa rahmat dan nikmat Allah kita bergelimang di dalamnya. Andai kita menyadari rahmat dan nikmat yang senantiasa diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Yang demikian itu karena Allah Ar-Rahman. Karena Allah Ar-Rahim. Allah memiliki sifat rahmat, sehingga semuanya diberikan oleh Allah rahmatnya. Tak ada yang tidak. Hanya saja manusia yang sering sekali dengan kelemahannya, dengan kekurangannya, dengan kejahilannya merasa bahwa Allah tidak merahmatinya. Dia merasakan rahmat Allah yang sangat minim kepada dirinya, dan dia merasakan rahmat Allah betapa besarnya untuk orang lain. Yang semua itu disebabkan kejahilan dan kelalaian yang tiada, yang sangat besar bagi seorang manusia. Namun kalau manusia benar-benar memperhatikan, mentadaburi, menyimak, memantau kehidupan dengan ikhlas, dan kemudian diiringi oleh petunjuk daripada ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, maka dia akan merasakan setiap hari daripada hari-harinya bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah tiada datang.
3: Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada diri kita dengan rahmat dan karunia-Nya sebab-sebab kebaikan yang tadi kita sebutkan, terkadang dari arah yang kita tidak sangka itu adalah kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kelemahan iman kita. Makanya diturunkan Al-Quran sebagai obat penyakit hati. Diturunkan ibadah-ibadah. Disyariatkan zikir-zikir, doa-doa yang kalau kita renungkan maknanya akan menumbuhkan iman di hati kita. Ada lagi. Dengan musibah. Tadi disebutkan orang yang beriman kepada Allah bersikap dengan benar dalam menghadapi musibah, Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Kenapa hamba ini harus mendapatkan musibah? Tentu saja musibah ini lebih besar baginya, lebih besar kebaikan baginya, dibandingkan dengan seandainya musibah itu tidak ditimpakan padanya, khususnya untuk musibah-musibah dalam urusan dunia. Karena dengan musibah, menjadikan hamba itu introspeksi diri. Banyak kekurangan-kekurangan yang tidak disadarinya, banyak amalan-amalannya yang tidak diiringi dengan ikhlas, salat yang tidak diiringi dengan khusyuk, tauhid yang belum dipraktekkan dengan sempurna dalam kehidupan sehari-hari, kelalaian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpa manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dengan musibah. Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan ibadah hamba ini dengan musibah. Membenarkan iman, menjadikan tauhid benar-benar mendominasi hati kita. Baru kita akan bisa mencapai khusyuk ini, ketundukan hati kepada Allah yang menjadikan anggota badan kita juga akan tunduk. Taib, sebab-sebabnya disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Hal-hal yang akan mendukungnya, seperti waktu kita sholat, melihat tempat sujud. Memakai sutroh karena membatasi pandangan kita akan membatasi pikiran dan hati kita. Kemudian yang paling penting juga diantaranya adalah waktu kita membaca Al-Quran, zikir atau doa yang disyariatkan dalam sholat, kita renungkan maknanya supaya pikiran kita tidak lari ke sana kemari. Ini termasuk yang disyariatkan. Kemudian sebelum kita laksanakan sholat, kita hindarkan dari sebab-sebab yang mengganggu pikiran kita. Ya, jangan ketika masih ada pekerjaan langsung kita laksanakan sholat, maka masih ada bekas-bekas dari pekerjaan tadi yang menempel di pikiran kita. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW melarang kita melaksanakan sholat ketika kita sudah ingin makan dan makanan sudah dihidangkan. Menahan, buang air besar dan buang air kecil. Jadi makruh sholatnya. Ini hal-hal yang harus dihindarkan. Ya, kemudian tidak kalah pentingnya juga adalah merenungkan makna dan faedah-faedah iman yang kita pelajari tentang rukun-rukun yang kita lakukan dalam sholat kita. Waktu kita sujud, kita merendahkan diri, berarti kita renungkan bahwa kita adalah hamba yang selalu rendah dan hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu butuh kepada rahmat dan kasih sayangnya. Itu diantara sebab-sebabnya yang akan menumbuhkan kehusyuan insyaAllah.
0: Dalam kitab Fiqh Asma'ul Husna, Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan-perkataan para ulama, dan beliau juga menukilkan kalimat-kalimat beliau yang intinya menerangkan kepada kita rahmat Allah yang ada pada nama Ar-Rahman itu rahmat yang semua manusia dapat. Tak Allah beda-bedakan antara orang kafir, orang yang tidak kafir, orang yang taat, orang bejat, semua dapat. Itu rahmat yang biasa-biasa saja. Dan tidak perlu kita harus merasa itu adalah rahmat yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Kalau kita lihat apa yang Allah berikan sama rata antara kita dengan orang-orang kafir, apa yang Allah berikan sama rata antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, orang-orang yang ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, bisa kita ketahui apa saja yang Allah berikan kepada kita dan mereka yang sama antara kita dan mereka. Makanan sama, Allah bagi rata, semua makan. Minuman sama, Allah bagi rata, semua minum. Harta sama, Allah bagi rata, semua punya harta. Qalla am katsur, ada yang sedikit, ada yang banyak, intinya semua dapat harta. Pasangan hidup istri, anak, keturunan, harta benda dalam bentuk apapun, semua sama. Oksigen, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat badan dengan seluruh organ tubuh yang bagian dalam, sama semuanya, kesehatan sama. Rahmat dan nikmat yang sama saja antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, orang yang mukmin dengan orang yang kafir, sama saja antara pelaku maksiat dengan orang yang tidak pelaku maksiat, dapat hal yang sama, itu rahmat yang biasa. Yang tidak ada yang spesial apapun yang ada di dalamnya. Oleh karena itu Allah katakan, huwa khairun mimma yajma'un. Lebih baik yang tadi dibanding apa yang mereka kumpulkan. Dan yang mereka kumpulkan mayoritasnya adalah harta yang melimpah ruah. Allah ingin mengingatkan kita di dalam ayat ini, wahai manusia, jangan pandang harta orang-orang itu lebih baik daripada apa yang kalian dapatkan daripada hidayah dalam Al-Quran Al-Karim. Jangan pandang bahwa apa yang mereka miliki daripada harta yang melimpah ruah, itu artinya mereka lebih mulia daripada apa yang kalian dapatkan daripada hidayah yang ada di dalam Al-Quran. Jangan kira apa yang mereka kumpulkan itu lebih baik daripada obat yang telah kalian dapatkan untuk apa yang ada di dalam dada kalian daripada penyakit-penyakit. Itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan manusia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan ini kepada kita agar kita tidak melihat kenikmatan harta yang melimpah yang ada pada orang-orang kufar adalah sesuatu yang spesial untuk mereka. Tidak ada yang spesial. Kalau itu spesial, Allah tidak akan berikan kepada orang yang Allah murkai. Camkan itu baik-baik. Kalau itu hal yang spesial, Allah tidak akan berikan kepada musuh-musuhnya. Orang-orang kufar, musuh Allah, musuh orang-orang yang beriman dan musuh agamanya. Dan tidak mungkin Allah berikan kepada mereka nikmat yang spesial. Karena dia tidak spesial, maka Allah berikan. Allah berikan harta yang melimpah ruah, minat zahabi wal fiddah, emas dan perak, dan apapun yang menggantikannya daripada rupiah, dolar, rial, ringgit, euro dan yang lainnya. Allah berikan kepada mereka, silakan punya berapapun. Jangan pandang dia sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Salah. Jangan pandang dia sebagai rahmat yang spesial. Keliru. Kalau dia rahmat yang spesial, Allah tidak akan berikan kepada musuhnya. Allah tidak akan berikan kepada orang-orang yang menentang dia dan menentang Rasulnya, menentang agamanya. Justru karena Allah kerdilkan itu, maka Allah berikan kepada mereka. Kenikmatan dunia, kalau bukan karena Allah hinakan dia, kalau bukan karena dia hina di sisi Allah, Allah tidak akan berikan kepada mereka. Oleh karena itu, karena Allah spesialkan kenikmatan akhirat, tidak ada yang dapat rahmat dari mereka di akhirat. Kita katakan dari rahmat spesial ada di mana? Ada di akhirat. Oleh karena itu mereka enggak dapat nikmat spesial di akhirat. Karena akhirat berbeda dengan dunia. Yang Allah siapkan daripada air yang ada di akhirat enggak sama dengan air yang ada di dunia. Yang Allah siapkan dari makanan yang ada di akhirat enggak sama dengan makanan yang ada di dunia. Yang Allah siapkan daripada rumah yang ada di akhirat enggak sama dengan rumah yang ada di dunia. Beda. Jauh. Karena itu spesial, maka tak ada yang bisa mendapatkannya dari orang kafir di akhirat.
3: Kenapa di dalam Al-Quran disebutkan cobaan-cobaan atau musibah dalam urusan dunia itu dengan kata-kata syai' walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian, wahai manusia, dengan syai' sedikit. Menunjukkan dia tidak punya nilai. Lagi pula kalau bukan ujian ini, dengan sebab ujian ini hilang, nanti dia juga akan hilang. Urusan dunia tidak ada yang kekal. Kalau bukan hancurnya sekarang, nanti juga akan hancur. Sungguh-sungguh kami akan menguji kalian, wahai manusia, dengan sedikit menunjukkan urusan dunia itu sedikit. Tidak pantas untuk dibesar-besarkan. Apalagi menjadikan orang itu stres, menjadikan dia galau. Memangnya dengan kegalauannya dan stresnya akan bisa mengembalikan sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan akan menimpa dirinya. Kita bersyukur karena